0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Sudah jam 7, biar makin semangat nih untuk mengawali hari ini. Kamu bisa request atau ikutan dipilih musisi kamu. Dan hari ini langsung aja kita battle antara grup band gitu ya, dari berbagai negara nih teman Pro 2. Langsung kita battle antara BTS versus Hon dan juga versus 5 Seconds of Summer. Dan gimana sih caranya? Kamu bisa langsung aja search Instagram story kita di @rri_pro2banten. Diklik icon story-nya dan di tap-tap sampai story terupdate. Tinggal langsung ikutan voting atau polling di situ aja teman Pro 2 ya. Kalau nggak mau repot juga bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kenapa sih harus milih gitu kan? Karena nanti di penghujung jam 7 bakal aku putarkan 3 lagunya berturut-turut tanpa jeda iklan teman Pro 2. Kira-kira siapa nih yang bakal menjadi musisi pilihan kamu hari ini? Apakah BTS, Hon, atau 5 Seconds of Summer ya?
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Waktunya traffic update teman Pro 2. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibda Karla dari Polresta Serang Kota. Halo Ibda Karla, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Halo, selamat pagi BTV dan teman-teman Pro 2 Banten. Saya Ibda Berliana Karla dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 pada pukul 7.15 pagi. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan, secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat berangkat kerja maupun berangkat sekolah mulai meningkat volume kendaraannya di sejumlah ruas jalan seperti di Jalan Jenderal Sudirman berikut di sekitar alun-alun Kota Serang. Namun arus kendaraan masih dapat bergerak dan belum terjadi kemacetan yang berarti. Demikian laporan kondisi lalu lintas pagi ini, kembali ke studio.
0: Baik Ibda Karla, apakah ada imbauan untuk teman Pro 2 Ibda Berliana Karla?
1: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian apabila menemukan kendala ataupun adanya kecelakaan lalu lintas, segera hubungi petugas kepolisian terdekat atau dapat menghubungi dengan call center 110. Demikian yang dapat disampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk traffic update-nya Ibda Karla dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat bertugas.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp

Teman berdua, tahu nggak sih kalau sekarang itu dengar radio nggak harus pakai antena? Kenalin nih, RRI Digital, platform resmi dari RRI yang bikin kamu bisa streaming siaran langsung, dengerin musik, podcast, sampai nonton video seru lewat internet dari seluruh wilayah di Indonesia. Mau dengerin program dari daerah lain juga bisa banget. Kamu juga bisa langsung kirim pesan atau ikut polling ke penyiar favorit kamu. Yuk, download aplikasinya di Play Store atau App Store, RRI Digital, radio dalam genggamanmu.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

0: sendawamu.
1: Kalah Safi kau buat.
2: Jadi kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin.
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh.

Teman Pro 2 sudah di penghujung jam 7 pagi hari ini. Dan ini saatnya aku mengumumkan nih musisi pilihan kamu. Hari ini ada battle antara BTS versus Han dan juga 5 Seconds of Summer. Dari polling ataupun voting yang masuk di Instagram story kita, ini kayaknya lagi kangen banget sama 5 Seconds of Summer, teman Pro 2 ya. Kalau gitu tiga lagunya dari 5 Seconds of Summer, dimulai dari Youngblood, dilanjut dengan She Looks So Perfect, dan ditutup dengan Easier. Here we go.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB dan kita masih di Sepada nih ya. Dan hari ini tuh paling enak kalau kita ngomongin soal Gen Z, karena Gen Z tuh ada aja gebrakannya gitu ya. Dan salah satu tanda kalau Gen Z ini siap mengarungi dunia itu ya dinikmatin aja segala halnya gitu kan. Kamu pernah gak sih kayak mendapati lagi bergoyang santai, terus ngikutin lagu dengan alunan nada yang vibey bahkan ceria, tapi saat liriknya diresapi ada rasa hampa yang ketinggalan gitu. Nah, sensasi ini tuh belakangan semakin sering mampir. Contohnya kayak lagu Tulus, Teh Hijau, yang mungkin sedang dengarkan gitu kan ya, di lirik ini nih.

Nah, sebenarnya kan kalau dari komposisi lagunya tuh terasanya hangat gitu ya, ringan dan juga pas banget untuk menemani waktu galau-galau kamu gitu ya. Tapi pas masuk ke liriknya gitu kan, mungkin aku tuh lagi gak bisa jatuh cinta gitu kan, dan lagi gak mudah juga untuk bertemu rasa senang. Kita tuh langsung dihadapkan sama potret seseorang yang berada lagi di puncak burnout, lagi capek-capeknya gitu teman Pro 2, dengan kelelahan emosional sampai berujung pada kehampaan. Dan menariknya, sebagian besar orang mungkin hanya menikmati ketukannya di FYP gitu ya, tanpa menyadari seberapa hampanya pesan di balik lagu tersebut. Nah, tren ini tuh tentu bukan hanya milik Tulus aja gitu ya. Banyak musisi lain yang punya pendekatan serupa teman Pro 2. Jadi sandwich di album Apophenia lewat tracknya Don't Get to Know Me Too Well atau False Expectation, di mana genjrengan gitar indie popnya tuh sangat amat cerah gitu ya, justru membungkus rasa cemas dan juga self-doubt itu sendiri. Begitu juga dari Kunto Aji di 2025 masih asik sendiri, sampai ke lagu synth pop milik Paramore, Hard Times, yang secara belak-belakan menyuarakan perasaan cemasnya gitu ya. Dan kita seakan-akan lagi dihujani karya yang sebenarnya kalau dari luar kelihatan kayak fine-fine aja gitu, kayak lagi senyum, kayak cerah, ceria gitu teman Pro 2 ya. Padahal ternyata setelah kita lihat lagi gitu ya, resapi lagi setiap liriknya, punya makna yang cukup dalam gitu teman Pro 2 ya. Kalau kamu punya pandangan yang sama gak teman Pro 2, boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 1145 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2Bantan.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

94,9 FM Pro 1 Bentan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi dari Pandeglang mengenai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP pendengar, di mana pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Pagadungan ini menilai optimalisasi peran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memerlukan kepatuhan ketat terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disahkan pendengar. Penggerak Koperasi Pagadungan Tubagus Wahyudi menekankan pentingnya menempatkan anggota koperasi sebagai pelaku utama dalam setiap lini pengelolaan usaha, dan keanggotaan yang valid disebutnya harus didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat melalui setoran simpanan pokok dan wajib, bukan sekedar terdaftar dalam sistem pendataan pendengar. Dan penyelarasan teknis antara kebijakan pemerintah diharapkannya segera tercapai agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di tingkat desa. Kepastian status pengelola akan mempermudah pengurus dalam menyusun program kerja, termasuk pemanfaatan dana simpanan untuk kepentingan operasional yang lebih produktif. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Kali ini informasi pendengar dari Piala Dunia 2026 ya, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri final Piala Dunia 2026 pendengar pada Kamis 20 Juli 2026. Laga tersebut mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat. Dan sebelumnya Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan dirinya akan menyerahkan trofi bersama Presiden Trump kepada juara dunia pendengar. Keputusannya untuk menghadiri pertandingan tersebut menyebabkan antrean panjang di pos pemeriksaan keamanan sebelum pertandingan dimulai. Keamanan presiden, pendengar, kepolisian New Jersey dan aparat lainnya memperketat penjagaan demi mengamankan orang nomor satu Amerika tersebut. Dan menurut laporan The Guardian, Presiden Trump menonton dari bangku di ruang VIP yang dilengkapi perlindungan kaca anti peluru. Kemudian Trump juga didampingi istrinya Melania Trump, kemudian duduk di samping Gianni Infantino. Usai pertandingan, pendengar, Presiden Trump bersama Infantino turun menuju lapangan untuk menyambut tim juara Piala Dunia 2026, dan keduanya juga mengalungkan langsung medali kepada setiap pemain Spanyol maupun Argentina. Kehadiran kepala negara dalam final Piala Dunia bukan hal baru, pendengar. Tradisi itu juga terlihat pada edisi Qatar 2022 dan Rusia di 2018. Sekretaris Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut kehadiran Trump untuk menutup penyelenggaraan Piala Dunia bersejarah bagi tuan rumah Amerika Serikat.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, untuk informasi kali ini dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, pendengar, ini mencatat sebanyak 792 pencari kerja di wilayahnya berhasil mendapatkan pekerjaan sepanjang semester 1 tahun 2026, pendengar. Angka ini disaring dari total 2.594 pencari kerja yang terdaftar di database pemerintah daerah hingga 30 Juni 2026, pendengar. Merujuk data laporan capaian kinerja penempatan perusahaan di Snaker Lebak, presentasi penyerapan tenaga kerja di Bumi Multatuli tersebut, pendengar, baru menyentuh angka 30,53%. Kepala Disnaker Kabupaten Lebak, Dedi Lukman Indepur, ini menjelaskan angka serapan ini dihimpun berdasarkan laporan resmi dari perusahaan-perusahaan yang aktif membuka lowongan dan melaporkan hasil rekrutmennya, pendengar. Dan Dedi juga membeberkan ratusan pekerja yang terserap tersebut tidak hanya masuk ke sektor industri manufaktur atau pabrik besar, melainkan tersebar di sektor jasa, kemudian perdagangan, hingga sektor usaha mikro lainnya. Kedepan Disnaker Lebak ini berkomitmen memperketat validitas data penempatan kerja agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Selain itu, program pelatihan kerja juga bakal digenjot agar keahlian para pencari kerja lokal ini bisa klop dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
4: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
5: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM melangka di Sumatera. Faktanya klaim tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: 94,9 FM Purwosatu Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar di Halo RRI edisi hari ini di Senin 20 Juli 2026 ya, sampai pukul 10 nanti ya. Dan ya, seperti biasa ada Niar juga ya.
2: Seperti biasa yang luar biasa ya. Iya. Di hari Senin, Rabu dan Jumat ini kita selalu luar biasa karena di jam 9 kita ada program namanya adalah Halo RRI. Halo RRI. Jadi ini adalah tempat untuk Anda menyampaikan keluhan-keluhan yang ada seputar layanan publik. Kalau lihat jalan rusak
1: juga ya.
2: Kalau lihat jalan rusak kan biasanya kita ngudumul sendiri kan. Ini jangan ngudumul sendiri, langsung ketik di sini ada jalan rusak di mana, di lingkungan mana. Harus lengkap tuh alamatnya, misalnya di kampung mana. Patokannya misalnya di depan kantor kecamatan atau kantor kelurahan misalnya gitu kan. Ini bisa disampaikan di Halo RRI.
1: Tapi bisa di ini juga ya Niar, disertakan juga untuk fotonya atau videonya gitu ya.
2: Kalau bisa itu lebih valid ya. Jadi karena kita juga nggak mau nerima laporan-laporan yang hoax ya. Pas dicek ke sana mana nih gitu kan, katanya jalannya rusak, ternyata enggak gitu.
1: Oke, jadi bisa ke Halo RRI di 08111450949.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
4: Widih, menarik juga ya.
5: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
3: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
5: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3: Oh gitu, terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
5: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
0: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.
6: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

0: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Selamat pagi.
2: Selamat pagi pendengar ya. Masih di Halo RRI pendengar ya, masih sampai dengan jam 10 nanti ya. Dan ini ada niar dari sosial media RRI terkait untuk berita pemerintah Provinsi Banten berencana untuk pelebaran Jalan Palima Baros. Ternyata banyak komen-komen
3: di TikTok atau di TikTok, Instagram?
2: TikTok, di TikTok RRI Banten ya. Jadi ada juga yang komen katanya dari Palima Pasar Baros, dari Pasar Baros ke Cadasari sempit banget jalannya, katanya gitu. Kemudian itu juga sih, ada juga mungkin ini saran ya, lebih baik dibikin jalan layang, katanya gitu. Yang dari Palima lewat atas, yang dari Pandeglang lewat bawah, bikin jalur satu arah buat mengurai kemacetan juga. Ini dari nama akunnya Bapak Tua.
3: Oke. Oke. Baik-baik. Oh, jadi ternyata juga kita bisa nyampein keluhan kita ya, atau mungkin masukan untuk pemerintah di sosial media RRI, boleh banget. Jadi untuk Anda mungkin yang juga melihat hal-hal yang memang harus diperbaiki seperti jalan atau juga mungkin apil gitu kan, biasanya ini harus lalu lintas kan sekarang tuh udah benar-benar rame banget ya, semakin hari semakin bertambah kendaraan,
2: juga makin bertambah
3: jumlah orang. Terus apil-apil ini banyak yang juga udah mati gitu kan. Ini harusnya lampu merah kok masih lampu hijau aja misalnya. Harusnya lampu hijau jadi lampu merah terus gitu. Ini juga bisa diinformasikan di mana gitu. Silakan. Nanti akan kami hubungi dari pihak terkait untuk menyampaikan atau juga menjawab lah keluhan dari Anda
2: yang udah disampaikan ya. Dan lampu jalan juga bisa ya Niar ya, karena bisa. Saya waktu pulang kerja nih malam ya, hanya ada lampu jalan yang memang padam udah beberapa lama sih, tapi memang belum ada perbaikan. Itu juga mungkin bisa dilaporkan ya Niar ke Halo RRI ya.
3: Betul. Okay. Dan mengenai video yang tadi juga, ini ternyata banyak sekali komentar, ada sekitar 75 komentar yang mungkin ini juga bisa kita tindak lanjutin nantinya ya, bersama dengan instansi terkait. Dan ada dari Bagas Official nih, katanya ayo Pak Gubernur dan pejabat terkait, pembangunan infrastruktur harus pembangunan infrastrukturnya harus jalan. Karena sudah bertahun-tahun hanya setiap persimpangannya aja yang lebar, itu juga sama jalan Palka kecil juga selanjutnya. Padahal banyak truk besar lewat, ya kan, rawan bagi kendaraan kecil.
2: Oke. Ini juga ada juga nih Niar terkait penerangan jalan umum. Ini dari Fatimah Collection. Penerangan jalan umumnya tuh dari Palima sampai ke Pasar Baros gelap gulita, rawan kecelakaan. Jangan sampai ada korban baru bertindak. Itu dari Fatimah tadi ya.
3: Oke. Jadi memang hal-hal seperti ini memang harus menjadi perhatian bersama ya, bukan hanya dari pemerintah tapi dari masyarakat juga. Ikut aktif. Jadi jangan cuma update status aja dibiarin gak ada yang nindakin, tapi kalau misalnya kita adukan di atau keluhkan di RRI Banten dalam program Halo RRI, nanti akan kami sampaikan ke pihak terkait gitu.
2: Itu bisa ditindaklanjuti ya Niar ya.
3: Betul.
2: Ternyata ini banyak ya, selain di sosial media, di TikTok, di Instagram juga bisa ya untuk melaporkan gitu ya Niar.
3: Boleh, silakan.
2: Atau ya, bisa juga melalui WA ya.
3: Bisa di 08111 450 949.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pah, udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
3: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI pendengar, dan ini Nir juga ada ya yang mengeluhkan terkait untuk dari TikTok sosial media juga ya, sosial media RRI Banten, katanya terkait untuk sekolah ya. Ini SDN Pandeglang 14, kelas banyak, lapangan gede, ada perpustakaan, tapi muridnya minim banget. Sedikit angkatan tahun ini cuma 5 orang doang katanya.
3: Oh, oke. Wah, sangat disayangkan sekali ya. Terus juga ini ada dari Munayah Riza, SD, tapi enggak ada lapangannya. Sangat disayangkan ya.
2: Kasihan ya.
3: Iya, ya miris ya.
2: Iya, miris.
3: Coba nanti kita akan menghubungi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang berarti ya, untuk
2: Kabupaten diminta keterangan Pandeglang
3: seperti apa gitu kan. Ini berarti di SDN Pandeglang 8 ya. Oke, wah kasihan. Miris ya, kadang kita juga kalau ngeliat-ngeliat video-video atau beberapa wilayah yang ternyata muridnya itu cuma sedikit, itu kayak sedih gitu.
2: Tapi ada juga yang sekolah muridnya malah kebanyakan. Gitu ya. Jadi enggak apa ya namanya?
3: Iya, enggak seimbang ya.
2: Seimbang,
3: muridnya banyak tapi kadang sekolahnya juga ada yang rusak gitu kan. Atau mungkin muridnya pada semangat kerja, semangat sekolah tapi gurunya ternyata harus melewati hutan, gunung dan lautan untuk bisa mengajar gitu, kayak miris ya, Lela.
2: Bener. Ini tadi malah cuma 5 orang ya.
3: 5 orang. Aduh, kebayang
2: satu angkatan,
3: sih.
2: Satu angkatan cuma 5 orang.
3: Jangan sampai ini karena apa ya? Jangan sampai karena muridnya sedikit jadinya nanti malah sekolahnya ditutup. Jangan sampai gitu. Nah, ini juga bahkan ada yang berkomentar juga dari username kan tadi udah berkomentar tuh muridnya 5 orang gitu. Nah, ini ada ini Nisa, aku alumni situ tapi waktu itu pindah. Nah, jangan sampai yang lain pindah juga.
2: Yang udah 5 pindah lagi.
3: Iya, benar. Jadi sangat sayang sekali. Coba nanti kita akan menghubungi Dinas Pendidikan ya, Lela. Mudah-mudahan nanti mendapatkan respon.
2: Respon yang baik ya, dan segera ada perbaikan ya.
3: Oke, amin. Oke, dan sekali lagi Anda juga bisa berkomentar di sosial media kami ya, pendengar, terkait dengan keluhan-keluhan yang Anda miliki.
2: Ya, dan bisa juga selain dari TikTok, dari Instagram, dari WhatsApp juga sekali lagi pendengar di nomor 08111450949.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepat nggak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
7: Eh Ujang, sekarang mah udah nggak gitu lagi. Zaman udah berubah.
6: Loh, jadi nggak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
7: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
6: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
7: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
1: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Sekretaris Distrikpora Pandeglang, Pak Nono Suparno, untuk menanggapi terkait untuk komentar yang ada di sosial media RRI Banten. Pak Nono, selamat pagi.
2: Agak rame nih, ini ada gubernur ya, agak rame. Nanti saya ke yang sepi dulu nih.
1: Baik, Pak.
2: Mangga, gimana?
1: Baik Pak, ini menanggapi terkait untuk komen yang ada di sosial media RRI Banten Pak, terkait untuk sekolah SDN Pandeglang 14, katanya diinformasikan di sini Pak, kelasnya banyak, lapangan gede, ada perpustakaan, tapi muridnya minim banget, sedikit angkatan di tahun ini cuma 5 orang saja Pak, itu gimana Pak tanggapannya Pak?
2: SD 14 yang pertama Bu ya, karena kita juga belum mendapat informasi dari kabin SD terkait, kabin SD terkait, kita belum bisa banyak memberikan informasi yang utuh ya, karena kita butuh informasi dari bidang terkaitnya. Ini bidang terkait kebetulan dia baru datang dari Jakarta, kaitan dengan persiapan sekolah nasional terintegrasi. Ya, jadi mungkin karena sudah datang ya, kita mau cross check dulu bidang terkait yang nanti kita informasikanlah ke ibu ya.
1: Siap-siap
2: nanti kita informasikan.
1: Baik Pak, dan ini juga ada yang komentar nih Pak ya di sosial media sama
2: yang
1: mengenai
2: tadi SD 14 Bu, yang tadi ya.
1: Betul Pak, betul. Kemudian ini untuk di SDN 08 Pandeglang, katanya lapangannya nggak ada lapangan di sekolah tersebut Pak.
2: Nah, kalau itu betul. Nah, kalau SD Pandeglang 8 kebetulan SD-nya itu dekat rumah Pak Kadis ya. Dekat rumah Pak Kadis di Pandeglang ya. Itu sudah diupayakan membeli tanah untuk penambahan ruang kelas ya. Karena di sana sudah tidak ada untuk halaman untuk upacara juga tidak ada, depan sekolahnya itu langsung jalan. Jalannya juga jalan gang. Jadi sekolahnya udah di lantai 2, semuanya sudah lantai 2. Jadi kalau ada murid baru ya harus penambahan itu lahan.
1: Baik.
2: Lahannya udah disiapkan oleh pemerintah.
1: Baik Pak, terima kasih ya Pak ya, ini sudah menanggapi terkait untuk komentar yang sudah disampaikan oleh masyarakat ya Pak ya di sosial media ya. RRI Banten Pak, semoga segera ditindaklanjuti ya Pak ya.
2: WA-kan aja Bu yang SD 14, takut saya lupa ya.
1: Baik Pak
2: ya.
1: Baik Pak, terima kasih Pak Nono.
2: Mangga, sama-sama.
1: Ya, selamat pagi Pak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, itu dia tadi tanggapan dari Pak Nono ya selaku Sekretaris Distrikpora Pandeglang. Semoga setelah ditanggapi ini ada perubahan gitu ya. Dan untuk Anda mungkin yang mempunyai keluhan yang sama atau keluhan lain, pendengar bisa disampaikan juga ya seperti yang

0: lain yang sudah menyampaikan ke sosial media RRI Banten atau juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 08111450949.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Kamu habis dari mana?
4: Habis donor darah nih.
3: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
4: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
3: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit nggak sih?
4: Nggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
1: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
3: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
5: Tas ini.
3: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
5: Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
3: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
5: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
3: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
5: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
3: Keren banget ya, hebat.
6: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
2: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
1: Tapi aku takut.
2: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI pendengar edisi hari ini di Senin 20 Juli 2026 ya. Dan tadi sudah banyak yang menyampaikan terkait untuk keluhan fasilitas umum. Tadi juga sudah ada menyampaikan terkait untuk sekolah ya, SDN 14 Pandeglang yang muridnya hanya 5 di tahun ini begitu ya. Kemudian SDN 8 Pandeglang juga yang tidak ada lapangannya ya. Dan tadi sudah ditanggapi juga oleh Bapak Nono Suparno selaku Sekretaris Disdikpora Pandeglang pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang mengalami hal yang sama atau kendala lain mengenai fasilitas umum ataupun fasilitas sosial, mungkin jalan rusak, kemudian penerangan jalan umum pendengar ataupun trotoar gitu ya, bisa disampaikan pendengar selain melalui sosial media RRI, melalui TikTok ataupun Instagram, bisa juga melalui WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
5: Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
6: Halo? Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo Lela.
3: Di pagi hari ini pendengar, kita masih dalam Halo RRI. Jadi sampaikan keluhan yang Anda punya mengenai fasilitas atau juga mungkin layanan publik yang ada di sekitar Anda. Misalnya nih, contohnya apa ya, kalau pelayanan publik itu biasanya kita antri mau bikin SIM misalnya, mau bikin KTP misalnya, atau juga mungkin antri di rumah sakit mengenai BPJS juga boleh sekali.
4: Bisa sampaikan. Ya. Sekolah do pungli juga boleh ya.
3: Boleh sekali. Itu kan termasuk premanisme tuh, nggak boleh tuh.
4: Nah terus di sini ada di sosial media lagi nih ya, di RRI Banten ya. Terkait berita pemerintah Kota Cilegon lakukan normalisasi kali PCI Cibeber, ada yang komentar dari Mita Afra. Dalam pelajaran kali sebaiknya koordinasi dengan pemilik tanah adat wilayah sekitar kali, karena sudah banyak tanah adat yang terkikis dengan air sebelum ditanggul.
3: Baik-baik. Jadi memang PR juga nih ya. Kemudian juga dari Mimi Hilmi, ini baru pemimpin Kota Cilegon. Hatur nuhun Pak. Kemudian ada lagi nih, sampahnya aja dibuang neng kali lur. Artinya sampahnya jangan dibuang di kali dong kalau mau kalinya bersih gitu ya. Terus selain itu juga mantap nih dari Eri John Putra.
4: Dari Eri John.
3: Katanya mantap, katanya tinggal di sekitar situ, kalau hujan banjir sampai ke hulunya biar gak banjir lagi kalau dinormalisasi. Iya.
4: Nah, terus dari Didit Rudito, ini hilirnya gak dibenahi percuma. Tuh kali antara Cibeber Barat dan Timur mengecil dan penuh sampah.
3: Terus mau ngasih info juga nih katanya, sanksi dong katanya buat warga yang buang sampah sembarangan dari luke.
4: Okay, jadi
3: banyak juga ya komentar ya.
4: Komentar sampah-sampah gitu ya di kali juga. Sebenarnya jangan buang sampah sembarangan ya.
3: Iya dong, kalau nggak mau ada banjir dan lain-lain. Cuma memang ya tetap ya, kalau misalnya dari pemerintah juga sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti normalisasi dan lain-lain. Tapi kalau masyarakatnya masih buang sampah sembarangan ya bingung juga. Atau mungkin daerah tersebut adalah daerah yang mungkin dataran rendah juga. Ini bisa yang akhirnya menyebabkan banjir gitu.
4: Berarti memang harus ada kesadaran juga ya dari kita sebagai masyarakat untuk nggak buang sampah sembarangan ya Niar.
3: Betul-betul. Ini nanti coba kita akan hubungi pihak terkait. Biasanya sih kalau normalisasi-normalisasi ini dari BBWSJ 3 ya. Coba nanti kita hubungi mungkin. Tadi sempat kami hubungi, cuma ternyata memang harus ada prosedural dan lain-lainnya dulu. Mungkin nanti hari Rabu bisa dihubungi mudah-mudahan ya. Untuk menjawab keluhan-keluhan dari masyarakat atau mungkin dari dinas terkait lah gitu, yang bisa kita hubungi dan menjawab
4: keluhan-keluhan ya, atau saran yang udah disampaikan ya Niar.
3: Betul. Sekali lagi sampaikan keluhan Anda pendengar, silakan di 08111450949.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
2: Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
3: Kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
4: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
3: Oh ya? Emangnya apa aja?
4: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
3: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
4: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
3: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
4: Iya dong. Dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah. Nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
3: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
4: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
3: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program Halo,
3: Halo RRI.
4: RRI.
3: Dan terima kasih juga untuk yang sudah menyampaikan keluhan dan sarannya ya Nir ya.
4: Atau untuk Anda yang komentar di RRI itu betul-betul kami perhatikan sekali ya Pendengar. Jadi kalaupun ada komentar sedikit pun atau sedikit saja itu akan kami tanggapi gitu ya, akan kami tampung dan akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Jadi kalau misalnya mau komentar di RRI itu komentar-komentar yang mungkin juga Anda tahu masalah atau mungkin kasusnya seperti apa, keluhan-keluhan terkait dengan jalan rusak dan lain-lain. Lela jangan nangis.
3: Sedih tadi.
4: Oh, sekolah ya.
3: Ada lapangan.
4: Iya, anak sekolah tadi ya. Tapi tadi udah sedikit terjawab lah oleh Pak Sekretaris ya. Didik Pora ya, Pak Diglang, dan mudah-mudahan nanti juga bisa ada perubahan lagi.
3: Dan segera ada perbaikan ya, Nia.
4: Betul, betul, betul.
3: Baik, berarti demikian ya untuk Halo RRI di hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Sampai berjumpa lagi di Halo RRI berikutnya.
4: Iya, kamu mau closing sekalian kan? Okay. Kalau aku mau lanjut abis ini soalnya.
3: Dan setelah ini pendengar, setelah ini ada rekan saya Hasnia Romawati ya yang akan menemani Anda sampai pukul 15 sore nanti ya. Saya Lela Rahma pamit undur diri, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Sumarno. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.
1: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kelas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kelas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 792 pencari kerja di wilayahnya berhasil mendapatkan pekerjaan sepanjang semester 1 tahun 2026. Dan angka ini juga disaring dari total 2.594 pencari kerja yang terdaftar di database pemerintahan daerah hingga 30 Juni 2026. Dan merujuk data laporan pencapaian kinerja penempatan perusahaan di Disnaker Lebak, persentase penyerapan tenaga kerja di Bumi Multatuli ini juga baru menyentuh angka 30,53%.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar juara sekaligus juga mendominasi penghargaan individu. Dan tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan 1-0 atas Argentina di final pada Senin 20 Juli 2026 hari ini. Dan sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di Jaksa Menyapa untuk Banten siang ini, kami hadir kembali untuk Anda di Senin 20 Juli 2026. Dan untuk hari ini pembahasan kami adalah mengenai dalam rangka hari Bakti Adiaksa. Dan kami bahasanya adalah mengenai cyberbullying, pendengar. Kira-kira seperti apa dialog untuk hari ini, dan saya akan menyapa terlebih dahulu untuk narasumber di pagi menjelang siang lebih tepatnya. Selamat siang, Pak Dado.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kabar baik hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ya. Pendengar, sudah ada Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Pak Dado Ahmad Ekroni SHMKN yang sudah hadir di studio kami. Nah, Pak, ini walaupun pembahasannya sebetulnya mengenai Hari Bakti Adiaksa begitu ya, Pak ya, tapi kita akan bahas mengenai cyberbullying dulu. Tapi ini masyarakat juga perlu tahu sebelum kita masuk ke cybernya, masyarakat harus tahu dulu nih, Pak. Bullying itu apa sih sebetulnya, Pak?
1: Ya, memang kalau kita bullying itu kan mungkin istilah yang sekarang banyak dikenal ya, karena ini istilah dari bahasa Inggris ya. Jadi memang bullying ini merupakan suatu perilaku agresif yang berulang dan dengan memiliki tujuan untuk biasanya itu menyakiti atau merendahkan atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik atau mental. Jadi bullying itu seperti itu ya, kalau yang secara umum kita kenal. Terus termasuk juga semua bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh sengaja atau memang ada maksud ya, ada maksud dilakukan terhadap seseorang kepada satu orang juga atau juga bisa kelompok ya, antar kelompok. Jadi ada bullying yang sifatnya antar kelompok. Jadi biasanya kelompok yang lebih lemah atau yang lebih kuat gitu kan membuli kelompok-kelompok yang lebih lemah kan seperti itu.
0: Itu. Oke. Artinya bullying ini ada jenis-jenisnya mungkin ya, Pak ya. Mungkin bisa disebutkan jenis-jenis bullying itu apa saja sih, Pak, sebetulnya?
1: Iya, kalau kita mungkin dari beberapa literasi ya, bullying ini jenis-jenisnya macam-macam. Yang pertama ada yang berbentuk fisik ya, kemudian verbal, terus kemudian sosial dan cyber ya. Cyber itu artinya dia di dunia maya. Kalau bentuk fisik, bullying itu misalnya juga dengan kekerasan, misalnya memukul, mendorong, menjegal atau merusak barang gitu kan. Terus kemudian kalau yang secara verbal itu misalnya dengan biasanya meledek ya kan. Terus mencaci maki, menyindir atau melakukan fitnah gitu kan. Itu juga bisa dikategorikan sebagai bullying jenis verbal. Dan juga ada juga bullying sosial, tindakannya yang berupa misalnya mengucilkan, terus menjauhi gitu kan. Atau bentuk-bentuk supaya seseorang itu tidak punya teman, terus terisolasi gitu, seperti itu. Dan yang terakhir cyberbullying. Nah, ini yang mungkin banyak terjadi ya, yang saat ini karena kita sekarang ini di era digital seperti itu. Jadi misalnya teror-teror ataupun ancaman ya yang dilakukan di media sosial, terus juga melalui telepon, SMS, terus bentuknya juga dalam bentuk tulisan, biasanya komen-komen itu kan, komen-komen, video, suara dan lain sebagainya. Jadi itu ada empat jenis ya kalau secara umum jenis-jenis bullying yang kita kenal.
0: Oke. Apalagi sekarang di sosial media ya, Pak ya, orang sedikit komentar aja udah haduh.
1: Iya, kita lihat di sosmed kita itu kan, kalau ngelihat, waduh, bahasanya ngeri kan.
0: Betul-betul gitu ya. Itu kalau ditindak bisa juga sebetulnya ya, Pak, mungkin ya.
1: Bisa.
0: Oke, nanti kita bahas lebih jauh ya, Pak ya. Tapi ini biasanya juga ada beberapa kelompok gitu ya yang juga rentan terkena bullying. Nah, sebetulnya kelompok-kelompok ini seperti apa, Pak? Apakah memang hanya mengacu kepada anak-anak remaja saja atau dewasa atau seperti apa mungkin?
1: Iya, memang sasaran dari orang-orang yang jadi korban bullying ini biasanya kan itu ya tadi yang sebelumnya kita sampaikan, Jadi memang orang-orang yang kelihatannya lemah gitu kan. Terus ada juga yang memang dia tidak punya teman sehingga dijadi sasaran bullying. Terus juga misalnya dia beda juga dengan lingkungan atau teman-teman yang lain seperti itu. Dan yang terakhir yang paling yang mungkin dari dulu juga ya, yang orang-orang yang korban bullying itu yang memiliki gangguan atau keterbelakangan mental. Dan kalau dulu itu kita kalau lihat ada orang gila gitu kan, kadang kita lemparin atau kita ledek kan, seperti itu. Nah, yaitu atau mungkin yang punya gangguan-gangguan secara mental, misalnya anak-anak yang disabilitas seperti itu, kadang itu juga jadi salah satu korban-korban bullying yang rentan, ya, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, Pak ya. Bahkan beberapa waktu terakhir ini kan ada yang sampai dibakar, ya Pak.
1: Iya.
0: Nah, ini sangat miris sekali gitu. Sebetulnya kalau kita bicara tentang dampak bullying itu sendiri itu seperti apa sih, Pak? Kok bisa sampai separah itu gitu?
1: Iya. Jadi memang dampak bullying itu bagi khususnya kalau buat korban itu nanti dia akan menderita semacam kecemasan yang berlebihan, kemudian juga merasa tidak berharga, merasa tidak punya tidak punya teman kan seperti itu, terus merasa terasing, atau bahkan juga dia rasanya itu bisa depresi ya, bisa depresi yang mana nanti kadang dia punya perasaan-perasaan ingin melakukan bunuh diri kan seperti itu. Saat ini banyak terjadi. Dan yang terakhir dampaknya itu membuat korban ini tidak percaya diri. Ya. Karena mungkin ya karena dibully terus tiap hari, akhirnya dia berdampak seperti itu dan muaranya itu salah satunya itu bisa bunuh diri. Jadi kalau misalnya banyak pengalaman ya, mungkin kalau kita masih belum tahu ya, kalau di luar negeri kayak misalnya di Jepang gitu kan, korban-korban anak-anak yang sering dibully itu kadang dibilang gini aja, "Eh, kamu nggak berguna." Kalau itu terus dikatakan, apalagi di kultur masyarakat contohnya di Jepang gitu kan, kalau sering dikatakan tidak berguna, tidak ada manfaatnya kamu hidup, itu sering mereka berpikir, "Wah, udahlah, mendingan saya bunuh diri."
0: Buat
1: nah, makanya banyak kan angka bunuh diri di negara-negara seperti Jepang, Korea, seperti itu.
0: Wah, ini dampaknya juga luar biasa sekali, berarti betul. Ya si bullying ini harus dihindari sebetulnya. Oke, sebelum kita nanti membahas mengenai mitigasinya seperti apa gitu ya Pak Ian, mungkin kita juga akan membahas mengenai cyberbullying-nya. Nah, ini juga lagi rame nih. Jadi kalau bullying itu mungkin lebih ke langsung gitu ya Pak ya, tapi kalau cyber itu mungkin lebih ke social medianya seperti apa dan lain-lain. Mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu Pak.
1: Ya, cyberbullying ini juga tadi yang salah satu bentuk ya dari bullying itu sendiri, yang bentuknya cyber, artinya dia di dunia maya. Dan itu kalau dibilang cyberbullying ini kan perilaku yang berulang ya. Itu dia menakut-nakuti atau membuat marah, kemudian atau mempermalukan ya. Termasuk juga contohnya misalnya menyebarkan foto-foto yang memalukan tentang seseorang di media sosial. Jadi

0: itu kan kita tidak pernah tahu siapa sih pelakunya. Kadang mereka tidak kenal ya, tidak kenal secara fisik. Nah, jadi tidak kenal secara fisik artinya ya memang banyak misalnya di chat grup chat itu biasanya tuh kalau mungkin apa grup chat anak-anak sekarang ini kan bukan cuman WhatsApp aja kan, ada macam-macam tuh. Nah itu kita nggak pernah, kadang orang tua tuh nggak tahu, taunya orang tua tuh WhatsApp gitu kan. Padahal kadang anak-anak itu pinter, dia bikin grup chat ada apa misalnya kayak Discord itu ya,
1: atau mungkin di game bahkan ya
0: di
1: Pak.
0: Game ya tuh Discord itu, Discord itu di situ. Jadi ya memang dan itu juga kadang orang tua kan nggak tahu, oh ini anaknya kelihatan lagi main game, gitu kan. Padahal itu ada potensi-potensi juga di situ.
1: Oke. Dan bahkan ini banyak juga mungkin mereka membuat grup terus kadang ada kalimat cuma bercanda doang, jangan diambil hati dan lain-lain. Betul, nah ini betul. Sebenarnya batas antara bercanda dan cyberbullying-nya tuh seperti apa sih Pak?
0: Nah itu dia makanya itulah yang apa sih yang perlu kita perhatikan ya. Jadi batasnya itu kita lihat dari bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk bullyingnya itu kan yang tadi saya sampaikan misalnya outing atau misalnya tindakan menyebarkan rahasia atau foto-foto pribadi ya kan, yang kalau itu misalnya disebarkan akan menimbulkan rasa malu, apalagi ya kalau anak-anak remaja gitu kan, waduh foto saya
1: tersebar nih
0: gitu kan, padahal dia juga waktu itu juga biasanya dia percaya aja ini teman, dan biasanya kan anak-anak itu juga polos ya, diminta ini diminta itu ya, karena dia sudah biasa berinteraksi ngobrol-ngobrol di chat grup atau apa gitu kan. Nah itu dipergunakan seperti itu. Terus juga flaming misalnya ya, flaming itu memprovokasi ya, memprovokasi, mengejek atau menghina, menyinggung perasaan dari korban itu. Tindakannya bisa misalnya mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata yang apa, yang penuh amarah gitu kan, misalnya memaki-maki atau emosional, frontal, itu bisa membuat seseorang itu akan terpengaruh. Terus yang ketiga impersonation ya, seperti itu, berpura-pura jadi orang lain atau menyamar dalam melancarkan aksinya, karena kita tidak tahu ya kalau misalnya ya kalau mungkin kalau WA group gitu kita bisa tahu ini orangnya siapa, ini siapa. Nah kalau yang di media-media yang apa, yang lebih
1: luas lagi
0: itu kita anak-anak itu kan nggak pernah kenal, nggak pernah tahu. Dia taunya cuman di situ ngobrol segala macam enak gitu kan. Terus yang keempat harassment itu gangguan, misalnya menulis komentar-komentar terus-menerus. Jadi tujuannya itu supaya dia gelisah. Terus kemudian mengandung hasutan-hasutan untuk melakukan hal-hal yang sama kepada orang lain. Jadi itu.
1: Banyak juga sebetulnya bentuk-bentuk cyberbullying ya Pak ya di Indonesia bahkan sekarang ini. Nah untuk kasus-kasusnya sendiri Pak di Banten sejauh ini seperti apa Pak? Apakah mungkin ada kasus tersendiri begitu Pak?
0: Iya kalau di Banten ini sepengetahuan saya ya, mungkin karena ini belum terungkap ya. Ini justru kita perlu melakukan mitigasi resiko terhadap itu ya. Artinya jangan sampai ada kejadian misalnya ada anak ataupun ada remaja bunuh diri gitu kan akibat sering dibully seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan janganlah. Ini makanya tapi arah-arah ke sana itu mungkin sudah mulai kelihatan ya. Sudah mulai kelihatan. Artinya kita juga harus menjaga, termasuk juga kalau bullying yang mungkin sekarang ini mungkin ya biasanya kalau yang kelihatan ini yang bentuknya fisik ya misalnya ngejek, mukul, dorong atau menghina gitu kan, mengasingkan kan seperti itu. Tapi itu kan masih belum masuk ke ranah pidana ya, kalaupun misalnya itu biasanya kalau mukul ataupun itu biasa sesama remaja sama anak-anak itu kadang bisa dilakukan pendekatan yang untuk perdamaian ataupun baik-baik aja, tapi itu yang banyak yang banyak terjadi sekarang, tapi yang lain-lain itu sepertinya nanti trennya itu akan ke sana.

0: Jadi kita perlu untuk kita sampaikan juga
1: antisipasi
0: ya, jangan sampai, karena dampaknya akan sangat panjang dan itu juga akan membuat masa depan anak-anak kita, masa depan remaja kita itu kesannya jadi kurang percaya diri, terus kemudian tidak produktif gitu kan.
1: Betul.
0: Iya kan? Jangan sampai itu terjadi. Kita kita ini kan sedang berupaya untuk bisa apa namanya? Program dari pemerintah ya, Indonesia Emas 2045, jangan sampai tujuan Indonesia Emas 2045 itu tidak bisa terwujud. Nah, mulainya dari anak-anak sekarang ini. Ya, anak-anak sekarang inilah nanti yang akan memegang kendali ataupun yang menjadi leader ya untuk di masa-masa yang akan datang.
1: Iya. Dan Pak, ini apakah dari Kejari juga ada kerjasama mungkin untuk upaya pencegahan bersama dengan instansi terkait lain, misalnya dari Komisi Perlindungan Anak misalnya dan lain-lain?
0: Iya. Jadi kalau dari kami dari Kejaksaan, dari Kejaksaan ya, khususnya Kejaksaan itu terbuka ya untuk kerjasama hal seperti itu dengan Komisi Perlindungan Anak, KPAI, terus Komnas Anak barangkali seperti itu. Tapi memang upaya untuk mencegah bullying atau perundungan ya di sekolah itu, kalau misalnya terjadi hal seperti itu ya korban jangan diam. Ya, jangan jika mengalami itu jangan diam, karena kalau diam kita tidak akan pernah tahu gitu kan. Orang tua tidak akan pernah tahu. Ini kok tiba-tiba anak-anak yang biasanya ceria tiba-tiba dia jadi diam, terus diajak apa kurang percaya diri gitu, terus lebih suka dia melihat gadgetnya gitu kan, jadi kemana-mana diajak jalan-jalan ataupun diajak piknik sama orang tuanya dia lebih asik sendiri melihat gadgetnya ya. Seperti itu. Terus kemudian untuk apa pelaku bullying itu harus diperingatkan ya, ataupun diabaikan. Jadi jangan direken lah kalau bahasa bahasa ini apa, jangan diabaikan lah dan jauhi mereka. Karena mereka juga bisa jadi mereka juga dulu korban.
1: Oke.
0: Iya kan, korban bullying juga akhirnya dia cari apa namanya? Orang lain orang untuk lain. Untuk bisa dia ini. Jadi itu sama seperti apa ya?
1: Dendam gitu kali ya.
0: Penyakit menular apa? Gitu kan. Jadi menular ya. Kan, seperti itu. Terus kemudian upaya mencegah juga misalnya dengan mencari teman yang memang dapat dipercaya. Nah, itu juga memang kadang faktanya memang ya kalau kita berteman saking terlalu percaya kadang juga ada negatifnya gitu kan, tapi ya kita perlu juga cari teman ataupun komunitas yang positif kan, seperti itu. Terus kemudian yang keempat meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri dari remaja ataupun anak-anak kita. Jadi itu misalnya misalnya menunjukkan ke lingkungan sekitarnya bahwa mereka harus diberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu gitu kan. Jadi harus diberikan kepercayaan, jangan semuanya dilarang. Wah, ini kamu gak boleh ini, gak boleh itu ya.
1: Oh, itu biarkan, gak baik juga ternyata ya Pak.
0: Iya, jadi ya ada batas-batasnya lah. Ada batas-batas yang mungkin ada yang dilarang, tapi kalau misalnya untuk berimprovisasi ataupun untuk dia menunjukkan hobinya atau kesenangannya itu silakan gitu kan, seperti itu. Terus yang kelima yang paling penting adalah partisipasi orang tua, karena bagaimanapun orang tua itu merupakan pelindung, pengayom dan juga yang bisa memprotek ya, membentuk anak itu sendiri. Jadi perlu keterlibatan aktif dari orang tua dalam pendidikan, terutama di soal etika, empati atau menghormati orang lain. Jadi orang tua itu juga punya. Jadi jangan sampai ada orang tua yang suka, wah sukanya merendahkan orang lain atau apa, itu nanti ditiru tuh sama anak-anak. Jadi biasanya anak-anak tuh ngelihat patternnya dari awal itu ya dari orang tua kan, dari orang tua. Jadi itu salah satu upaya ya untuk mencegah perundungan.
1: Okay. Baik-baik. Kalau berdasarkan riset yang ada mungkin ya Pak ya, untuk cyberbullying ini sebetulnya biasanya rentan terjadi di usia berapa sih Pak untuk orang kebanyakan? Atau mungkin remaja, anak-anak, atau dewasa bahkan?
0: Ya mungkin kalau dari ini riset yang mungkin ini ya dari lembaga riset seperti Pew Research Center ya kan yang fokus pada perilaku digital remaja menemukan bahwa hampir sekitar 45 sampai 50% ya mengaku yang menggunakan internet hampir sepanjang waktu atau almost constantly sepanjang hari gitu kan. Itu memiliki risiko jauh lebih tinggi menjadi korban cyberbullying. Dia mencapai 67%. Makanya tadi yang saya bilang kalau misalnya ada anak dia lebih asik dengan HP-nya, dia lebih asik dengan laptopnya, main game segala macam tanpa dia memperhatikan lingkungan sekitarnya, itu hati-hati. Harus mulai ada pembatasan. Memang walaupun pemerintah juga sudah berupaya ya untuk membatasi aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan atau dipakai oleh anak-anak. Sudah ada beberapa peraturan pemerintah ataupun ada peraturan Menteri Komunikasi dan Komdigi ya, Komdigi terkait itu. Dan kalau di Indonesia berdasarkan laporan UNICEF, ini persentase remaja di sekitar 14 sampai 24 tahun yang mengaku pernah mengalami cyberbullying bahkan menyentuh 45%. Dan saluran yang paling sering menjadi wadah untuk bullying itu aplikasi chatting apps.
1: Okay.
0: Yang tadi saya bilang tadi, ya kan? Chatting apps.
1: Iya, kan?
0: Terus kemudian disusul oleh penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin. Jadi dari chatting apps itu. Wah, chatting apps, coba kamu foto kamu gimana kirimin? Coba kamu lagi di mana? Coba kadang ya itu tunjukin jempolmu gitu kan.
1: ya jangan asal kirim juga nih, harus tahu
0: iya,
1: nih.
0: Iya, ya kalau anak-anak kan karena dia ini disuruh-suruh gitu, ya iya aja. Apalagi dia sih. Orang tua tidak ada di rumah, tidak memperhatikan, mungkin karena sibuk juga bekerja. Dan diserahkan anaknya itu udah kan banyak tuh anak-anak tuh. Yang penting biar dia diem gitu, kasih gadget, ini HP dah, udah dia asyik gitu HP.
1: Iya, jadi harus ada pembatasan aplikasi juga mungkin ya Pak, dan penggunaan gadget itu sendiri. Dan ternyata kan tadi berdasarkan riset yang ada, ternyata banyak yang terkena bullying itu adalah 45% ya. Ini menggunakan internet sepanjang hari. Nah apakah ada pembatasan gadget mungkin Pak yang harus dilakukan gitu untuk anak-anak sendiri?
0: Iya, memang tadi yang saya sampaikan bahwa pemerintah sudah berupaya untuk melakukan. Sebenarnya ini secara global ya, global, bukan cuma di Indonesia. Itu sejak dimulai itu kebetulan saya juga dulu ikut belajar juga ya terkait aktivitas digital anak, pembatasan aplikasi dan lain sebagainya. Itu di Inggris ya, dari Inggris, di Inggris seperti itu. Jadi kita sudah punya PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Jadi itu membatasi atau memberi prosedur-prosedur terhadap pemilik aplikasi penyedia PSE ya, penyedia sarana elektronik ya, sistem elektronik untuk melindungi anak. Kalau dulu kan bebas itu. Ya. Makanya kalau sekarang itu ada banyak akun-akun TikTok anak itu dinonaktifkan seperti itu karena terindikasi, tapi itu ternyata juga masih punya ada celah juga kan ternyata.
1: Iya, tanggal lahir bisa diedit
0: sama dia gitu kan. Nah, seperti itu. Terus juga yang terakhir ada peraturan yang tadi saya bilang Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 tentang peraturan pelaksana dari PP 17 itu. Itu lebih detailnya di situ. Lebih detailnya.
1: Oke.
0: Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini walaupun sebenarnya belum cukup ya, belum cukup, tapi pemerintah sudah berupaya untuk sudah aware gitu kan untuk melindungi ataupun memberikan perhatian khusus ya bagi anak-anak yang menggunakan gadget dan juga bagi anak-anak yang memang sehari-hari sekarang kan tidak bisa lepas dari HP, dari gadget.
1: Iya, betul-betul. Dan bahkan komentar-komentar orang yang tidak dikenal, bahkan orang kenal pun juga kadang suka bikin kita minder juga nih Pak. Misalnya contohnya mungkin dari fisik ya, body shaming. Ya. Nah ini juga apakah termasuk bullying juga Pak?
0: Body shaming termasuk.
1: Termasuk ya. Termasuk. Tapi untuk aturan-aturan dalam apa ya, di media sosial itu seperti apa? Apakah juga ada perbedaan gitu dengan cyberbullying yang lain?
0: Iya, kalau di media sosial itu kan karena dia sifatnya umum ya, sifatnya umum. Jadi memang kadang kalau komen-komen segala macam itu ya agak sulit juga ya, agak sulit membatasi karena ya paling ya kebanyakan itu, tapi itu bukan tidak bisa ditindak sebenarnya, bukan tidak bisa ditindak, tapi memang prosesnya agak panjang kan untuk menindak komen-komen yang tidak tepat, yang melecehkan segala macam. Kita juga kenal ada undang-undang ITE kan, yang di situ ada sanksi-sanksi pidana terkait itu, terus termasuk juga pencurian data pribadi yang seperti itu.
1: Betul.
0: Juga. Jadi memang proses ini masih panjang dan ini sebenarnya memerlukan kesadaran, ya memerlukan kesadaran, bukan cuman jadi seluruh elemen masyarakat Indonesia ya, kita harus sadar gitu kan bahwa bullying ini merupakan suatu perilaku yang berbahaya dan tidak baik ya bagi anak-anak. Jadi ya kita tahu bahwa dengan adanya bullying itu ya mungkin ya itu yang saya bilang tadi, bisa jadi dia juga korban juga awalnya, ya kan, korban juga awalnya dan dia akhirnya juga mencari korban. Jadi harus ada apa langkah-langkah ya mungkin dengan pembatasan gadget ataupun aktivitas digital anak itu bisa dijadikan semacam langkah-langkah preventif yang awal ya. Karena bagaimanapun kan namanya gadget digital itu kadang juga ada manfaatnya dan ada guna untuk komunikasi.
1: Betul.
0: Sebenarnya kan untuk komunikasi.
1: Tergantung bagaimana kita menggunakannya.
0: Kalau zaman dulu kan cuma SMS. Ya kan? Itu malah lebih enak. SMS aja. Jadi cuma dipakai buat benar-benar alat komunikasi. Nah, sekarang ini namanya smartphone ya. Smartphone itu kan HP yang pintar. Jadi semuanya itu bisa kita dapat, bukan cuma anak-anak, orang dewasa juga semua informasi segala macam gitu kan.
1: Betul.
0: Bahkan sekarang nggak usah bawa dompet lagi kan, bawa HP itu udah rasanya udah bawa bawa macam-macam gitu kan.
1: Bahkan ada yang bilang lebih baik ketinggalan dompet Pak daripada ketinggalan HP.
0: Sekarang udah ada QRIS, udah ada apa itu kan.
1: Iya benar juga sih, jadi memang udah benar-benar digitalisasi banget nih sekarang ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan kita akan jeda sejenak Pak, nanti kita akan menjawab, mungkin Bapak ya yang akan menjawab pertanyaan dari pendengar nih, beberapa yang sudah masuk dan tetap bergabung bersama kami pendengar di RRI Banten.
0: Baik.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.
1: Dan peringkat masih di Jaksa Menyapa, kami masih membahas mengenai cyberbullying yang sekarang juga sedang marak sekali peringkat, dan masih bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Bapak Dado Ahmad Tekroni SHMKN. Pak, ini sudah ada beberapa yang bertanya juga Pak, sebetulnya di WhatsApp kami. Ada dari Maman di Bojonegara nih. Pak, kalau pengen tahu perkembangan kasus teman di kejaksaan ini bisa cari tahu kemana ya? Nah, ini kayaknya di luar cyberbullying nih Pak. Boleh dijawab Pak, silakan Pak.
3: Baik, untuk Pak Maman ya. Mm-hmm. Pak Maman.
1: Agak dekat ke mic Pak mungkin.
3: Mm-hmm. Untuk Pak Maman mungkin kalau misalnya mau tahu perkembangan kasus, kalau misalnya itu prosesnya tergantung ya, tergantung misalnya kalau itu prosesnya masih penyidikan, itu penyidikannya dilakukan oleh siapa. Mm-hmm. Kalau di kepolisian ya nanyanya di kepolisian, biasanya seperti itu. Tapi memang ada batasan-batasannya ya. Kalau bukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menanyakan perkembangan kasus. Kalau di kejaksaan, itu kita sudah untuk perkara tindak pidana umum seperti itu. Itu kita mulai sejak seseorang itu diserahkan oleh kepolisian ya. Kemudian prosesnya lebih lanjut itu setelah diserahkan oleh penyidik ya kepada penuntut umum. Itu kemudian dari penuntut umum itu, dari penuntut umum melimpahkan perkara itu di pengadilan. Hmm. Nah, itu nanti bisa diikuti secara terbuka di situ perkembangan seperti apa, dan prosesnya juga tidak terlalu, maksudnya prosesnya kalau di kejaksaan itu biasanya lebih banyak nanti perkembangannya itu ada di pengadilan sebenarnya. Hmm. karena kita sudah masuk proses penuntutan ya untuk perkara tindak pidana umum. Jadi bisa diikuti prosesnya, ada beberapa proses kalau di hukum acara, misalnya pembacaan surat dakwaan, kemudian ada pemeriksaan saksi, terus pemeriksaan terdakwa, prosesnya seperti itu, pembacaan tuntutan dan lain sebagainya sampai akhirnya putusan. Hmm. Jadi itu bisa diikuti dan juga sebenarnya kalau sekarang ada sistem informasi ya. Hmm. di pengadilan itu ada sistem informasi SIPP kalau tidak salah ya, di pengadilan yang bisa mengetahui ini proses suatu perkara ini sudah sejauh mana, apakah ini sudah pemeriksaan saksi, siapa jaksanya, siapa hakimnya, gitu kan. Jadi bisa dilihat di situ.
1: Oke, dan ini juga terbuka ya Pak ya berarti?
3: Iya, kalau sudah di pengadilan semuanya terbuka. Dan bisa datang ke pengadilan juga.
1: Oke, baik. Kemudian dari Iman dari Cimuncang nih Pak. Pak, sering-sering penyuluhan hukum dong Pak. Kalau masyarakat tahu hukum pasti taat hukum, meminimalisir kejahatan juga.
3: Iya, kita memang punya program-program untuk apa penyuluhan hukum, dan ini sebenarnya sudah lama ya, sudah lama kita lakukan. Bukan cuman saat-saat ini saja, dan kita juga pengennya seperti itu. Jadi setiap ada perkembangan suatu peraturan, katakan itu ada perkembangan suatu penanganan apa yang sedang ditangani kan seperti itu kita
0: informasikan ataupun kita sampaikan sepanjang itu memang sifatnya tidak tidak terbatas ataupun dibatasi oleh informasi-informasi yang dikecualikan ya. Mm-hmm. Jadi itu seperti itu. Jadi kita memang pingin gitu kan menyampaikan kepada masyarakat seperti yang sekarang ini cyberbullying atau mungkin nanti ada hal-hal yang lain berkaitan dengan peraturan-peraturan yang baru atau mungkin peraturan-peraturan yang saat ini misalnya seperti KUHAP, KUHP itu kan hal-hal yang baru, undang-undang penyesuaian pidana. Jadi kalau dulu kita gunakan KUHP yang lama misalnya pasalnya saja udah berubah gitu kan. Pasalnya saja sudah berubah. Terus kemudian sekarang juga ada hukuman-hukumannya tidak harus penjara juga. Tidak harus penjara. Ada hukuman pidana pengawasan, pidana kerja sosial gitu kan seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya informasi-informasi yang mungkin kalau mau di-share ataupun disampaikan ya kepada masyarakat itu sangat merupakan supaya masyarakat juga lebih tahu terkait permasalahan-permasalahan hukum atau perkembangan hukum yang sekarang sedang dihadapi ataupun yang sedang terjadi saat ini.
1: Oke, baik. Dan kemudian dari Elis di Kadubanen Pandeglang, Pak, apakah menghina di sosmed bisa kena pidana? Syaratnya apa saja?
0: Ya, nah kalau menghina di sosmed itu bisa dikenakan pidana. Sebenarnya kalau dulu itu KUHP lama itu ada ya, pasal-pasal penghinaan itu kalau tidak salah pasal yang saya ingat ya, 310 itu pasal di KUHP dulu. Kalau dulu penghinaan-penghinaan ataupun pencemaran nama baik ya, sifatnya masih ini ya, sifatnya itu masih secara terbatas ya kalau misalnya penghinaan. Nah, di penghinaan melalui sosmed itu ada ketentuan ataupun ada ancaman pidananya. Itu diatur di pasal 45 ayat 3 ya, undang-undang undang-undang ITE, undang-undang ITE. Jadi pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jadi gini ya, kalau penghinaan itu bentuknya seperti apa sih penghinaan? Penghinaan itu kalau misalnya disederhanakan itu bentuknya itu menuduh seseorang melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Misalnya bilang gini, kamu pencuri. Nah itu bisa, apalagi itu disampaikan melalui media sosial, gitu kan?
1: Yang semua orang bisa melihat ya, Pak.
0: Semua orang bisa melihat, kamu pencuri. Atau mungkin bilang gini, kamu anaknya ibumu melacur gitu kan, menjadi wanita simpanan atau apa gitu kan, seperti itu bisa kena. Jadi yang menuduh sesuatu yang dia tidak lakukan dan orang tersebut keberatan ya kan, dia bisa melaporkan. Nah kalau dulu, makanya kalau dulu saya bilang dulu di KUHP pasal 310 itu sifatnya terbatas. Menghina itu mungkin lingkungannya mungkin yang tahu itu ya 1-2 orang, mungkin paling banyak 10. Ya kan, setelah dia menghina, dia ngomong, kamu korupsi ya, kamu mencuri ya, gitu kan, kamu kemarin yang melakukan, menuduh sesuatu yang dia tidak lakukan, misalnya kamu ngambil barang saya terus kamu nggak kembalikan dan lain, padahal itu tidak dilakukan. Itu yang tahu mungkin hanya segelintir orang. Nah sekarang kalau di sosmed ini kan semua orang bisa lihat. Dan itu bisa bertahan lama kan?
1: Ya kan? Ya, jejak digital.
0: Jejak digitalnya. Jadi akan akan ini terus. Makanya kenapa ancamannya itu sampai 4 tahun, ya. Kalau di KUHP lama itu ancamannya cuman kalau tidak salah 1 tahun deh kalau tidak salah. Jadi lebih karena terbatas.
1: Iya.
0: Karena terbatas ya. Dan juga
3: tidak ada pidana dendanya gitu kan. Nah, sekarang ada pidana dendanya. Jadi itulah bahayanya. Jadi memang ini skupnya bisa lebih luas karena orang bisa tahu penghinaan-penghinaan yang dilakukan seseorang itu bukan cuma orang yang ada di Indonesia, orang di luar negeri juga tahu gitu loh. Kalau misalnya baca itu kan.
1: Iya. Seluruh Indonesia tahu ya.
3: Iya, makanya ancamannya agak lebih berat.
1: Baik. Lebih berat. Pak, ini ternyata ada yang baru masuk ya, Pak. Baru saja masuk WhatsApp dari Pak Yazid Basayev, teman-temannya Hengki dari Kampung Baru. Suka banget dengerin ilmu-ilmu baru kayak gini. Ada pertanyaan dong, apakah sudah ada cyber sendiri yang juga memantau dan juga mengatur arus bersosial media di Indonesia? Apalagi zaman sekarang anak kecil sampai ibu-ibu rumah tangga aja semuanya bisa menggunakan gadget. Dan tidak menutup kemungkinan penggunaannya juga tidak bijak. Terima kasih. Nah, seperti apa, Pak?
3: Iya, kalau ada ya, ada polis cyber ya kalau nggak salah ya, yang saya tahu ya. Tapi ya memang ini sifatnya mungkin yang selama ini kita dengar ya, ada patroli cyber kan seperti itu, ya kan. Terus ada juga ya kembali lagi kalau sifatnya misalnya tadi yang dibilang berkaitan dengan pribadi ataupun dengan seseorang, dengan kita sendiri, itu memang perlu kesadaran dari kita sendiri, ya kan, untuk melaporkan, untuk menyampaikan. Jadi jangan cuma diem aja sih sebenarnya. Kalau memang benar-benar itu sangat merugikan kita, mencemarkan nama baik kita, kan itu, atau mungkin ada ancaman kekerasan yang mana sangat berpengaruh untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi bikin kita minder dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah aktif dari korban itu sendirilah yang saya pikir bisa lebih efektif gitu kan, daripada kalau misalnya memang mekanismenya juga bisa dilaporkan ya, karena ini perkara-perkara tindak pidana umum seperti itu ya, mekanismenya memang ke penyidik, ke kepolisian seperti itu untuk menindaklanjuti dengan dilakukan bukti-bukti ya, dengan diberikan bukti-bukti yang memang valid, misalnya dari screenshot, terus kemudian dengan akun yang bersangkutan itu bisa di-tracing sebenarnya. Ini akun ini dari providernya dari mana, IP-nya mana, internet protokolnya itu dari mana, lokasinya di mana, itu sebenarnya bisa di-tracing.
1: Di-tracing
3: dan juga nanti bisa diidentifikasi ini orangnya siapa. Dan ini memang kan banyak ya, banyak hal-hal seperti itu yang memang sudah kita kenal, sudah terjadi ya di penegakan hukum untuk perkara-perkara cyber atau ITE itu.
1: Oke, baik. Pak, waktu mepet sekali ini memang, dan kebetulan juga hari Bakti Adiaksa, Pak ya, kita ini membahas cyberbullying. Adakah mungkin program atau mungkin harapan yang ingin disampaikan, Pak? Silakan.
3: Ya, yang pertama mungkin saya mau menginformasikan ya, kalau di Kejaksaan itu selama ini yang dikenal ada Hari Bakti Adiaksa setiap tanggal 22 Juli ya. 22 Juli itu berarti 2 hari lagi.
1: 2 hari lagi.
3: Nah, itu Hari Bakti Adiaksa. Tapi ada juga yang terbaru, itu kita punya hari lahir.
1: Oke. Oh, beda berarti ya, Pak ya?
3: Beda. Hari lahir Kejaksaan. Nah, kalau Hari Bakti Adiaksa ini ini mungkin kita ini ya sebagai informasi ya. Kalau Hari Bakti Adiaksa itu tanggal 22 Juli dia dimulai dari tahun 1960. Itu merupakan ya tanggal 22 Juli ya, tanggal 22 Juli itu merupakan hari di mana Kejaksaan itu menjadi instansi atau departemen tersendiri yang terpisah dengan Departemen Kehakiman. Nah, itu tanggal 22 Juli tahun 1960. Nah, kalau hari lahir Kejaksaan ini yang terbaru ya, hari lahir Kejaksaan itu dicanangkan sejak tahun 2023 atau 2024 ya kalau tidak
1: 2023,
3: salah.
1: 2023, Pak.
3: 2023 itu hari di mana Kejaksaan ya, Jaksa Agung itu dilantik tanggal 2 September tahun 1945. Nah, jadi 2 September tahun 1945 itu hari di mana Jaksa Agung pertama ya, namanya Pak Gatot ya, Gatot Tarunamiharja, itu dilantik menjadi Jaksa Agung. Ya.
0: dilantik menjadi Jaksa Agung itu tanggal 2 September. Nah, memang ini sebenarnya dulu ada sejarahnya, ya ada sejarahnya. Kalau memang sudah beberapa lama yang tadi saya bilang tanggal 22 Juli 1960 sampai 2023 kemarin itu kita yang dikenal masyarakat itu HBA ya. Nah, untuk HBA sendiri ini sebenarnya kita sudah dari 2 tahun yang belakangan ini tidak punya apa ya program-program khusus lah seperti itu. Jadi mungkin cuma syukuran karena sifatnya hanya memperingati saja. Dan ini sekarang kita coba untuk kegiatan-kegiatan yang lebih apa namanya lebih ke masyarakat itu nanti di hari lahir kejaksaan.
1: Oh, di 2 September berarti.
0: 2 September. Ya, jadi nanti di 2 September mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan yang kita juga masih menunggu ya, menunggu arahan dari Kejaksaan Agung mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di tanggal 2 September. Jadi nanti memang kalau yang tanggal 22 Juli ini sifatnya memang internal saja. Internal saja.
1: Oke.
0: Jadi itu ya. Jadi mungkin masyarakat juga banyak juga yang belum terinformasi. Taunya kan 22 Juli ya.
1: Iya.
0: Nah, 22 Juli.
1: Ternyata beda ya, Pak.
0: Ternyata ya sudah dari tahun 2023 kita mengubah ya untuk peringatan-peringatan. Karena ya itu yang saya bilang, kalau 22 Juli itu sebenarnya ya kejaksaan berdiri sendiri, tapi bukannya kejaksaan itu tidak ada, berdiri sendiri ya kan, beda dengan kejaksaan itu tidak ada. Jadi sejak bahkan sebelum Indonesia merdeka, kejaksaan itu sudah ada. Gitu kan. Makanya nah cuman kalau sebelum Indonesia merdeka kan masih kejaksaan di bawah pemerintahan Jepang atau kolonial kan, seperti itu. Nah, kenapa tanggal 2 September 1945 itu dijadikan hari lahir? Karena disitulah secara institusi ya kejaksaan itu sudah lengkap sempurna. Jadi ada istilahnya, kalau saya dulu badannya sudah ada, tinggal kepalanya. Ya kan, kalau orang itu kalau cuma badan gak ada kepala kan
1: gak jalan ya, Pak.
0: Nah, namanya
1: gak bisa.
0: Gak bisa kan. Nah, jadi tanggal 2 September 1945 itu lengkap. Ada kepalanya yang namanya Jaksa Agung, ada badannya yang memang sudah dari sebelum Indonesia merdeka, bahkan dari Majapahit lah itu sudah ada gitu, namanya Adiaksa ya kan, Adiaksa atau Kejaksaan. Jadi itu sejarahnya. Ya, memang ini juga informasi juga ya kepada para pemirsa RRI terkait 22 Juli dan 2 September.
1: Oke, ya. Jadi tahu nih. Oke, harapannya Pak untuk cyberbullying ini seperti apa, Pak? Sekarang sedang marak sekali.
0: Ya, kalau kami mengharapkan ya ini bukan cuman kejaksaan aja ya sebenarnya ya. Kita sebagai anak bangsa Indonesia yang mana kita juga concern terhadap masa depan dari remaja, anak-anak kita yang akan menghadapi era di mana era digital itu nanti akan sangat masif dan ini sudah banyak dan ke depan itu juga kita harus mengubah paradigma ya kalau dari yang manual kepada yang digital. Jadi kalau harapan dari kami ya penegak hukum khususnya kejaksaan ya kita harus bisa melakukan semacam pencegahan ataupun penindakan ataupun misalnya ada ya terhadap cyber bullying ini, terhadap bullying yang terjadi. Jadi bisa dilakukan sebenarnya, tidak semuanya bisa ya tergantung kadarnya ya. Kalau misalnya itu kadarnya sudah membahayakan jiwa atau merusak gitu kan, seperti itu langkah-langkah penegakan hukum perlu dilakukan. Tapi kalau misalnya bisa dicegah ya kan, bisa dicegah ataupun bisa ditanggulangi ataupun bisa dihindari, itu malah lebih baik.
1: Okay.
0: Jadi mungkin ini juga sebagai saran ataupun concern ya kejaksaan bagi para orang tua, bagi masyarakat khususnya dan lingkungan ya semuanya, itu benar-benar kita
3: apa, jangan sampai melakukan ya, atau jangan sampai melakukan bullying ataupun atau menjadi korban bullying, karena itu nanti yang saya bilang nanti itu akan menular gitu.
1: Betul,
3: kan?
1: Betul.
3: Akan terjadi terus nanti lama-lama generasi muda kita, generasi anak-anak kita nanti ke depannya yaitu sudah apa, terkontaminasi ataupun sudah menjadi korban, itu nanti dampaknya juga akan, karena kita persaingan-persaingan ini nanti akan persaingan global ya.
1: Betul, betul, betul.
3: Jadi yang kita memerlukan SDM-SDM anak-anak yang memang kuat, terus kemudian yang cinta tanah air, ya kan, dan apa, karena tantangan ke depan itu kita tidak hanya di lingkup, misalnya di lingkup negara kita sendiri, kita juga melihat apa, negara-negara lain, ya kan, negara-negara lain juga sama gitu kan, juga sama. Jadi persaingan-persaingan ataupun apa namanya, hal-hal yang mungkin yang ke depan ya secara global itu pasti akan lebih keras dan lebih kuat, yang mana memerlukan anak-anak SDM yang berani, yang tidak apa istilahnya, yang berani positif, ya kan, dan juga benar-benar produktif, ya kan, ya kan, karena tantangannya ke depan itu pasti akan lebih berat.
1: Betul, betul, betul. Dan tentunya tugas orang tua juga ya Pak, mungkin untuk membonding betul, anaknya nih tanpa betul. Dampingan orang tua juga sepertinya akan sulit gitu ya.
3: Iya betul. Jadi memang peran orang tua, keluarga, ya kan, semuanya kembali kepada orang tua dan keluarga.
1: Betul.
3: Ya kan, kalau keluarga kita kuat, orang tua kita, orang tua juga kuat gitu kan. Terus bonding ataupun hubungan antar anak dan apa, orang tua itu bagus gitu kan. Saya pikir kita pasti akan bisa meminimalisir ya kan, dan juga menjadi apa, early warning ya kan.
1: Betul.
3: untuk hal-hal seperti yang negatif-negatif seperti itu.
1: Oke, okay, baik, kalau begitu menarik sekali ya Pak, ini gak cukup kayaknya waktunya kalau cuma sejam. Harusnya 5 jam nih. 5 jam. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Bapak Dado Ahmad Ekroni SHMKN, Pak, sudah hadir di studio kami RRI Banten, Pak. Ini banyak sekali ternyata masyarakat yang terbantu akhirnya, oh ternyata begini, oh ternyata begitu, banyak pengetahuan yang juga didapatkan dari dialog kita di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak, dan selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan pendengar, sekian untuk dialog Jaksa Menyapa hari ini, dan kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3.
4: Oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
8: Muy feliz. Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
4: Melalui kesempatan yang sama.

0: Kacang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.

waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada

0: Desa Kota Batu. Tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional. Memang kita harus kita angkat, Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
2: Supri ya, namanya.
1: Supri ya, gimana ya. Kan dari acara ini, Pak? Jualan laris ya nih,
2: Kak? Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersama ya. Kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
3: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
1: Iya, luar biasa. Benar.
3: Argentina.
1: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home by Charles.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solazion kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.

0: Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
1: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
0: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
2: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, cuman melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
0: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Proto JRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dia Merala dengan Miliki Aku, dan sudah mengantarkan kita di pukul 11 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat untuk siang hari ini ya. Kenapa saya ingatnya pagi mulu ya? Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami mendengar di Radio Republik Indonesia Banten untuk siang hari ini. Tadi kita sudah menyimak dinamika olahraga yang langsung disiarkan oleh program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta. Dan sekarang sudah kembali di Pro 1 RRI Banten Peringer. Akan ada banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Banten.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi males ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sepanjang turnamen Premier di Piala Dunia 2026 akhirnya sampai juga ke puncaknya gitu ya. Dan bisa dibilang turnamen ini adalah turnamen yang besar sekali, sejagat raya gitu kan. Dan pertandingan-pertandingan kemarin juga memang penuh drama. Terus ada juga kejutannya, ada juga aksi yang memukau dari para pemain terbaik di dunia tentunya ya. Dan sepanjang turnamen tentunya mungkin Anda para penggemar disuguhkan persaingan sengit sekali sejak babak penyisihan grup hingga fase gugurnya gitu, gitu kan. Dan juga memang tim-tim unggulan harus terus bekerja keras menghadapi perlawanan dari negara-negara yang tampil gitu kan untuk melanjutkan perjalanan. Dan atmosfer stadion yang juga penuh banget sama supporter ya, ini juga semakin menambah semarak pesta sepak bola 4 tahunan ini. Dan Piala Dunia 2026 juga mencatat sejarah sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara dan juga digelar di 3 negara sekaligus. Mantep banget gak tuh, di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan format ini juga memuat persaingan semakin ketat ya, memberikan kesempatan juga lebih banyak untuk negara yang tampil di panggung dunia gitu kan. Dan kami RRI Banten juga kemarin 2 hari berturut-turut ini mengadakan nonton bareng ya di halaman kantor RRI Banten, dan ramai banget antusias masyarakat, alhamdulillah, terima kasih. Dan kami juga menghadirkan informasi-informasi mengenai Piala Dunia Premier ya di rri.co.id. Jadi kalau misalnya Anda mungkin membutuhkan informasi-informasi Piala Dunia terbaru, bisa langsung update saja gitu ya di rri.co.id. Dan pendengar di siang hari ini yang juga memiliki informasi penting mengenai Piala Dunia atau juga mungkin informasi penting lainnya, boleh disampaikan ya, silakan di 08111450949. Kayaknya siang hari ini kita seru ya kalau bahas mengenai Piala Dunia. Coba nanti kita akan bahas kembali ya pendengar. Tetap bergabung bersama kami.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita awal informasi pertama, wacana pengembangan zona pertanian agrowisata Cikapek di Kecamatan Loidamar, Kabupaten Lebak ini mendapat titik terang. Dan pemerintah Kabupaten Lebak ini juga menyambut positif rencana IKA Alumni Universitas Lampung atau IKA Unila Banten yang juga ingin menanamkan investasi di kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya.
0: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Pendengar dari dunia olahraga, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menghadiri kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 dan politikus Gerindra itu juga nobar laga Spanyol versus Argentina di antara Heritage Center. Dan menurutnya laga final Spanyol dan juga Argentina termasuk atau tersebut juga bukan hanya menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia, tetapi juga mengingatkan pentingnya membangun mimpi besar bagi sepak bola Indonesia untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Dan sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Siaran seni tradisional dan budaya, lagu-lagu daerah yang kami hadirkan untuk Anda. Satu buah lagu suara Jalawara Hawara. Judulnya adalah Wewayangan, lagu dari Banten ya Pak Dengar. Dan lagu ini adalah lagu yang bisa dikategorikan sebagai lagu daerah yang cukup enak didengar ya. Saya dengerin lagu ini enak juga gitu kan. Dan sudah mengantarkan kita di jam 12:30 siang untuk hari ini. Dan kalau kita ngomongin tentang lagu, terus kita ngomongin juga tentang kedaerahan, itu pasti gak jauh-jauh dari yang namanya adat istiadat gitu ya. Dan hari ini saya mau mengajak Anda untuk mengenal beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia. Kira-kira adat apa aja yang akan saya antarkan nanti? Adat apa ya? Enaknya adat apa, Pendengar? Adat Aceh, adat Minang, atau adat apa nih? Karena banyak juga loh ternyata di Indonesia nih adat-adat yang masih belum banyak orang tahu gitu. Kalau adat Minang, adat Aceh mungkin sudah banyak yang tahu, tapi beberapa adat yang ada di Indonesia, mungkin ada pernikahan atau mungkin ada juga dalam memasak, ini ada juga aturannya di Indonesia, pendengar. Kira-kira seperti apa nanti akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bicara adat di Indonesia, pendengar, ternyata banyak sekali adat-adat Indonesia yang mungkin perlu kita ketahui gitu ya. Ada adat-adat Indonesia tuh mulai dari upacaranya, terus ada juga mulai dari apa ya, banyak deh gitu. Jadi kalau orang meninggal pun gitu ya, bahkan ada adatnya loh di Indonesia gitu. Salah satunya di Bali ini namanya ngaben. Jadi ngaben ini adalah acara kremasi khas masyarakat Hindu di Bali gitu ya, yang tujuannya adalah untuk mengantarkan roh yang telah meninggal ini menuju ke kehidupan selanjutnya gitu. Dan bahkan dulu saya pernah hidup di kampung Bali gitu ya, salah satu wilayah di Sumatera. Nah kemudian kalau mau meninggal, kalau ada yang meninggal gitu ya, justru malah kita tuh harus mengeluarkan banyak sekali uang gitu ya pendengar ya. Karena memang prosesi ini tuh melibatkan pembakaran jenazah dalam bangunan berbentuk lembu atau menara gitu loh. Jadi buat menaranya dulu, terus ada acara-acara adat yang lainnya. Kemudian nanti abunya dilarung ke laut atau mungkin ke sungai sebagai simbol pelepasan roh dari dunia fana. Nah, upacara ini juga biasanya di Indonesia berlangsung meriah ya, dengan iringan gamelan, tarian, dan doa bersama keluarga serta masyarakat setempat gitu. Jadi bisa ikutan juga di acara ini gitu. Kalau di Toraja juga ada nih, di Sulawesi Selatan pendengar, namanya adalah Rambu Solo. Jadi upacara adat ini juga sering dijumpai di Toraja. Upacara Rambu Solo ini adalah upacara kematian juga, yang tujuannya adalah untuk menghormati orang yang telah meninggal sebelum menuju alam akhirat. Dan upacara ini juga berlangsung beberapa hari bahkan, dan melibatkan ritual adat. Kemudian selain itu penyembelihan kurban kerbau yang dipercayai juga sebagai kendaraan arwah gitu ya, serta tarian tradisional yang juga menggambarkan perpisahan. Kebayangkan satu kerbau aja harganya berapa tuh. Dan masyarakat Toraja juga percaya bahwa tanpa upacara ini arwah orang yang meninggal tidak bisa mencapai puya atau mungkin alam baka gitu lah ya. Terus juga ada namanya Kasada, ini adalah upacara ada juga di Bromo, Jawa Timur. Dan upacara ini juga dikenalkan oleh masyarakat Tengger ya, yang diperuntukkan untuk mempersembahkan hasil bumi kepada Sang Hyang Widi. Dan mereka juga melemparkan sesajian gitu, seperti hasil pertanian untuk ternak ke kawah Gunung Bromo. Ini juga sebagai rasa syukur untuk permohonan keselamatan gitu. Dan ritual ini juga menjadi daya tarik wisatawan tersendiri, terutama bagi wisatawan yang juga ingin melihat bagaimana sih sebetulnya budaya lokal ini tetap bertahan di tengah modernisasi saat ini gitu. Terus ada juga serentaun. Serentaun ini di Jawa Barat ada, terus di Banten juga ada ya. Upacara adat ini juga dilakukan oleh masyarakat Sunda untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen. Dan prosesi ini juga dengan kirap padi ya, bertujuan untuk ya memanjatkan rasa syukur lah gitu kepada Allah atau pencipta. Dan salah satu daya tarik dari serentaun ini adalah keberadaan ritual memindahkan padi ke dalam lumbung adat yang dipercaya gitu ya akan membawa kesuburan bagi tanah pertanian nantinya gitu pendengar. Jadi banyak banget ya sebetulnya ada acara-acara adat yang mungkin sudah banyak yang tahu atau bahkan ada yang belum tahu sama sekali gitu. Mau bahas yang lain sih sebenarnya tapi waktunya udah mepet juga nih. Nanti di jam 1 kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk menyimak siaran berjaringan Warta Berita.

0: Joku.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu,

0: 0377 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Seberapa kali setiap ada permohonan di daerah CIP-CAP itu, selalu alasannya adalah kehabisan anggaran.
3: Acara-acara yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini, membuat kementerian lembaga dan juga tentunya Jakarta semakin colorful.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Rendahnya besaran anggaran untuk program penataan RW kumuh di Jakarta menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta sebut Genkop Run 5K tandai Car Free Day Rasuna Said kian ramah komunitas olahraga. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Abu Bakar Al-Habsi menyoroti rendahnya besaran anggaran untuk program penataan RW kumuh di Jakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Nabilah Abu Bakar Al-Habsi menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk program penataan rukun warga atau RW kumuh di ibu kota. Ketersediaan anggaran yang terbatas dinilai tidak sejalan dengan ambisi Jakarta yang tengah bertransformasi menuju kota global. Menurut Nabilah, status kota global tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur pusat bisnis atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari pemenuhan kualitas hidup dan pemukiman yang layak bagi seluruh warga. Demikian disampaikan Nabilah dalam rapat bersama eksekutif di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
2: Saya mau bertanya, kenapa anggarannya itu sangat minim? Sehingga seberapa kali setiap ada permohonan di daerah CIP-CAP itu, selalu alasannya adalah kehabisan anggaran dan belum atau mengantrilah seperti itu ya, mengantri karena anggaran untuk pembangunan jembatannya sudah habis. Sudah dialokasikan ke daerah ini. Nanti kalau yang daerah ini tahun berikutnya aja, kapan kita mau menuju kota global kalau seperti ini?
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengalokasikan rata-rata 200 miliar rupiah setiap tahun untuk penataan kawasan kumuh di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menyatakan hingga Mei 2026 jumlah RW kumuh di Jakarta menurun drastis dari 445 ke 211 kawasan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat memastikan sampel daging di Lapo Duri Kosambi, Jakarta Barat berasal dari anjing. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat mengungkap hasil uji laboratorium terhadap sampel daging yang dijual di Lapo Iwan Samosir, kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian sampel positif berasal dari hewan penular rabies atau HPR jenis anjing. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Barat, Tanti, mengatakan hasil tersebut diperoleh berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmavet. Meski hasil laboratorium telah keluar, Sudin KPKP Jakarta Barat masih menunggu surat pemberitahuan resmi dari laboratorium Kesmavet di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan sebelum mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangannya. Menurut Tanti, tugas dan fungsi Sudin KPKP hanya meliputi peninjauan lapangan, pengambilan dan pemeriksaan sampel, serta pembinaan kepada pelaku usaha.
6: Sebenarnya belum bisa disebut bukti, tapi akan kami jadikan sampel dan sudah kami ambil sampelnya dengan persetujuan dari pemilik juga dan langsung kami kirimkan ke lab Kesmavet Usian Keswana. Jadi ini memang dalam rangka implementasi Perbup 36 tahun 2025, yaitu tidak boleh diperjual belikan HPR sebagai tujuan pangan.
5: Sementara itu, proses penegakan hukum akan menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2025 yang melarang hewan penular rabies diperjualbelikan sebagai bahan pangan. Tanti menjelaskan, sanksi dalam aturan tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penyitaan barang, hingga penutupan tempat usaha. Tanti menegaskan, Pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap warung lapo maupun tempat usaha pangan lainnya agar tidak lagi memperjualbelikan daging hewan penular rabies sebagai bahan konsumsi. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Speechless, kayak hidden game. Ini warga Sarangbango temukan hutan tersembunyi di gang sempit Rorotan, Jakarta Utara. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
0: Namanya Nisa, 13 tahun. Di sampingnya berdiri kakaknya Naswa, 16 tahun. Dua bersaudara warga Sarangbango, Rorotan, Jakarta Utara ini sedang berdiri di tepian sebuah ruang hijau yang tak pernah mereka bayangkan ada di dalam gang sempit tempat mereka tumbuh besar. Menurut cerita keduanya, kabar tentang hutan ini datang bukan dari pengumuman pemerintah atau baliho kelurahan, justru dari obrolan teman. Naswa menjelaskan, Rorotan bukan sekedar nama tempat. Bagi warga yang tinggal di sana, itu adalah identitas yang juga identik dengan polusi, truk-truk kontainer yang lalu-lalang, debu yang selalu menempel di lidah, dan dahak yang menjadi akrab. Maka, ketika hutan kota ini berdiri di sekitar mereka, yang berubah bukan hanya landscape. Ia menyebut sawah dengan nada sayang, julukan keluarga yang sering dipakai warga Jakarta untuk ruang terbuka yang mengingatkan pada desa.
7: Nah, awalnya gimana? Pas dikasih tahu temen nih, ada hutan tahu di dalam gang gitu. Terus penasaran nggak? Langsung penasaran.
8: Penasaran banget.
7: Nah, pas sampai sini gimana ngeliatnya?
8: Speechless, kayak wah beneran ada gitu. Aku kira ya dibohongin gitu, dikira. Ternyata bener ada.
7: Itu tahun berapa tahu gak baru pertama kali kesini?
8: Baru-baru sih, 2006 ini.
7: 2006. Tapi kamu gimana nih tanggapannya nih? Kan ini kan di Rorotan kan ya, banyak debu kontainer dikenalnya kan. Sekarang ada taman yang asri gini. Seneng gak?
8: Seneng banget, asri banget. Kayak napas gitu, bisa napas, gak kontainer lagi asapnya.
0: Meski sudah menemukan oasenya, Nisa dan Naswa belum bisa kesini setiap hari. Aktivitas mereka seperti remaja pada umumnya, terikat pada jadwal sekolah. Pada hari kerja, hutan ini tetap berdiri, tapi yang hadir kebanyakan bukan dari kalangan sekolah, melainkan warga lain dengan waktu yang lebih longgar. Di sini ada pertanyaan terbuka, bagaimana memastikan ruang hijau kota bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk anak-anak sekolah yang justru paling butuh ruang bermain dan bernafas. Hutan kota Rorotan mungkin masih muda, mungkin belum dipercantik, mungkin juga belum punya pagar dan bangku yang cukup. Tapi bagi kedua remaja seperti Nisa dan Naswa, tempat ini sudah lebih dari sekedar teman. Tempat ini adalah pengingat bahwa mereka anak-anak gang, anak-anak yang besar bersama asap kontainer, juga berhak punya ruang untuk diam, duduk, dan sekedar menarik nafas dalam-dalam tanpa harus mendengar bunyi rem truk di tikungan. Samsudin Ilas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Gubernur DKI Jakarta sebut Genkop Run 5K tandai Car Free Day Rasuna Said kian ramah komunitas olahraga. Reporter Noviana Gebi.
9: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut penyelenggaraan Genkop Run 5K Fun Run menjadi penanda bahwa kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan kini semakin terbuka bagi berbagai komunitas olahraga. Pramono mengatakan kehadiran Genkop Run 5K merupakan momentum penting dalam mengoptimalkan fungsi ruang publik di Jakarta. Menurutnya, pemanfaatan kawasan HBKB tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, tetapi juga memperkuat budaya hidup sehat melalui kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kementerian maupun lembaga. Demikian dikatakan Pramono Anung di lokasi acara Minggu 19 Juli 2026.
3: Sebagai Gubernur Jakarta, saya ingin mengucapkan Hari Koperasi yang ke-79 dan juga acara Genkop Run. Ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh kementerian lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini, membuat kementerian lembaga dan juga tentunya Jakarta semakin colorful. Dan ini sekarang banyak orang memanfaatkan untuk berolahraga supaya makin hidup sehat.
9: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Joko Julianto mengapresiasi penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, wajah baru kawasan tersebut memberikan ruang yang lebih representatif untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan publik termasuk Car Free Day.
3: Menyelenggarakan acara Gen Kop Run. Gen itu memang koperasi ingin menyasar ke generasi muda, ke kalangan milenial dan Gen Z, dan juga kemudian pagi ini kita
10: melaksanakan kegiatan Genkopran ini merupakan rangkaian dari acara hari memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-79, dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta.
9: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga di ruang publik sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism, sekaligus membangun citra kota global yang sehat, aktif, dan inklusif. Pengembangan fasilitas olahraga serta peningkatan kualitas ruang publik akan terus dilakukan agar masyarakat semakin nyaman, aman, dan mudah mengakses berbagai aktivitas olahraga. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Nonton bareng final Piala Dunia di lapangan Banteng tadi malam membawa dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
11: Nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat membawa dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Belum genap satu malam berjualan, pedagang jersey dan aksesoris tim nasional meraup omset hingga 2 juta rupiah. Ditemui sebelum kick-off final dimulai, sekitar pukul 12.30 malam, Basir yang biasanya berjualan aksesoris bebek di sekitar stasiun Sudirman ini mengatakan momentum Piala Dunia dimanfaatkannya untuk menambah dagangan bertema sepak bola. Pada laga final, ia sengaja menambah stok jersey, bendera, dan aksesoris tim nasional Spanyol dan Argentina.
12: Ya naik turun sih, ya, tapi ya, alhamdulillah lah semenjak ada Piala Dunia ini.
11: Kira-kira berapa, Pak?
12: Ya kira-kira 4-an lah. Ya 4 juta. Ya berat lah. Tapi kalau ini ya agak lumayan naik nih. Final.
11: Final lumayan?
12: Ya lumayan.
11: Udah berapa banyak, Pak, malam ini? Sampai jam 8 nih, jam 12 ya?
12: Iya, ya sekitar baru 2-an lah.
11: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, turut mengikuti nobar di lapangan Banteng. Ia mengatakan kegiatan

0: dirasakan pelaku UMKM di lokasi nobar, melainkan juga sektor perhotelan, restoran, promosi melalui iklan, hingga berbagai kegiatan aktivasi.
1: Ya tentunya ini kan dampak ekonomi ya, saya yakin lebih besar lagi ya nilai ekonominya. Tapi tadi dari UMKM, dari hotel, restoran, dan kafe, kemudian juga dari dampak on air, off air, saya rasa ini kita optimalkan.
0: Pada minggu malam, sekitar 14.000 orang diperkirakan memadati nobar final Piala Dunia di lapangan Banteng. Sebelum kick off dimulai, penonton dihibur penampilan musisi dari Juan Reza, Armada, dan Tip X. Ketika berganti hari, Senin dini hari, ribuan pasang mata menyaksikan tim nasional Spanyol mengangkat tropi Piala Dunia untuk kedua kali setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari Banten, pembangunan fisik koperasi Kelurahan Merah Putih di Pegadungan telah mencapai 100%, namun operasionalnya kini terkendala akibat ketiadaan pos anggaran resmi dan kejelasan regulasi. Akibatnya pengurus terpaksa menggunakan dana pribadi untuk membiayai perawatan aset. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
3: Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Kelurahan Pegadungan Kabupaten Pandeglang kini menghadapi kendala operasional setelah pembangunan fisik koperasi mencapai 100%. Pengurus koperasi terpaksa menggunakan dana pribadi untuk menutupi biaya harian karena belum tersedianya pos anggaran resmi serta kejelasan regulasi penggunaan simpanan anggota. Penggerak koperasi di Kelurahan Pagadungan, Tubagus Wahyudi menyatakan hambatan utama meliputi pembiayaan perawatan kendaraan dinas, tagihan listrik hingga upah petugas keamanan. Pihak pengurus saat ini masih mengandalkan swadaya relawan untuk menjaga aset koperasi selama 24 jam penuh agar terhindar dari resiko kerusakan atau pencurian. Ketidakpastian jadwal operasional disebutnya menjadi beban tersendiri bagi pengurus yang sudah menyelesaikan seluruh kesiapan infrastruktur dan keanggotaan. Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran karena pengurus koperasi yang sudah siap justru harus menunggu penyelesaian pembangunan di wilayah lain yang progresnya masih jauh di bawah target.
4: Karena saat ini kita masih dalam swadaya ya, swadaya adalah relawan. Ada tadi ya di sini satu orang keamanan dan itu diambil dari anggota yang memang benar-benar kami ini ya berbondong-bondong untuk mensukseskan koperasi Merah Putih ini. Tetapi juga kesulitan masih banyak pengurus, terutama pengurus ya, itu masih menggunakan dana pribadi gitu untuk operasional awal. Satu untuk keamanan, dua untuk voucher listrik dan segala macam. Nah, yang ketiga juga untuk perawatan kendaraan, isi bensinnya seperti apa gitu kan.
3: Selain masalah pendanaan, Tubagus menyoroti ketidakjelasan status manajer operasional yang ditunjuk langsung oleh pihak eksternal, yaitu PT Agdinas. Penunjukan ini dianggapnya tidak sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga atau ADART koperasi yang telah disahkan melalui SK Kemenkumham. Dalam aturan internal yang dibuat, menurutnya posisi pengelola koperasi seharusnya diambil dari anggota atau pengurus koperasi itu sendiri. Perbedaan persepsi antara kebijakan pemerintah pusat dengan regulasi lokal ini dipandangnya menciptakan ketegangan internal serta menghambat efektivitas kinerja pengurus di lapangan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Festival Ciomas Ngabring 2026 berlangsung meriah di Kabupaten Serang, melibatkan ribuan warga sebagai wujud pelestarian budaya, kebersamaan, dan kreativitas masyarakat. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
5: Festival Ciomas Ngabring 2026 yang melibatkan lebih dari 3.500 warga berlangsung meriah di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang pada Sabtu 18 Juli 2026. Peserta dari berbagai kalangan menampilkan tari silat kolosal sebagai rangkaian utama festival dan diawali dengan penebaran 20.000 benih ikan nila di Sungai Cibanten oleh Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas. Bupati Serang Ratu Rahmat Uzakia mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan Festival Ciomas Ngabring 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan hasil gotong royong masyarakat yang didukung pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pendukung. Festival juga menjadi rangkaian awal peringatan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-500.
6: Jadi tentu kami sangat mendukung kegiatan ini. Kegiatan ini dalam rangka melestarikan budaya lokal, kemudian juga menghidupkan ekonomi kreatif, dan tentu ini juga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya para pelaku UMKM. Pasti dengan adanya kegiatan ini, para pelaku UMKM itu juga jualannya pasti habis ya, dari UMKM kecil dan sampai yang sedang dan besar itu pasti semuanya
5: Menurut Bupati, Festival Ciomas Ngabring menjadi upaya melestarikan budaya lokal, sekaligus mendorong ekonomi kreatif dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Ia berharap festival tersebut dapat menjadi agenda tahunan yang terus berkembang. Rangkaian kegiatan juga berlanjut hingga Minggu 19 Juli 2026 dengan penerbangan balon udara, senam bersama pegiat silat, penerbangan 6.000 lampion, dan hiburan layar tancap. Sementara itu, Camat Ciomas Ugun Gurmilang berharap Festival Ciomas Ngabring terus digelar pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, keberhasilan festival tidak lepas dari kreativitas dan semangat gotong royong masyarakat Ciomas. Ia juga optimistis dukungan pemerintah Kabupaten Serang melalui APBD akan membuat festival semakin berkembang pada tahun berikutnya. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Rendahnya besaran anggaran untuk program penataan RW kumuh di Jakarta masih sorotan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta sebut Gen Kopran 5K tandai Car Free Day Rasuna Said kian ramah komunitas olahraga. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Ganggu banget deh.
1: Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga Nova, phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia, kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar gak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Cinta pendengar di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Sudah saya hadirkan untuk Anda di awal perjumpaan Prodangdut kali ini. Kalau misalnya Anda mungkin ingin merequest lagu juga boleh sekali pendengar, silakan di 0811 450 949, request lagu dangdut. Dan mau sekaligus kirim salam juga boleh ya, silakan. Saya tunggu. Dan selamat siang untuk yang baru saja bergabung bersama kami. Sekarang Anda masuk dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Allahumma ja'alni mahbuban inda zauji birahmatika.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Dan pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM langka di Sumatera. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar begitu atau hoax, dan dilansir dari tirto.id. Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait dengan iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK bagi awak mobil tangki. Dan peristiwa tersebut juga tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun juga kelangkaan BBM. Dan sekian Cek Fakta untuk siang hari ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Mungkin agak sedikit berbeda, Prodangdut hari ini kok diisinya dengan pengurustaman gender. Betul ya, karena setiap hari Senin pasti akan ada pengurustaman gender pendengar untuk Anda. Dan berikut juga tema-tema spesifik yang juga akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk tema hari ini adalah mengenal pengurustaman gender dan manfaatnya bagi masyarakat itu apa sih sebetulnya gitu ya. Dan kami sudah kedatangan tamu yang spesial sekali hari ini. Ini nuansanya kayak masih pagi ya, soalnya seger banget nih narasumber saya hari ini. Ada Ibu Hajah Novi Dwi RASP MM. Beliau adalah perencana ahli muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Perencana atau DP3 AKKB Provinsi Banten. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang, Mbak Nia.
0: Selamat siang. Kabar baik hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Mbak Nia udah mengundang kami untuk hadir di RRI Pro 1 Banten.
0: Iya, terima kasih banyak. Ibu juga sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini ya, Bu ya.
1: Iya, siap Mbak Nia.
0: Oke. Bu, untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang pengurustamaan gender, akan ada editorial yang sudah kami buat ya dari tim kami RRI Banten dan kami putarkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar.
2: Pengurustamaan gender atau PUG mungkin masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat. Padahal, konsep ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. PUG merupakan strategi untuk memastikan setiap laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, akses, peran, serta manfaat yang sama dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga pelayanan publik. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan peran laki-laki dan perempuan, melainkan memberikan kesempatan yang adil sesuai dengan hak dan kebutuhannya agar setiap orang dapat berkembang dan berkontribusi secara optimal. Di tingkat daerah, pengurustamaan gender menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif. Melalui berbagai program, pemerintah berupaya memastikan kebijakan yang dibuat mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Peran keluarga, sekolah, dunia usaha, media, hingga masyarakat juga sangat penting dalam menumbuhkan budaya saling menghargai, menghapus stereotip, dan membuka ruang yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk berkarya, berpendapat, dan mengambil keputusan. Melalui dialog bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, DP3 AKKB Provinsi Banten, kita akan mengenal lebih jauh apa itu pengurustamaan gender, manfaatnya bagi masyarakat, serta langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesetaraan gender di Provinsi Banten. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan keluarga yang harmonis, masyarakat yang adil, dan pembangunan yang berkelanjutan. Lalu, seperti apa pemahaman yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, DP3 AKKB Provinsi Banten, untuk masyarakat tentang pengurustamaan gender?
0: Ini adalah satu pertanyaan besar juga mungkin untuk masyarakat biar tahu nih Bu, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pengurustamaan gender Bu? Silakan.
1: Ya. Baik Mbak Niar, semoga para pendengar nih sudah minimal udah sering terdengar ya terkait PUG ini, bahwa pengurustamaan gender ini adalah merupakan strategi pembangunan yang di dalamnya mengintegrasikan untuk bagaimana perempuan dan laki-laki itu terlibat dalam proses pembangunan, yaitu dari 7 proses pembangunan itu ada mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, sampai dengan pelaporan. Dalam perkembangannya memang untuk bukan hanya saja untuk menghapus kesenjangan bagi laki-laki dan perempuan, tapi juga untuk meningkatkan inklusi sosial. Jadi di dalamnya itu untuk laki-laki perempuan, baik itu anak, lansia, disabilitas, kaum rentan lainnya, kaum marginal juga termasuk di dalamnya, agar semuanya mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam pembangunan.
0: Iya. Karena sejauh ini mungkin masyarakat taunya pengurustamaan gender. Gender. Nah, ini mungkin lebih ke perempuan lagi atau mungkin sebagai apa ya, bentuk bahwa ini laki-laki ini perempuan gitu. Tapi sebetulnya seperti apa sih Bu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Ya, baik. Jadi kalau gender identik dengan perempuan, memang banyak yang memahami seperti itu ya, karena yang terlibat di dalamnya itu sebenarnya untuk gender sendiri semua jenis kelamin ya, baik laki-laki dan perempuan. Jadi gender dan jenis kelamin itu tentunya berbeda. Tadi PUG sendiri merupakan strategi, jenis kelamin itu sudah kita tahu ya, kita sepakat bahwa bersifatnya kodrati, yang tidak dapat dirubah dan memang sudah ada sejak lahir. Kalau gender sendiri hanya merupakan konstruksi sosial ya, jadi untuk gender dan laki-laki kita garis bawahi berbeda. Dan kemudian kenapa identik dengan perempuan, karena ternyata memang dalam capaian-capaian pembangunannya secara terpilah baik laki-laki dan perempuan, ternyata masih banyak perempuan itu kondisinya masih ada gap di bawah laki-laki. Jadi mungkin ini yang menyebabkan banyak kalangan atau masyarakat juga mendengarnya gender itu dari sisi perempuan saja.
0: Oke. Dan memang kalau kita lihat juga sekarang kan banyak sekali gitu ya, di tempat-tempat umum tuh banyak yang sudah apa ya, menyediakan tempat-tempat untuk perempuan, kemudian menyediakan juga waktu untuk apa ya, kayak kemarin aja jangan lupa juga kita kemarin sempat dikasih mengantar anak sekolah
1: hari
0: betul
1: pertama,
0: hari pertama ayahnya gitu kan, jadi itu juga merupakan pengurusan gender dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bu
1: betul,
0: ya. Nah kalau di Provinsi Banten sendiri Bu, mungkin ada program khusus dari DP3AKKB dalam menjalankan program pengurusan gender di Provinsi Banten ini seperti apa?
1: Baik, terima kasih Mbak Niar. Memang tadi disampaikan juga sama Mbak Niar ya, pemerintah Provinsi Banten sudah menghadirkan untuk bagaimana dalam penerapan sehari-hari itu, antara lain melalui Pak Gubernur Banten, Bapak Andrasoni, Bapak Wakil Gubernur Banten, Bapak Ahmad Dimyati Natakusuma, dan Bapak Sekda kita Pak Deden Apriandi juga sudah mengeluarkan edaran bahwa hari pertama ke sekolah itu diantar ayah, termasuk juga mengambil rapor diambil juga oleh ayah. Jadi ini antara lain salah satu peran ayah dalam untuk pertumbuh kembang anak, termasuk juga untuk pengasuhan ya. Jadi bukan hanya dilihat dari sisi perempuan atau dari ibunya saja. Kemudian dalam perjalanannya nih, program-program yang dikeluarkan oleh dinas kami DP3AKB Provinsi Banten itu antara lain terkait pengurusan gender itu, kita bisa lihat dari sisi pelembagaannya ya. Jadi kalau dari sisi pelembagaan itu, kita punya kebijakan, punya regulasi, kita punya Perda nomor 3 tahun nomor 6 tahun 2023, maksud kami nomor 6 2023 tentang PUG dalam pembangunan daerah. Kemudian juga secara kebijakan, program-program yang terintegrasi PUG sudah kita integrasikan dalam dokumen perencanaan kita 5 tahunan dan tahunan, baik di RPJMD 2025-2029, kemudian di Renstra dinas kami, Renstra 2025-2029 DP3AKKB Provinsi Banten, termasuk juga dalam program kerja tahunan. Antara lain kita punya advokasi untuk pengarusan gender ini untuk stakeholder ya, baik perangkat daerah provinsi ataupun perangkat daerah kabupaten kota, semuanya bisa kita berikan advokasi ataupun mereka bisa melakukan konsultasi terhadap kita ya. Termasuk juga hal ini dimanfaatkan juga oleh lembaga masyarakat, ada Patiro ataupun sejenisnya ya. Kemudian juga ada dari sisi akademisi ataupun civitas akademika yang di dalamnya ada mahasiswa, kemudian juga dunia usaha, media massa ya. Mungkin hari ini juga kita hadir di RRI itu antara lain sebagai salah satu tugas dan fungsi kami untuk melakukan advokasi. Jadi itu dari sisi pelembagaan. Kalau dari sisi pelaksanaan sebenarnya dinas kami itu antara lain bergerak dalam proses untuk pemberdayaan perempuannya, bagaimana perempuan diberikan peningkatan kapasitas untuk ekonomi, politik sosial, kemudian juga perlindungan perempuan. Kita ada bidang yang menangani perlindungan perempuan dan anak. Kemudian juga kita punya UPTD-nya yang nanti melakukan layanan terkait perlindungan perempuan dan anak. Juga ada bidang yang menangani Daldu KB, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Di dalamnya juga terintegrasi antara lain untuk konvergensi stunting ya, percepatan penurunan stunting. Kemudian juga ada untuk lansianya melalui BKL, ada remajanya bagaimana remaja tidak melahirkan pertama hidup usia 15 sampai 19 sampai 45 tahun, tidak melahirkan hidup pertama kurang dari 20 tahun. Itu antara lain peran-peran dinas kami. Selain juga ada bidang Dukcapil ya, untuk identitas penduduk, baik itu KTP, KK, dan lain-lain ya. Itu antara lain yang sudah dilakukan program-program dinas kami untuk mengintegrasikan PUG dalam pembangunan.
0: Artinya program-program dari DP3 AKKB ini sudah berjalan sampai sekarang ya Bu ya?
1: Ya,
0: dengan adanya program-program tersebut ini, apakah pengaruh samaan gender di Banten ini sudah lebih baik atau seperti apa Bu?
1: Ya, menurut kami kita bisa mengukur untuk bagaimana lebih baik atau enggak ya dalam proses perjalanannya. Kita bisa lihat dari capaian-capaian yang ditargetkan kepada kami sendiri, dinas kami ya. Ya, kita bisa lihat dari indikator kinerja, antara lain indeks pembangunan gendernya meningkat ya dari tahun 2024 ke 2025, termasuk juga indeks ketimpangan gendernya menurun. Jadi ketimpangannya menurun artinya lebih baik ya, yang di dalamnya itu ada indikator pendidikan, bagaimana laki-laki dan perempuan minimal lulus SMA. Kemudian indikatornya ada kesehatan, bagaimana perempuan itu melahirkannya harus di faskes. Kemudian bagaimana yang tadi kami sampaikan juga, antara lain perempuan melahirkan pertama tidak boleh kurang dari 20 tahun. Kemudian dari sisi parlemennya juga ada untuk perempuan di parlemen. Kalau dari sisi pasar kerjanya itu antara lain bagaimana TPAK perempuan di Banten ini posisinya setiap tahun itu capaiannya meningkat. Barangkali itu Mbak Niar.
0: Oke, baik-baik. Nah tadi juga dikatakan bahwa ada UPTD perlindungan perempuan, seperti itulah ya Bu ya. Nah ini artinya ini program-program yang sudah berjalan, kemudian bisa dikatakan lebih baik mungkin ya Bu ya. Tapi kalau bisa dipresentasikan mungkin dari tahun sebelumnya ini, apakah ada peningkatan dalam performa kinerja mungkin ya, atau seperti apa Bu?
1: Ya Mbak Niar, kalau kita lihat dari capaian yang tadi kami sebutkan ya, antara lain indeks untuk pembangunan gender kita itu mengalami peningkatan ya, termasuk juga indeks ketimpangan gender kita itu mengalami penurunan. Angkanya kurang lebih untuk sekarang kita bicara terkait IPG ya, indeks pembangunan gender itu meningkat kurang lebih 0,04 ya, jadi 92, sekian nanti datanya
0: persen ya Bu ya?
1: Ya persen, dalam bentuk persen ya, 92,48% menjadi 92,52%. Kemudian kalau IKG kita atau indeks ketimpangan gendernya itu menurun dari 0,453 menjadi 0,418%.
0: Oke, kenapa ini Bu IKG bisa turun sedangkan IPG-nya ini naik nih?
1: Ya, memang artinya gini Mbak Niar, kalau IPG itu meningkat itu artinya bagus ya. IPG itu secara gambaran itu merupakan indeks pembangunan manusia yang terpilah, dipilah antara laki-laki dan perempuan. Emang kalau bagus itu capainya harus meningkat. Kemudian kalau IKG itu, kalau kita pengen bagus itu harus menurun.
0: Harus menurun.
1: Ya capainya menurun. Kalau IKG itu tadi indikatornya banyak ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, termasuk juga parlemen, pasar kerja itu banyak hal yang mendukung indikator pencapaian IKG.
0: Kalau sudah dikatakan baik, artinya kan ini meningkat nih artinya Bu ya, dua-duanya nih, baik IPG atau EKG. Kalau sudah dikatakan baik, ini apa sih Bu kira-kira nanti dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu? Ya.
1: Dampak yang dirasakan oleh masyarakat antara lain, kita kan tadi melakukan advokasi, termasuk juga sosialisasi, ada juga kami melakukan pendampingan, belum lagi pelaksanaan langsung kegiatan yang menyentuh ke masyarakat ya. Jadi artinya masyarakat akan lebih tahu lagi ternyata pengarus utamaan gender ini penting ya dalam proses pembangunan. Bagaimana perempuan dan laki-laki sama-sama punya APKM, akses mengakses untuk layanan kerja, layanan kesehatan, pendidikan. Kemudian PE-nya punya sama-sama punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Contohnya kalau dari sisi masyarakat bergerak dari proses musyawarah desa, kelurahan sampai nanti dibawa ke musyawarah provinsi dan nasional, Musrenbang Prov dan Musrenbang Nas. Selain itu masyarakat juga kita sebenarnya kalau bottom up bisa dari sisi misal ya dari layanan ada untuk posyandu, ternyata di lapangan yang tahu misal kader dalam pembangunannya kurang, misal kurang sarana prasarana posyandu, nanti disampaikan melalui forum, tentunya forum-forum yang resmi ya, dari mungkin rapat RT RW lanjut ke musyawarah desa atau kelurahan. Harapan kami itu seperti itu. Jadi tertulis, tercatat dan tertulis di dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Bahkan Kementerian PU juga menyampaikan Mbak Niar bahwa contohnya ada proses pembebasan lahan nih. Ternyata perempuan yang tidak ikut bersuara mulai dari rapatnya ya dalam pembangunan, proses pembebasan lahan sampai uang itu dikeluarkan, itu tidak, uangnya tidak digunakan sempurna dalam proses mereka di keluarganya, termasuk juga untuk anak-anaknya. Jadi artinya penting banget di dalamnya perempuan ikut bersuara di dalam proses pembebasan lahan tersebut. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Jadi itu perempuan antaranya harus

0: sama-sama sepakat untuk titik air bersihnya itu antara yang kontrol dalam pembangunan. Kemudian kalau manfaat dari M-nya sendiri, bagaimana semua mendapatkan manfaat dari pembangunan itu sendiri. Jadi penting sekali masyarakat untuk tahu. Kemudian juga kita ada strateginya PUG dan kami sendiri secara kelembagaan, kami ada Pokja PUG-nya, tim Pokja PUG, ketuanya Bapeda, sekretarisnya dinas kami, DP3AKB, itu mewadahi dinas-dinas yang ada di Provinsi Banten untuk mengintegrasikan PUG dalam pembangunan. Jadi nanti dari masyarakat pengalamannya, aspirasinya, kebutuhannya, permasalahannya apa, harapan kami nanti sampai dengan dinas-dinas atau perangkat daerah yang ada di Provinsi Banten itu mengintegrasikan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
1: Baik. Nah, tapi Bu, ini mungkin banyak juga gitu masyarakat kita, terutama perempuan gitu ya, berdasarkan data yang ada juga ternyata kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain gitu ya, yang dirasakan juga oleh perempuan ini banyak terjadi juga gitu. Nah, dari DP3AKKB ini kan juga tadi ada melayani perlindungan perempuan. Nah, sejauh itu nih bagaimana cara masyarakat mungkin yang mengalami hal tersebut gitu ya untuk mendapatkan pendampingan, Bu? Karena mereka takutnya kan malu gitu kan, atau mungkin takut dan lain sebagainya.
0: Ya, baik Mbak Niar, kami ada program untuk kualitas keluarga ya. Di dalamnya juga kita punya, dinas kami itu punya layanan Puspaga Cekatan Provinsi Banten. Jadi kami ada saluran resminya melalui WA, barangkali nanti bisa dicatat ya untuk para pendengar RRI Pro 1 Banten. Di WA-nya di 08 777 47 22 072. Jadi ini wadah untuk tadi ada yang malu ataupun mungkin privasinya agar terjaga ya. Kami punya layanan Puspaga Cekatan Provinsi Banten. Nanti bisa by phone dulu, by WA, atau nanti kalau mau ketemu kami punya ruangnya untuk konsultasi layanan tersebut. Jadi nanti janjian. Nah, Puspaga ini selain kita menerima konsultasi ataupun menyediakan layanan, kami juga datang juga nih ke sekolah, termasuk juga melayani jika ada kendala-kendala ataupun permasalahan biasanya untuk anak-anak SMA ya, karena kewenangan kami antara lain yang sering kita lakukan adalah di level tingkat SMA. Kemudian dari Puspaga ini, Mbak Niar, ini kan nanti masyarakat udah banyak ya yang konsultasi ada kendala mungkin tadi kekerasan perempuan atau anak, atau mungkin dari sisi keluarganya, anak saya nih ternyata kecanduan gadget ataupun mungkin game atau apa
1: itu
0: gitu.
1: Bisa juga ya Bu,
0: itu bisa untuk konsultasi. Nanti kami ada ininya ya, ada psikolognya untuk menerima layanan konsultasi tersebut. Kemudian kalau dari sisi UPT sendiri itu yang melakukan semacam pendampingan ya terhadap, tadi Manir sampaikan ada kekerasan terhadap perempuan ataupun anak ya. Kita juga punya layanan hotline Sapa 129 ini untuk perlindungan perempuan dan anaknya, di hotline Sapa 129 atau di WA, nomornya boleh dicatat juga nih, di 08 11 11 29 129. Jadi itu layanan WA-nya.
1: Baik. Nah, ini semoga masyarakat bisa mencatat juga nih. Karena biasanya masyarakat mengalami tapi malu atau takut atau sungkan atau seperti apa gitu ya Bu ya. Jadi jangan malu-malu ya, karena kerahasianya juga dijaga ya Bu ya.
0: Dijaga. Kita jaga tadi melalui Puspaga Cekatan ataupun nanti melalui UPTD Provinsi Banten. Dan sebenarnya bidang yang menangani perlindungan perempuan dan perlindungan anak ini, kita melakukan advokasi, mengedukasi bagaimana jika misalnya di lingkungan sekitar kita ada yang mengalami, maaf ya, mohon maaf, untuk kekerasan perempuan atau anak, kita sama-sama kita suarakan, kita salurkan kepada pemerintah, karena pemerintah sudah hadir untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat, terutama di masyarakat Banten.

0: Oke. Okay. Nah, ini banyaknya masyarakat juga yang tidak lapor, akhirnya kasus-kasus yang apa ya, yang terjadi bukannya apa ya namanya, bukannya turun, justru malah bukannya naik malah turun, dikatakan turun karena memang banyaknya masyarakat yang enggak lapor gitu ya, Bu, ya, katanya melapor, kemarin ya, berdasarkan data yang ada gitu. Ya. Jadi tahun lalu kami juga sempat berdiskusi juga gitu bersama dengan DP3 AKKB gitu, bahwa katanya ini terjadinya kasus-kasus seperti ini nih dikatakan turun, sebenarnya nggak turun juga gitu ya, karena tidak adanya yang melapor gitu ya, Bu, ya.
1: Iya. Jadi sebenarnya dengan adanya kita edukasi, advokasi ataupun sosialisasi ya, sebenarnya masyarakat sudah ditemani oleh kita untuk ayo kalau semisal ada di sekitar kita ataupun mungkin bahkan keluarga yang mengalami, untuk kita sediakan untuk lapor. Dan kami juga sudah siapkan layanannya, termasuk melalui Puspaga ataupun tadi Sapa 129 ataupun nanti by phone dulu, nanti kita bersama bidang teknis dan UPTD kita melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Jadi untuk masyarakat Banten, kami pemerintah Provinsi Banten sudah hadir. Silahkan gunakan yang sudah kita sediakan untuk sama-sama kita meningkatkan perempuan agar lebih berdaya, perempuan dan anak terlindungi, kita jaga generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Iya, oke. Okay. Ya. Jadi jangan takut untuk melapor ya, pendengar ya. Tapi itu masih menjadi tantangan tersendiri, Bu, atau mungkin ada tantangan lain, Bu?
1: Ya, sebenarnya tantangannya itu kita sudah melakukan advokasi, edukasi. Ada saatnya semisal banyak kasus yang terjadi itu sebenarnya seperti fenomena gunung es ya. Jadi terus kasusnya bertambah ya. Tapi memang ini yang terjadi di masyarakat ya. Kami juga tetap berupaya untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Kemudian juga kami sebisa mungkin memang dengan program-program yang sudah ada di dinas kami untuk terus membersamai masyarakat Banten. Jadi mulai dari edukasi, advokasi, sampai kita juga action kepada masyarakat.
0: Oke, baik kalau begitu. Kita jeda sejenak, Bu, ya. Nanti akan kita bahas kembali mengenai pengarusutamaan gender dan teman-temannya.
1: Siap, Tania.
0: Tetap bergabung bersama kami, pendengar di RRI Banten.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
5: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
6: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Dan masih di pengurus Taman Gender, pendengar masih juga bersama dengan Haja Novi Dwi RAS PMM, Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan dan juga Keluarga Berencana atau DP3 AKKB Provinsi Banten. Masih semangat ya, Bu?
1: Siap, Mania.
0: Siap. Bisa dekat ke mic, Bu, mungkin, Bu. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, ya. Tadi salah satu tantangan mungkin yang dihadapi saat ini mengenai kekerasan perempuan mungkin ya. Salah satunya adalah tidak banyaknya masyarakat yang berani melapor ya, Bu, ya. Itu juga menjadi tantangan. Kemudian selain itu, mungkin apa, Bu, langkah atau apa saja mungkin langkah dan juga program yang dilakukan begitu oleh DP3 AKKB supaya masyarakat ini semakin paham tentang pentingnya pengurusutamaan gender nih, Bu.
1: Baik, Maniar, terima kasih. Jadi langkah atau program yang dilakukan oleh DP3 AKB Provinsi Banten terkait pengurusutamaan gender ini adalah, yang pertama, kita melakukan pendampingan penyelenggaraan PUG kepada perangkat daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, kemudian juga terintegrasi dengan stakeholder, ada lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, media massa ya. Di dalamnya juga termasuk mahasiswa, baik mahasiswa yang sudah sering datang ke kami itu S1, S2, bahkan untuk tugas-tugas S3 ya. Kemudian juga kita melakukan advokasi, sosialisasi penyelenggaraan PUG bagi perangkat daerah. Kemudian juga layanan, kita ada punya layanan katiban inten, konsultasi berkelanjutan integrasi pengarusutamaan gender Banten. Kemudian itu kalau secara kelembagaan ya, Mbak Niar, ya, untuk pengurusutamaan gender Banten. Tetapi untuk program-program teknis sendiri, kita ada di beberapa bidang, antara lain bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga, kemudian juga bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, termasuk juga di dalamnya ada kependudukan dan catatan sipil. Barangkali itu, Mbak Niar.
0: Oke, baik-baik. Dan memang ini sangat penting sekali ya, Bu, ya, PUG ini untuk masyarakat ketahui gitu. Beberapa waktu lalu di Jakarta kalau tidak salah ini ada satu aksi sekelompok komunitas yang mereka menyebutnya sebagai komunitas begitulah ya. Nah, kemudian mereka secara terang-terangan menginformasikan kepada masyarakat bahwa iya, saya ini penyuka sesama jenis begitulah ya, Bu, ya. Bahkan sekarang tuh banyak sekali kasus-kasus seperti ini gitu, Bu. Ini kan salah satu penyimpangan gender juga yang terjadi gitu ya, Bu, ya. Bahkan mereka ya terang-terangan tadi menyebut bahwa dirinya ini penyuka sesama jenis dan lain sebagainya. Menurut pandangan Ibu seperti apa, Bu?
1: Baik, kalau penyuka sesama jenis, kita dalam penyelenggaraan PUG atau pengurusutamaan gender ini, kita sepakat ya, Maniar, ya, kalau jenis kelamin cuma ada dua ya, hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan, bersifat kodrati, sudah diberikan semenjak lahir dan tidak dapat dirubah. Jadi itu sudah kodrati ya. Barangkali contohnya bagaimana perempuan itu menyusui, kemudian laki-laki membuahi, yaitu kan sudah kodrat. Nah, dalam pelaksanaannya juga PUG ini kan merupakan strategi. Tujuannya itu untuk setara dan adil gender. Setara itu antara lain bagaimana perempuan dan laki-laki itu dilihat kebutuhannya berbeda loh antara perempuan dan laki-laki. Contohnya dalam bencana, perempuan, laki-laki, kalau perempuan butuh pembalut, anak butuh pampers, kemudian laki-laki tidak, itu salah satu contohnya. Atau bahkan mungkin kemarin saat kita pandemi COVID ya, itu pengadaan masker saja sudah beda untuk perempuan dan laki-laki. Itu artinya kesetaraan gender. Kemudian kalau adil, yang tadi kami sampaikan di awal, bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama punya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi pembangunan. Jadi secara pemerintah sendiri, kami sepakat bahwa jenis kelamin hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Dan kami untuk penyuka sesama jenis ini, kita antara lain barangkali langkah yang kami lakukan, kami menguatkan, meningkatkan regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Banten ya. Antara lain di Perda nomor 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 7 tahun 2024 tentang perlindungan perempuan dan anak. Kita tegakkan regulasi itu, kita advokasi, sosialisasi, kemudian juga kita edukasi kepada masyarakat, kemudian juga kita menyediakan layanan-layanannya, konseling tadi melalui Puspaga Cekatan Provinsi Banten, hotline Sapa 129, kemudian juga layanannya ada di UPTD ya. Mm-hmm. Kemudian juga meningkatkan pengawasan pencegahan di lingkungan sekolah, komunitas dan tempat-tempat umum dengan melibatkan aparat, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam pengawasan. Kemudian juga kita menggalakkan kampanye advokasi edukasi kepada keluarga, karena kita punya keluarga juga di dalam program pemberdayaan perempuan dan keluarga. Termasuk juga kepada masyarakat yang menegaskan bahwa perilaku penyuka sesama jenis tidak sesuai dengan norma sosial dan agama, serta menanamkan rasa bangga terhadap identitas dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir, kami juga mengintensifkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, institusi pendidikan, dan organisasi atau lembaga masyarakat. Itu barangkali yang sudah kita lakukan ya, Maniar ya.
0: Oke, baik. Tapi sejauh ini kasus PUG yang sering terlapor ini seperti apa sih, Bu? Apakah ada kasus sesama jenis juga di Banten atau seperti apa?
1: Ya, kalau kami untuk contohnya layanan Puspaga Cekatan Provinsi Banten ya, ternyata memang ada dari sisi sekolah juga ada ya. Tapi tadi kan kerahasiannya kita jamin ya. Jadi peran kita, kita mendampingi sampai dengan keluarganya juga termasuk. Mudah-mudahan nanti ke berikutnya agar dia bisa sembuh, kembali menemukan jati dirinya, termasuk juga menyampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan norma sosial dan norma agama. Dan pentingnya di sini tuh kita tegaskan kembali pentingnya peran ayah dalam pengasuhan. Kadang ada yang kehilangan figur ayah, jadi dalam kesehariannya dia bisa berubah ya. Jadi ini PUG ini artinya bagaimana sama-sama perempuan laki-laki itu bergerak dalam proses pembangunan. Termasuk jangan lupain, kita pembangunan bermula dari diri kita sendiri, termasuk juga dari keluarganya. Jadi kita dalam keluarga perlu peran ayah, peran ibu yang seimbang ya. Termasuk juga yang tadi Mbak Niar sampaikan juga bahwa kita di rumah, contoh pelaksanaan PUG yang sederhana, tidak ada beban ganda ya. Jadi tidak ada salah satu pihak yang berlebihan dalam, contoh mungkin untuk domestik ya, untuk pekerjaan-pekerjaan domestik dalam rumah tangga. Barangkali itu, Mbak Niar.
0: Oke, baik-baik. Jadi memang sepenting itu ya pengaruh utama gender, terutama mungkin untuk para, apa ya saya bilang, laki-laki juga harus tahu itu.
1: Betul,
0: ya Bu.
1: Betul, betul sekali, Mbak Niar.
0: Ini bukan masalah, itu kan kerjaan perempuan, enggak juga dong gitu ya Bu. Jadi memang harus ya, harus paham
1: sama-sama,
0: PUG, harus sama-sama ya, lah ya gitu. Iya. Menarik sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Baik, Bu, terakhir mungkin ada harapan mengenai PUG untuk masyarakat nih, Bu, agar masyarakat juga tahu, atau mungkin agar fasilitas-fasilitas atau mungkin layanan publik di RRI Banten, lagi di masyarakat atau di pemerintahan Provinsi Banten ini juga ada apa ya? Ya, misalnya seperti tadi lah, misalnya ruang laktasi atau mungkin ruang anak dan lain sebagainya. Silakan.
1: Baik, Maniar. Jadi dalam penyelenggaraan PUG itu sebenarnya menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah dengan adanya strategi PUG dalam pembangunan, karena kita bergerak dari bottom up ya. Bagaimana perempuan laki-laki itu punya permasalahan, kebutuhan yang berbeda. Nanti dari bawah itu kita untuk pemerintah nanti kan melaksanakannya dalam bentuk program dan kegiatan. PUG itu merupakan jembatan. Kita mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan, aspirasi, pengalaman, permasalahan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, termasuk di dalamnya adalah untuk meningkatkan inklusi sosial, untuk lansia, disabilitas, anak, kaum marginal, kaum miskin, ataupun kaum rentan lainnya, melalui program kegiatan yang tersebar di seluruh perangkat daerah, tentunya di pemerintah Provinsi Banten. Jadi menguntungkan bagi masyarakat dan bagi kami sendiri, pemerintah, untuk menyelenggarakannya menjadi lebih mudah. Jadi itu kalau kita kembali lagi ya PUG, bagaimana manfaatnya ke masyarakat. Kemudian Dalam pelaksanaannya juga kita diukur nih oleh pemerintah pusat juga melalui evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan PUG. Tadi Mandir sampaikan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah, baik perangkat daerah yang ada di kami ataupun di vertikal, termasuk juga di swasta ataupun di yang lembaga-lembaga yang bermitra dengan pemerintah, contohnya barangkali di sini ada lembaga pendidikan, ada terminal, pasar dan lain-lain, itu harus menyediakan sarpras yang RG, sarana prasarana yang responsif gender. Ada ruang laktasi disesuaikan dengan regulasi Permenkes nomor 15 tahun 2013 ya. Ada ketentuan-ketentuannya, kemudian juga bagaimana sarana lain menyediakan, contohnya misal kursi roda, kemudian juga tangga, kemudian meja yang tidak lancip ya, yang ujungnya tidak membahayakan bagi anak ataupun semuanya, kemudian ruang bacanya, kacamata plusnya disiapkan di ruang baca untuk kebutuhan lansia juga. Itu salah satu sarpras yang responsif gender. Toiletnya terpisah untuk laki-laki dan perempuan dan lain-lain ya Maniar. Jadi dengan adanya PUG di masyarakat, menjadi kita sama-sama tahu, kita sama-sama aware ya, bagaimana kita mengintegrasikan dan ada salurannya untuk kita menerjemahkannya tentunya dalam program dan kegiatan. Barangkali itu, Mani.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu Novi sudah hadir di Era di Banten ini. Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk masyarakat dan akhirnya masyarakat jadi tahu, oh PUG itu ternyata bukan cuma buat perempuan aja gitu ya, Bu ya. Atau mungkin buat laki-laki aja, enggak ya. Semuanya kita punya peran yang sama lah gitu ya, Bu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bu Haja Novi Dwi RA SPMM, Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3 AKKB Provinsi Banten, sudah hadir Bu mengenai tema kita yaitu mengenal pengurusan gender dan manfaatnya bagi masyarakat. Wah, ini semoga masyarakat jadi paham ya apa itu PUG. Baik, dan selamat beraktivitas kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mania.
0: Terima kasih kembali. Dan demikian pendengar untuk pengurus taman gender di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan waktunya saya juga Hasnia Rahmawati harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Segala informasi sudah kami hadirkan. Di teknik ada Dwi Jo. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan, dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
3: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
3: Suran 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda di sore hari ini dalam program UMKM Bicara ya. Tema yang akan kita bahas adalah mengubah hobi memasak menjadi peluang bisnis. Dan untuk membahas tema tersebut ya, yang begitu menarik dari hobi kemudian bisa memunculkan pundi-pundi uang nih pendengar ya. Di studio RRI Pro 1 Banten sudah hadir Bapak Muhammad Ihsan Maulana dan Ibu Nur Aini selaku owner dari Dapur Umi Nabil. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Bapak Ihsan dan Ibu Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, gimana kabar hari ini?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Luar biasa ya. Tadi aman di sini, perjalanan di sini lancar.
4: Lancar, paling macet biasa di lampu merah.
3: Iya sih, nunggunya ya, nunggu habis itu nanti langsung jalan lagi gitu. Betul. Ya Bapak dan Ibu Nur Aini ya. Kok tadi saya manggilnya Ibu Umi ya. Ibu Nur Aini, baik. Nah ini sebagai permulaan ya, Bapak Ihsan maupun Ibu Nabil ini. Ibu Aini kok ibu, sebagai owner Umi Nabil ya. Nah ini boleh diceritakan bagaimana awal mula berdirinya Dapur Umi Nabil ini, boleh dari Bapak Ihsan atau Ibu Aini dulu, terserah ya.
4: Mungkin istri saya dulu kali ya.
3: Iya silakan.
5: Iya. Jadi awalnya Dapur Umi Nabil itu saya biasa dipanggil Umi Nabil.
3: Oh baik-baik
5: ya, karena anaknya namanya Nabil terus manggilnya Umi. Jadi Dapur Umi Nabil. Jadi awal buka Dapur Umi Nabil itu ya, awal kita pindah ke Serang. Jadi berdua, kita berdua profesi guru. Jadi berpikir menurut saya jadi guru itu zona nyaman ya. Jadi yang emang apalagi saya di pesantren pondok kan. Jadi makan kita dari pondok, apa-apa dari pondok. Jadi kita ini zona nyaman sekali ya gitu. Tapi kalau seperti ini terus
3: kapan berkembangnya ya, begitu?
5: Nggak maju-maju. Akhirnya oh ya udah, yang paling mudah itu kan berjualan ya, menurut saya. Jadi kita cari peluang di perumahan itu, kita tanya-tanya apakah ada grup jual beli apa. Satu perumahan itu kan banyak, 4.000. Akhirnya ada yang memberitahu, oh ada bu grup jual beli di perumahan ini. Akhirnya saya masuk, saya lihat kelihatannya orang sini atau orang yang bertempat di perumahan itu suka yang makanan diantar.
3: Jadi, karena praktis sih.
5: Ya, jadi tidak keluar rumah, tidak panas. Dia pesan, kita antar, tinggal makan. Akhirnya saya berpikir, oh iya kayaknya pada males masak ya.
3: Jadi mengambil peluang lah ya.
5: Yaudah akhirnya saya bikin itu Dapur Umi Nabil dan menu ayam penyet, ayam bakar. Karena emang gampang, bisa dibikin cepat, nggak nunggu lama, jadi tinggal kita bikin pesanan berangkat, nggak ribet gitu. Jadi awalnya dari situ.
3: Oh baik, berarti memang ada motivasi ingin keluar dari zona nyaman supaya makin berkembang gitu ya. Dan ini saya panggilnya Umi Nabil aja kali ya, biar sesuai dengan brandnya gitu ya.
5: Siap.
3: Nah ini Umi Nabil dan Bapak Ihsan nih, boleh diceritakan ini tuh sudah berapa lama berjalannya gitu, terus tantangannya itu seperti apa? Nah ini boleh ya.
5: Dua tahun kesini, dua tahun, mungkin Agustus nanti dua tahun. Jadi ya kendalanya namanya berjualan itu nggak setiap hari rame, tidak setiap hari laku keras. Jadi awal mula berjualan kita hanya menyediakan 20 potong ayam.
3: Oh, itu pertama kali berjualan
5: pertama
3: ya?
5: Pertama kali. Orang nyoba pertama, terus ada yang ngasih review kan, enak gini, jadi kita posting lah di biasa status WA, ada yang baca, coba mau nyoba. Jadi emang sosial media itu sangat
3: berpengaruh ya,
5: ya berpengaruh.
3: Ada efeknya.
5: Dari 20, 50 sampai sekarang mungkin bisa 100 potong.
3: Wow, masya Allah. Jadi memang karena tantangannya ini namanya jualan itu naik turun naik turun ya, Umi Nabil.
5: Jadi ketika jualan itu sepi, jangan males besok nggak jualan. Jangan. Yang namanya kita pengen brand kita dikenal orang tuh harus istiqomah setiap hari berjualan.
3: Konsisten.
5: Ya. Jadi ketika ada orang bertanya esok harinya kita tetap jualan. Jangan hari ini nggak laku besok males. Jadi brand kita sulit
3: berkembangnya, juga dikenalnya juga sulit ya Umi ya.
5: Iya, emang awal juga semua dari nol. Saya juga nggak tahu bisa dari luar perumahan pada tahu kontak saya. Ada yang dari kos-kosan, anak mahasiswa-mahasiswa kan, mereka kan mager kalau keluar, apalagi habis duhur panas kan. Pesan kita antar dan free ongkir.
3: Nah itu jadi kelebihannya, layanan antar free ongkir juga ya. Nah ini mungkin buat pendengar ya yang ingin mencari menu makan yang bisa diantar, itu area mana aja nih Umi ini?
5: Tak-takan.
3: Oh, tak-takan ya, baik. Nah ini Umi, ini kan sesuai dengan tema dari hobi menjadi peluang bisnis. Ini punya hobi memasak itu sejak kapan nih? Atau Pak Isan yang justru memasak ya nih?
4: Sebenarnya kalau saya pribadi tidak punya bakat untuk masak sebenarnya. Cuman kalau dari keluarga orang tua itu memang paling pinter bikin sambal gitu. Mungkin kalau bikin sambal saya bisa gitu. Tapi untuk hal-hal lain itu memang istri saya yang bisa gitu. Jadi paling saya bikin sambal aja gitu, karena saya berpikir setiap makan itu pasti kuncinya di sambal.
3: Di
4: gitu.
3: Sambal.
4: Karena yang akan melengkapi sebuah masakan itu pasti di sambalnya gitu.
3: Katanya nggak lengkap kalau tanpa sambal ya.
4: Iya betul.
3: Apalagi orang Indonesia.
4: Orang Indonesia.
3: Oh berarti ini memang ada kolaborasi dari Pak Isan dan juga Umi Nabil. Berarti yang masak kayak menu-menu kayak tadi yang disebutkan.
5: Iya.
3: Ada apa aja boleh Umi Nabil versi
5: ada
3: lengkapnya?
5: Ayam bakar madu, ayam penyet, pecak bandeng. Kita juga ada lele. Cuma sambalnya variasi. Jadi ada sambal terasi, sambal tomat, sambal ijo, terus sambal pecak. Udah.
3: Wow, beragam ya Umi Nabil ya. Nah sejauh ini dari menu-menu yang sudah dibikin, yang biasanya jadi menu andalan atau best sellernya itu menu apa Umi
5: Nabil? Ayam bakar madu.
3: Ayam bakar madu, nah itu kenapa itu? Pasti kan punya keunggulan tersendiri dibanding menu lain.
5: Kalau kata pelanggan ya, ayam bakar Umi Nabil itu bumbunya medok, berasa. Jadi enggak cuma dibakar kering gitu, enggak. Karena kita setelah dibakar ada bumbu olesan. Jadi kalau walaupun makan ayam sama nasi aja udah enak.
3: Jadi itu rahasianya gitu ya.
5: Iya, jadi anak-anak tuh suka. Bisa dimakan sama anak-anak, orang dewasa. Kan biasanya kalau ayam bakar ada pedes-pedesnya.
3: Iya.
5: Kalau ayam bakar saya tipe manis.
3: Oh, tipe manis. Tapi bisa dikolaborasikan sama pedes juga gitu
5: pedes.
3: Ya. Nah, berarti kalau sejauh ini kan ini bisnis yang dikolaborasikan antara kerjasama antara Bapak Isan dan juga Umi Nabil ya. Nah, ini pembagian tugasnya seperti apa nih? Nah, ini silakan nih, atau dari Bapak Isan dulu deh.
4: Untuk pembagian tugas kita tuh sebenarnya terbagi menjadi dua shift kalau zaman sekarang.
3: Oh, tuh dua shift ya.
4: Jadi kita buka tuh hampir 24 jam.
3: Wow, 24 jam loh
4: 24
3: ini.
4: 24 jam. Jadi istri mulai belanja itu sekitar jam 6. Nanti mulai memasak itu sekitar sampai jam 9. Jam 9 kita sudah buka. Nah, posisi saya itu bangun berarti. Jadi saya posisi tidur itu setelah subuh sampai jam 9.
3: Sampai jam 9.
4: Nah, nanti setelah istri selesai masak, itu kan karena beliau juga punya kesibukan. Les privat, kemudian ngajar ngaji, kemudian pembagian MBG juga dapat. Jadi super sibuk sebenarnya.
5: Kader Posyandu.
3: Oh ya sih, wah ini super sibuk ya.
4: Ya, kalau saya sih mungkin pengacara ya, pengangguran, cuman ya banyak acara doang gitu. Jadi tugasnya cuma nganter, masak nganter gitu. Jadi setelah istri saya masak, nanti saya yang masak gitu, sekalian nganter gitu. Nanti sampai subuh. Gitu.
3: Dan itu setiap hari berulang begitu.
4: Setiap hari. Karena posisi kita kan memang yang tadi disampaikan istri itu kan perumahan. Itu ada sekitar berapa? 2.000 atau berapa?
5: Rumahnya mah total 4.000. Cuma dalam grup itu ada 1.500-an.
4: 1.500 UMKM yang masuk di situ. Sebenarnya masih banyak, cuman karena grup WA itu terbatas. Jadi memang terbatas juga ininya. Nah, jadi orang-orang di

0: menunggu apa pesanan datang sambil nonton TV bisa di rumah. Terus plusnya lagi bisa sambil menjaga anak-anak.
1: Iya, keuntungannya ya seperti itu untuk ibu-ibu di rumah juga ya Umi ya.
0: Iya.
1: Ini kalau dilihat dari hobi memasak ini sudah sejak kapan? Apakah memang dari kecil sejak suka masak-masakan itu atau gimana?
0: Saya suka masak sejak di pondok. Jadi dimasukin pondok tuh dari MTS.
1: Oh, jadi dari MTS ya.
0: Jadi di pondok itu 10 tahun saya.
1: Wow, lama ya.
0: Jadi kadang kalau bosen makanan pondok, kadang kita masak sendiri. Ya dari situ bisa masaknya. Sebenarnya nggak ada yang ngajarin, orang tua juga nggak ada yang ngajarin. Terus kadang kalau pengen masak ini biasa, kita ada HP lihat di YouTube, menu-menunya kita coba apa yang kurang. Awalnya ayam bakar juga iseng.
1: Oh, ayam bakar itu dari iseng-iseng gitu
0: iseng.
1: Ya.
0: Terus kita cobain, kalau anak-anak kecil kan jujur ya. Kalau misalkan anak suka berarti yang lain suka. Saya patokannya di anak.
1: Berarti dicoba dulu di anaknya dulu ya. Gitu ya.
0: Kalau dia suka berarti semua suka gitu.
1: Oh, baik-baik. Jadi pas kepikiran ide-ide kayak gitu tuh muncul langsung atau langsung berkreasi beli bahan-bahan gitu, Umi?
0: Enggak, awalnya ayam bakar itu ya anak-anak saya suka ayam bakar loh. Kita coba, ya kata dia kalau ngomong bukan ayam bakar, ayam gosong.
1: Oh, ayam gosong. Karena mungkin penampakannya ya, ya. Umi ya. Oh.
0: Akhirnya kita coba, ternyata pada suka. Pas bikin pertama, kok yang bestseller ini ayam bakar ya. Banyak yang pesan ayam bakar. Ya udah mulai dari situ. Berarti kita maksudnya pertahanin nih ayam bakar. Karena bestseller banget. Sehari juga 50 potong hanya ayam bakar itu habis.
1: Jadi memang banyak yang pesan ayam bakar ya, Umi ya. Nah, berarti kalau di sebenarnya kalau harganya nih range-nya berapa nih Umi kalau boleh di-spill nih?
0: Harganya murah. Mahasiswa bisa makan setiap hari, 15.000 sudah nasi sambal ayam lalapan sayur asem udah lengkap.
1: Berarti kan juga bisa menerima custom pesanan juga tentunya bisa. Ya. Berarti sejauh ini pesanan paling banyak yang bikin Umi, Nabil dan Bapak Isan meluangkan banyak waktu itu berapa pesanan nih selama ini?
0: Paling banyak itu sampai beli ayam lagi pas bulan Ramadan.
1: Iya, bulan Ramadan karena sering itu ya buka bersama, sahur bersama itu ya Umi ya.
0: Bulan Ramadan tuh sampai sahur. Tuh sampai stok ayam berapa potong itu. Habis karena emang kebiasaan orang kerja kan bangun tidur pengennya langsung makan. Enggak mau ribet. Jadi kadang udah ada yang pesan dari malam. Pesan ya buat sahur. Emang omset paling besar tuh bulan Ramadan.
1: Membawa berkah bulan Ramadan ya Umi ya.
0: Kalau hari ini ya paling banyak 100 porsi lah.
1: 100 porsi ya. Wow,
0: sehari.
1: Masya Allah. Itu sehari ya 100. Masya Allah. Ini kalau 7 hari kan 700 porsi ya. Ini tentunya kalau tadi bukanya itu 24 jam ya Pak Isan ya. Atau
0: iya.
1: Buka ini buka punya warung atau memang buka di rumah?
0: Di rumah.
1: Oh, di rumah.
0: Makanya enaknya berjualan itu kalau kita bisa mengandalkan sosial media, enak di rumah.
1: Iya, benar. Karena kan tidak perlu sewa tempat juga ya, Umi ya.
0: Iya.
1: Dan deket sama tetangga ya. Wah, ini perbincangan kita menarik Umi ya. Dan kita jeda sejenak dulu ya sambil menunggu pendengar yang mungkin ada pertanyaan dan ingin mengikuti jejak Umi Nabil dan Bapak Isan untuk mengembangkan UMKM juga ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan seputar tema hari ini dari hobi memasak menjadi peluang bisnis ya, silakan langsung WhatsApp kami di 08111450949.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam program UMKM Bicara ya. Dan tema yang kita bahas masih sama, yaitu mengubah hobi memasak menjadi peluang bisnis. Dan melanjutkan yang tadi ya, Umi Nabil dan Bapak Ihsan. Nah, ini tentunya kalau berbicara soal kuliner, kita kan tidak akan jauh-jauh dari bahan baku ya. Mengingat di lapangan ini kita tahu ada beberapa hal yang menyebabkan harga bahan baku itu naik turun lah ya. Ini strategi apa yang digunakan Pak Ihsan maupun Umi Nabil agar bisa menjaga konsistensi rasa? Silakan. Siapa dulu?
1: Abi aja.
0: Pak Ihsan dulu, gak apa-apa.
2: Terima kasih atas waktunya. Jadi kalau kita sih sebenarnya berpikir bahwa setiap sesuatu itu pasti ada plus minus gitu kan. Mm-hmm. Termasuk kita juga berjualan, mm-hmm, tidak selamanya untung begitu. Mm-hmm. Kalau sudah bahan baku naik ya berarti kita sudah harus terima dampaknya begitu. Mm-hmm. Makanya paling kalau dari kita sih supaya tetap konsisten menu ini, paling kita hanya kalau ketika bahan baku naik, mm-hmm, itu kita paling kurangin porsi sambelnya umpama. Mm-hmm. Atau kalau enggak kurangin porsi nasinya gitu, mm-hmm, kan. Atau kurangi porsi sayurnya gitu. Yang penting konsisten harga kita itu 15.000 gitu. Mm-hmm. Jadi enggak ngikutin bahan pokok, ketika bahan itu naik kita harus naik, enggak. Mm-hmm. Kita sebisa mungkin kita tetap 15.000 begitu. Kemarin juga bahkan ketika ayam naik ya kita tetap 15.000. Mm-hmm. Kemudian timun naik, cabai naik juga kita tetap 15.000 gitu. Mm-hmm. Artinya kita sudah punya keistimewaan pribadi lah. Mm-hmm. Artinya dengan 15.000 ini kita sudah bisa makan enak dan kenyang gitu. Mm-hmm. Mungkin itu dari saya.
0: Mm-hmm. Dari Umi?
1: Iya. Mm-hmm. Kalau dari saya ya sama Abinya, cuma kadang kita tuh selalu berdiskusi. Mm-hmm. Misalkan kayak hari ini timun mahal, melejit harganya. Gimana caranya ya, kita tetap ada lalapannya. Akhirnya kita ke pasar cari yang emang harganya cocok. Mm-hmm. Lalapan itu kan banyak. Mm-hmm. Ada selada, ada terong hijau, mm-hmm, itu terong, yeah, kecil kan. Uh-huh. Tapi kalau terong kecil, kita kalau cuma satu itu gimana, mm-hmm, gitu ya. Akhirnya saya carilah selada. Kita tanya, sekilo selada berapa? Emang selada itu mahal juga, cuma, mm-hmm, kan satu kilonya banyak, mm-hmm, isinya, karena enteng kan, mm-hmm, daun. Akhirnya udah kita sepakat, ya udah pakai selada aja. Kita walaupun 15.000 kita tidak membuang lalapan, tetap, mm-hmm, ada lalapannya seperti itu. Diolah misalkan cabai mahal, gimana caranya nih? Tetap, mm-hmm, ada sambelnya, gitu kan. Mm-hmm. Tapi tomatnya murah, mm-hmm, berarti kita banyakin tomatnya, sambelnya. Mm-hmm. Apa cabenya kita kurangin sedikit, tapi kan cabe itu, mm, mengikuti harga loh. Kalau cabe itu murah, mm, pedesnya kurang. Tapi kalau cabe itu mahal, walaupun sedikit pedes.
0: Iya ya, itu kenapa ya Umi ya? Mungkin ada pengaruh kalau kalau mahal itu semakin istimewa rasanya gitu ya Umi ya. Nah, berarti sejauh ini Umi Nabil dan Bapak Ihsan udah punya supplier bahan baku sendiri atau memang survei harga di pasar gitu setiap hari?
1: Hmm. Oh, kita langsung terjun ke pasar.
0: Hmm, terjun langsung, yeah, ya. Untuk memastikan kualitas bahannya juga fresh gitu,
1: fresh,
0: ya.
1: Hmm. Jadi setiap hari emang kita belanja.
0: Oh, setiap hari belanja ya. Nah, tentunya kan ini kan unik juga, dalam hobi memasak ini pasti ada trial error untuk bisa mendapatkan rasa yang khas. Dan juga apalagi ini otodidak ya, Minabil ya. Iya. Apalagi ayam bakar itu kan tadi sempat ada penampakannya gosong ya, kata anaknya ya. Ini supaya bisa dapat rasa yang pas, mulai dari sambelnya, dari ayamnya yang empuk, ataupun menu-menu yang lain, itu trial errornya itu berapa kali nih, Minabil nih? Hmm.
1: Pokoknya setiap hari kita, sebelum kita jual, kita coba dulu. Mm-hmm. Kalau menurut kita udah enak nih, kita jual. Tapi pernah bikin sambal kok rasanya beda gitu. Mm-hmm. Kadang saya nanya, kok beda ya ini Bi? Kata Bi, mm-hmm, kayaknya tomatnya dia belum matang. Mm-hmm. Karena sambal itu enak itu pakai tomat yang emang udah merah. Mm-hmm. Kalau tomatnya masih kuning-kuning itu asem. Mm-hmm. Jadi kalau dibikin sambal kurang enak. Makanya kalau pilih tomat itu yang merah rasanya itu
2: manis
0: ya. Wah, ini tips untuk ibu-ibu nih yang mungkin bikin sambel ya Umi ya. Tapi kalau pengen yang lebih enak lagi sama ayam bakarnya bisa langsung ke dapur Umi Nabil ya. Baik. Ada lagi yang mau ditambahin Umi?
1: Ya intinya mah kalau kita berjualan, berproses, jangan hanya sehari atau dua hari. Yang namanya berjualan itu pasti ada pasang surutnya, rame, tidaknya. Jadi ketika hari ini rame, jangan menyerah. Besok kita berjuang lagi. Seterusnya seperti itu. Walaupun dapur Umi Nabil udah sampai Ciracas ya. Ciracas juga sudah
0: ada pelanggannya.
1: Ada pelanggan. Tetap setiap hari kita kadang ada sepinya, kadang rame sampai pikpuk seharian, nggak ada istirahatnya. Pokoknya intinya istiqomah aja, konsisten.
0: Istiqomah dan konsisten ya. Dan tentunya nih kalau berbicara soal usaha kan tidak jauh-jauh juga dari promosi ya, Umi Nabil dan Bapak Isa nih. Nah sejauh ini promosi yang sudah dilakukan apa saja selain tadi yang di perumahan ya? Apa saja nih boleh?
1: Jadi pagi nih kebiasaan saya pagi setelah beres masak, ada yang pesen, saya posting. Biasa proses kalau pertama yang pesen gimana sih? Panglaris gitu kan?
0: Iya.
1: Saya posting panglaris, alhamdulillah. Pokoknya posting di SW. Ada yang lihat, nah tiba-tiba ya dari SW itu mau dong Umi.
0: Ada responnya ya.
1: Nanti tiba-tiba ada yang review, Umi ayam bakarnya enak, bumbunya medok, pertahankan ya bumbunya. Sama saya di screenshot, saya share lagi di SW. Ya kayak gitu marketingnya. Terus misalkan ada yang pesan partai banyak, misal langsung 50 porsi, itu saya share. Itu kan bikin orang ini percaya bahwa wah bener enak nih, orang sampai pesen banyak. Jadi emang marketing itu perlu banget dalam usaha.
0: Kunci ya.
1: Kunci banget. Jadi kalau kita jualan diem-diem aja gak ada yang tahu.
0: Iya bener, gak ada yang tahu ya Umi ya. Jadi kita yang harus gencar-gencar untuk promosi. Berarti sejauh ini juga membuka kritik dan saran dari para pelanggan juga ya Umi ya.
1: Kadang ada yang pernah juga ada yang komen pelanggan yang beli pecak bandeng ya, kan ada yang suka pedas, ada yang tidak suka pedas. Kadang ada yang ngomong, Umi ini sambelnya terlalu pedas, besok kalau aku pesen jangan pedas-pedas ya. Saya terima, oh iya. Bahkan saya tandain, oh berarti ini dia tidak suka
0: pedas. Untuk pelanggan ini tidak suka pedas gitu ya. Oh berarti memang membuka ulasan supaya nanti bisa dievaluasi lagi gitu ya Umi ya. Dan ini kalau mungkin pelanggan ingin tahu berbagai menu bisa ngecek di mana nih Umi dan Bapak Isan?
2: Kalau untuk Facebook sih ada namanya Umi Nabil yang foto kita berdua sih kalau di Facebook. Sementara ini untuk promosi kita hanya di WhatsApp sebenarnya.
0: Oh gitu. Di WhatsApp.
2: Karena kita mau daftar kayak GoFood segala macem itu saya rada khawatir sebenarnya. Karena kita pun kurang tim gitu tuh. Jadi kan posisi berdua, kemudian istri juga sibuk dengan kegiatannya gitu. Jadi secara otomatis saya sendirian gitu tuh. Ketika umpama saya buka kayak GoFood, aduh takutnya banyak. Kemudian pelanggan tidak sampai kita layani. Itu kan berbahaya gitu.
0: Iya, daripada mengecewakan ya, Pak.
2: Daripada mengecewakan. Apalagi kan kayak ayam bakar itu kan posisi harus agak lama ya gitu, minimal 15 menit baru kita antar gitu. Jadi untuk sementara ini kita masih di WhatsApp saja. Itu apabila nanti suatu saat kita sudah punya tim, kita akan buka GoFood gitu.
0: Baik-baik. Ini boleh disampaikan WhatsApp-nya, mungkin ada yang mau order juga sekarang gitu ya.
2: Bisa-bisa. Ini nomornya
1: 0857.
0: Silakan.
1: 74230094.
0: Nah, silakan diulangi lagi Umi biar pendengar semakin ngerti nih.
2: Pelan.
1: 0857 74230004.
0: Nah, itu pendengar untuk Anda yang mau pesan menu apa saja tadi Umi? Pecak bandeng,
1: oh ayam bakar madu, ayam penyet, pecak bandeng, lele sambal pecak juga ada, es teler juga ada.
0: Wow, iya. Bisa ke nomor yang tadi sudah disebutkan dan tadi bisa kepoin Facebooknya ya. Dapur Umi Nabil ya, Pak Isan ya.
2: Namanya Umi Nabil.
0: Umi Nabil aja ya. Iya. Pokoknya yang lokasinya ada di
1: Pondok Tak-Takan Indah.
0: Pondok Tak-Takan Indah itu ya pendengar ya, dicatat ya pendengar ya. Sejauh ini kalau pesanan itu apakah ada menyediakan seperti paket-paketan begitu Umi?
1: Menyediakan. Ada paket ayam bakar plus es teh. Kita 20.000.
0: Oh, seperti itu ya. Dan sejauh ini setelah dicoba penawaran seperti itu bagaimana respon para pelanggan atau pembelinya?
1: Banyak, alhamdulillah. Jadi lebih lengkap makan plus minum. Awalnya ya enggak ada paket. Cuma kebanyakan mahasiswa Bu, boleh nggak sambil pesen es? Akhirnya terpikirkan lah, kenapa nggak bikin paket ya, plus air minumnya gitu. Berawal dari situ, makanya ada menu paket 20.000. 20.000 itu plus es teh, sama yang satu itu plus air mineral dingin.
0: Include air mineral atau es teh itu ya. Berarti sejauh ini pelanggannya terbanyak itu apa dari ibu-ibu atau anak kos-kosan nih, Umi?
2: Sebenarnya kalau pelanggan terbanyak tetap di perumahan.
0: Tetap di perumahan ya.
2: Karena anak kosan itu yang saya hitung itu paling cuma 7 orang pelanggan. Itu karena memang posisi perumahan kita
1: dekat dengan kos-kosan.
2: Dengan kos-kosan. Cuma beda kampung saja. Gitu.
0: Baik-baik, berarti memang yang di kompleks perumahan itu ya, karena deket dan juga dipercaya juga untuk masaknya ya. Berarti tetangga-tetangga ini juga udah sering pesen gitu ya Umi ya?
1: Sering, sampai hafal saya.
0: Oh, sampai hafal ya? Tapi gak apa-apa, karena memang masakannya udah terpercaya enak ya, dan juga menerima kritik dan masukan ya.
1: Kalau yang pesen dari luar PTI itu awalnya mereka main ke PTI, terus dibelikan makanan saya, terus habis itu nanya, ini pesennya di mana gitu. Jadi makanya saya sampai ada pelanggan dari Ciracas, dari Drangong, itu awalnya mereka main ke perumahan dipesenin makanan saya. Sampai sekarang langganan terus.
0: Karena mungkin dari mulut ke mulut ini nyebar-nyebar gitu ya, karena sudah ada kepercayaan, dia nyoba juga Umi.
1: Iya, makanya kalau ada nomor-nomor baru yang masuk, kok ini nomor baru gak masuk grup jual beli perumahan. Kadang saya tanya, tahu dari mana? Saya kemarin main ke situ dibeliin ayam bakar Umi. Pengen lagi, oh iya.
0: Iya sih, bagus pemasarannya kalau dari mulut ke mulut Umi ya. Dan ini pertanyaan terakhir ya Bapak Isan dan Umi Nabil. Apa pesan yang bisa diberikan kepada pendengar yang ingin mengikuti jejak Umi Nabil maupun Bapak Isan dalam berusaha di bidang kuliner ataupun bidang-bidang lainnya? Silakan Pak Isan.
2: Mungkin kalau pesan saya, kalau kita memang berniat untuk berjualan atau jualan, itu kita harus punya brand pribadi. Artinya masakan andalan kita itu kira-kira apa. Nah itu yang harus kita jual gitu. Karena kalau sudah menjadi menu andalan, itu nanti kedepannya akan baik gitu. Jadi kalau masalah kuliner jangan coba-coba, karena ini berkaitan dengan modal kan gitu. Jadi kalau memang kita mau jualan, coba kita bikin yang memang itu benar-benar andalan kita. Paling enak kita bikin. Jadi supaya mereka tahu bahwa kita itu ya ahli di bidang itu gitu. Ya jualan ayam ataupun jualan bakso gitu kan. Karena lumayan modalnya gitu, enggak main-main. Jadi harus bisa menentukan apa yang bisa diandalkan dari masakan kita itu. Nah, setelah itu baru kita jual.
0: Baik-baik, ini kuncinya adalah menciptakan menu andalan.
2: Iya.
0: Tunjukkan kalau kita ahli dalam memproduksi menu tersebut ya.
2: Iya,
0: baik-baik. Ini ya pendengar ya, untuk Anda yang mau bergelut di dunia bisnis, ini kuncinya dari Pak Isan adalah menciptakan menu andalan, karena bermain dengan modal juga ya Pak Isan ya. Dan selanjutnya dari Ibu, dari Umi Nabil, silakan.
1: Kalau dari saya sih, ya yang tadi saya ucapkan, kalau kita usaha itu harus istiqomah, konsisten. Jika pengen dikenal sama orang, menu kita di orang ini pada tahu gitu. Jangan sampai satu hari jualan, besok libur. Ketika ada orang nanya lagi, Bu jualan enggak, libur. Itu orang itu kalau udah kayak gitu enggak bakal balik lagi.
0: Biasanya gitu. Penyakit generasi muda nih, kadang mut-mutan nih, Umi Nabil nih. Kasih motivasi dong Umi.
1: Makanya jangan pernah menyerah, pokoknya dibuat enjoy aja gitu. Misalnya hari ini rame, ya alhamdulillah, besok sepi, kita coba lagi besok. Makanya istiqomah, karena brand kita dikenal itu karena kita emang setiap hari jualan. Tapi kalau sehari jualan, sehari enggak, susah. Jadi orang ini kalau si itu mah jualannya libur-libur terus. Jadi ke orang males balik lagi. Tapi kalau kita setiap orang nanya jualan-jualan. Setiap enggak harus dia lihat grup lagi, enggak harus dia lihat status WhatsApp lagi, pasti langsung ke nomor kita, oh ini yang jualan, memang jualan terus gitu tiap hari.
0: Mudah dijangkau juga, mudah dihubungi ya Umi ya. Jadi memang kuncinya adalah konsistensi atau istiqomah. Kalaupun nanti terkait hasilnya naik turun ini dibuat tantangan gitu ya Umi ya, supaya kita mengevaluasi, kita mengasah kemampuan kita ya,
1: lebih semangat lagi.
0: Baik, terima kasih luar biasa nih Bapak Isan dan Umi Nabil soal sharing-sharingnya dari mengubah hobi memasak menjadi peluang bisnis. Semoga lancar-lancar ya untuk usahanya ya. Amin. Pak Isan dan Umi Nabil, dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya untuk membahas tema-tema yang menarik lagi ya. Baik. Selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Bapak Isan dan Umi Nabil.
1: Waalaikumsalam.
0: Demikian pendengar UMKM Bicara dengan tema mengubah hobi memasak menjadi peluang bisnis yang telah disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Muhammad Isan Maulana dan Ibu Nur Aini selaku owner Dapur Umi Nabil. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Kondisi dermaga teluk di Kecamatan Labuan Pandeglang yang terbengkalai dan rusak. Pemkot Cilegon mempercepat penyusunan peraturan pencegahan LBTGQ.

0: Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Kota Serang. Program Ayah Asuh Pemkot Serang kini menyasar anak yatim di Curug untuk memperkuat pendampingan moral dan semangat belajar siswa. Lucy Astari melaporkan.
1: Biasa saya setiap kali anak sekolah masuk, kita membantu yatim piatu ya.
2: Pemerintah Kota Serang memperluas pelaksanaan program Ayah Asuh dengan menyasar anak-anak yatim di Kecamatan Curug. Program tersebut dijalankan di SDN Negeri Cilaku dan SMP Negeri 11 Kota Serang sebagai upaya memperkuat pendampingan moral dan psikologis bagi peserta didik yang kehilangan sosok ayah. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengunjungi kedua sekolah tersebut sekaligus menyerahkan perlengkapan sekolah kepada anak-anak yatim. Kegiatan ini menjadi lanjutan pelaksanaan program Ayah Asuh setelah sebelumnya digelar di sejumlah sekolah di Kecamatan Walantaka dan Cipocok Jaya.
1: Berikan cesar dan mereka yang belanja ya memberikan tas kepada saya untuk diberikan kepada para yatim. Nah ini salah satu spot, jangan sampai mereka sedih karena mereka tidak punya ayah, tidak ada yang mengantar. Nah, tapi minimal saya sebagai kepala daerah hadir bersama mereka dan memberikan hadiah sebuah tas, alat tulis dan lain-lain.
2: Budi mengatakan kehadiran pemerintah dalam program tersebut tidak hanya memberikan bantuan kebutuhan sekolah, tetapi juga memastikan anak-anak yatim tetap memperoleh perhatian dan dukungan, sehingga memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan. Ia berharap anak-anak yatim tidak merasa sendiri dalam menjalani kehidupan maupun pendidikan karena pemerintah hadir memberikan pendampingan. Menurut Budi, program Ayah Asuh melengkapi gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah yang telah lebih dulu dijalankan pemerintah Kota Serang. Jika gerakan tersebut mengajak para ayah mendampingi anak saat berangkat ke sekolah, program Ayah Asuh ditunjukkan bagi peserta didik yang telah kehilangan figur ayah. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang. Seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di atas flyover Ciputat, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Senin pagi. Kecelakaan tersebut diduga akibat pengendara yang mengantuk setelah menghadiri acara nonton bareng pertandingan final Piala Dunia 2026. Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa pengendara sepeda motor bernomor tersebut. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, korban mengalami luka-luka pada bagian kepala dan lengan sebelah kiri. Warga sekitar dan saksi di lokasi kejadian segera memberikan pertolongan pertama kepada korban. Selain mengakibatkan korban luka, kecelakaan tersebut juga menyebabkan kendaraan roda 2 milik korban mengalami kerusakan cukup parah pada bagian bodi depan. Pemerintah Kota Cilegon mempercepat penyusunan peraturan wali kota atau perwal tentang pencegahan LGBTQ di Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
3: Dengan agar pemerintah Kota Cilegon membuat peraturan wali kota dengan pencegahan LGBT, tentunya kami ucapkan terima kasih dan tentunya ini memang harus ditindaklanjuti.
4: Pemerintah Kota Cilegon mempercepat penyusunan peraturan wali kota atau perwal yang ditujukan sebagai pedoman pencegahan dan edukasi terkait LGBTQ di tengah masyarakat. Pejabat Sekda Kota Cilegon, Haji Setiade Putra, mengaku akan segera mengkoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dalam hal ini, kata Haji, Kepala Bagian Hukum Pemkot Cilegon. Dengan demikian, peraturan wali kota Cilegon itu dapat segera terbentuk dan dapat menjadi acuan untuk melakukan pencegahan agar tidak ada LGBTQ di Kota Cilegon. Namun demikian, Aziz mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima laporan terkait jumlah adanya LGBTQ di Kota Cilegon. Namun yang jelas, kata Aziz, harus dilakukan pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Cilegon mengenai LGBTQ tersebut.
3: Ini nanti akan kami koordinasikan dengan OPD terkait, terutama dengan bagian hukum selaku stakeholder untuk membuat peraturan wali kota tersebut. Dan mudah-mudahan peraturan wali kota tersebut kita buat sesegera mungkin, bisa selesai, sehingga ini bisa dijadikan acuan untuk supaya bagaimana di Kota Cilegon terhindar dari ini.
4: Sementara, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo mengatakan penyusunan regulasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, perwal akan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan, substansi perwal tidak hanya berorientasi pada pencegahan, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter bagi generasi muda. Menurut Fajar, penguatan nilai agama, moral, dan karakter sejak usia dini menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman generasi muda terhadap normal yang berlaku di masyarakat. Fajar berharap perwal tersebut nantinya dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya menyatakan pemerintah akan merenovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025. Teddy mengatakan percepatan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau program bedah rumah merupakan salah satu prioritas pemerintah Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Selain membahas perkembangan pelaksanaan program, pertemuan ini juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi. Hal ini agar pelaksanaan BSPS berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, M. Kodari, mengatakan pemerintah saat ini fokus untuk pendataan calon penerima bantuan renovasi rumah. Hingga saat ini, proses verifikasi mencapai 300 ribu unit. Festival Ciomas Ngabring menjadi momentum mempererat silaturahmi, memperkokoh persatuan, serta membangun semangat kebersamaan seluruh masyarakat Kecamatan Ciomas Bersama. Fitria Aulia melaporkan.
5: Yang jelas kedepannya saya berharap kepada masyarakat, insya Allah tahun depan harus lebih maksimal lagi, lebih meriah lagi.
6: Festival Ciomas Ngabring tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antar warga dari berbagai desa di Kecamatan Ciomas. Rangkaian festival resmi ditutup pada Minggu 19 Juli 2026 malam. Penutupan berlangsung dengan penuh kebersamaan. Selama pelaksanaan festival, masyarakat dari berbagai kampung berkumpul dalam satu kegiatan. Interaksi yang terjalin dinilai mampu memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Warga yang sebelumnya belum saling mengenal dapat menjalin keakraban. Kebersamaan menjadi nilai utama dalam festival ini. Camat Ciomas Ugun Gurmilang mengatakan, Festival Ciomas Ngabring memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat persatuan.
5: Yang jelas kedepannya saya berharap kepada masyarakat, insya Allah tahun depan harus lebih maksimal lagi, lebih meriah lagi. Karena memang dengan kegiatan ini salah satunya adalah silaturahmi. Silaturahmi antar kampung, antar desa, antar RT luar biasa yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Dan ini adalah memperkokoh dengan adanya kesatuan dan persatuan untuk Kecamatan Ciomas.
6: Ia menambahkan kebersamaan yang terbangun harus terus dipertahankan. Menurutnya persatuan menjadi modal penting dalam membangun Kecamatan Ciomas. Pemerintah Kecamatan mengajak seluruh masyarakat terus menjaga kekompakan. Semangat gotong royong juga diharapkan terus bertumbuh. Pemerintah Kecamatan Ciomas berharap Festival Ciomas Ngabring terus berkembang setiap tahun. Selain mempererat silaturahmi, festival juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik daerah. Dukungan semua pihak diperlukan agar kegiatan berjalan lebih baik. Festival ini diharapkan terus menjadi kebanggaan masyarakat Ciomas. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Lebak, Banten. Dinas Pertanian atau Distan Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 372 hektar lahan persawahan di 7 kecamatan mengalami kekeringan hingga pertengahan Juli 2026. Meski demikian, pemerintah memastikan sebagian besar lahan masih bisa diselamatkan dan belum masuk kategori puso atau gagal panen. Kepala Bidang Produksi di Stan Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan, mengatakan kekeringan terjadi akibat menurunnya debit air di saluran irigasi tersier maupun sumber mata air, terutama pada sawah tada hujan. Berdasarkan data di Stan, Kecamatan Kalanganyar menjadi wilayah dengan area terdampak paling luas, yakni 227 hektar, disusul Kecamatan Cipanas dan Rangkas Bitung masing-masing 49 hektar, Cibadak 21 hektar, Muncang 17 hektar, Majan 5 hektar, serta Warung Gunung 4 hektar. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan pihaknya tengah membangun sistem bersama industri perbankan nasional. Sistem tersebut bertujuan mencegah pelaku judi online memanfaatkan berbagai layanan perbankan di seluruh Indonesia.
7: Adalah membangun sistem sebetulnya, membangun sistem yang terkoneksi antara satu lembaga dengan lembaga lain sehingga informasi dan yang terkait dengan rekening judi online dan yang terlibat dengan judi online itu kemudian bisa kita informasikan ke semua ke sektor perbankan. Dan salah satu hal yang memang penting kami sampaikan bahwa memang nampaknya nih, saya sebetulnya sudah bicara cukup panjang yang terkait dengan jual beli rekening ini yang sebenarnya sangat berbahaya buat masyarakat Indonesia ya. Artinya siapapun yang melakukan harus tahu konsekuensinya. Dan salah satu yang memang kita akan pikirkan, bukan kita pikir, sekarang sistemnya sedang dibangun, sistem yang akan bisa menampung berbagai laporan yang terkait dengan orang-orang yang terlibat. Nah, kalau orang-orang ini masuk ke blacklist, nantinya ke blacklistnya sistem yang kita sebut sistem si pelaku ini akan berakibat fatal ya. Bapak-Ibu sekalian bisa dibayangkan dalam dunia yang sekarang sangat membutuhkan pelayanan perbankan dan layanan sistem pembayaran, kalau dia bisa masuk ke sistem pembayaran karena di blacklist, tidak bisa masuk sistem perbankan karena di blacklist, ini akan menjadi persoalan yang sangat serius. Oleh karena itu, tadi seperti dikatakan oleh Bu Ketua dan Bu Menteri, saya kira saya menghimbau dan dukungan dari Bapak-Ibu sekalian, dari media untuk terus membantu kita mengkampanyekan kegiatan judi online ini, sehingga kita memang akan lebih efektif lagi ke depan untuk melakukan pemberantasan. Demikian, terima kasih.
0: Dermaga Teluk di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang hingga kini terbengkalai dan rusak parah akibat abrasi sejak 8 tahun lalu, memaksa para nelayan melakukan bongkar muat secara manual. Ridwan Maulana melaporkan.
8: Dermaga itu dari pasca tsunami itu sudah rusak 2018.
9: Kondisi Dermaga Teluk di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, hingga pertengahan 2026, ini tak kunjung memperoleh kejelasan rehabilitasi. Padahal, fasilitas yang menjadi sentra aktivitas sandar kapal para nelayan dan bongkar muatan ikan tersebut telah mengalami kerusakan parah selama 8 tahun sejak tahun 2027 silam. Kondisi bangunan dermaga kini hanya menyisakan rongga beton yang berongga serta mencuat di permukaan air akibat hantaman abrasi. Kerusakan tersebut bahkan telah menggerus badan jalan menuju kawasan dermaga sehingga membahayakan keselamatan aktivitas para nelayan pesisir. Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Ranting Labuan, Jumami mengungkapkan bahwa kerusakan struktur dermaga tersebut membuat kapal-kapal penangkap ikan tidak lagi bersandar dengan aman di dermaga. Akibatnya tidak hanya fasilitas sandar yang layak. Menurutnya, proses bongkar muatan hasil tangkapan terpaksa dilakukan secara manual di muara sungai Cipunten Agung. Namun, lokasi alternatif tersebut juga memunculkan resiko baru ketika gelombang tinggi datang dan mengancam keselamatan kapal yang terlambat.
8: Dermaga itu dari pasca tsunami itu sudah rusak 2018 sampai hari ini. Nah, belum ada perbaikan. Penyebabnya ya pertama kena ombak abrasi ya. Kalau dinas perikanan sebetulnya sudah mengetahui.
10: Iya.
8: Sudah tahu, sudah paham. Dan kita pun dari perwakilan nelayan sering mengusulkan juga gitu. Kayaknya apalagi sekarang ada efisiensi katanya ya, anggaran. Nah itu alasan.
9: Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paneglang, Uun Junandar menjelaskan bahwa pihaknya telah berulang kali mengajukan usulan rehabilitasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, serta Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten sejak akhir 2024 lalu. Namun, rencana pengerjaan yang sedianya masuk pada tahun 2026 dikatakannya terpaksa tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah provinsi.
10: Tahun 2025 kami dapat kabar baik bahwa di tahun 2026 ini akan dibangun dermaga tersebut. Bahkan Komisi 2, kalau nggak salah Komisi 2 dari DPRD Provinsi Banten pun sudah turun ke lapangan. Nah, hanya saja di tahun 2026 nggak bisa dibangun karena ada efisiensi anggaran, informasi yang kita dapat dari provinsi.
9: Kendati demikian, pihaknya terus membangun koordinasi lintas instansi agar rehabilitasi dermaga teluk dapat kembali diprioritaskan dalam penganggaran tahun berikutnya. Kehadiran infrastruktur yang memadai dinilainya sangat dinantikan guna memangkas resiko operasional dan memulihkan rantai distribusi perikanan di wilayah Labuan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
11: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Kita beralih ke berita Piala Dunia. Dari perhelatan Piala Dunia 2026, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mencatatkan sejarah baru usai membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026. Gelar tersebut diraihnya setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final Pildun 2026. Keberhasilan itu bukan hanya mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola dunia, tetapi juga mengukir rekor De La Fuente masuk buku sejarah Piala Dunia. Pelatih berusia 65 tahun itu resmi menjadi pelatih tertua yang berhasil menjuarai Piala Dunia. Melansir data Squawka, Luis De La Fuente memecahkan rekor pelatih tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Pencapaian Luis De La Fuente tersebut menjadi salah satu catatan bersejarah dalam perjalanan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Mengingat kesuksesan Spanyol di Pildun 2026 tidak diraih dengan mudah.
11: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Kondisi dermaga teluk di Kecamatan Labuan Pandeglang yang terbengkalai dan rusak. Pemkot Cilegon mempercepat penyusunan peraturan pencegahan LGBTQ. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat sore saudara pendengar, saat ini kami informasikan terkait lalu lintas di Kota Serang ya. Dan di lapangan sudah terhubung bersama rekan kami Ibda Berliana yang akan melaporkan kondisi terkini. Selamat sore Ibda Berliana.
2: Selamat sore.
1: Silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, teman-teman Persatu Banten, saya Ibda Berliana Karla dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang pada sore hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juli tahun 2026, pukul 17, ulangi 16 lewat 36 sore. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan, kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang secara umum terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat yang pulang bekerja dan pulang sekolah mulai terlihat dengan meningkatnya volume kendaraan di sepanjang ruas protokol. Adapun titik-titik yang mengalami peningkatan volume kendaraan yaitu di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan berikut akses menuju gerbang tol Serang Timur. Meski demikian, arus kendaraan masih dapat bergerak dan belum terjadi kemacetan berarti. Demikian laporan kondisi lalu lintas sore hari ini, kembali ke studio.
1: Baik, Ibda Berliana, apakah ada imbauan yang disampaikan kepada masyarakat terkait kondisi lalu lintas terkini?
2: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan berhati-hati saat berkendara. Dan apabila masyarakat mengalami kendala di jalan ataupun menemukan adanya kecelakaan dan gangguan lalu lintas lainnya, bisa lapor ke petugas kepolisian terdekat atau bisa melalui call center 110 agar segera dapat ditangani. Demikian yang dapat disampaikan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Ibda Berliana. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih, selamat sore.
1: Baik pendengar, kondisi terkini lalu lintas di Serang Kota bahwa memang terpantau padat tetapi aktivitas masih lancar ya. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan tetap berhati-hati dan tetap waspada ya, jangan sampai lelah ataupun meleng ya pendengar. Jika merasa lelah bisa menepi terlebih dahulu dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Informasi lalu lintas.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata.
1: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Selamat sore saudara pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan di Banten sore ini bersama saya Kartika Rahmi ya, dengan lagu Bahagia Tanpaku baru saja kita nikmati pendengar. Nah, bahagia versi Anda seperti apa? Apakah dalam menaikkan mood salah satunya scrolling media sosial pendengar? Apalagi biasanya kalau kita udah scrolling media sosial ya, dengan tipe short video ini bisa bikin kecanduan, alias gak tahu waktu, tiba-tiba aja udah jam segini atau udah malam gitu ya. Yang tadinya mau mandi karena keasikan scrolling ya, jadi lupa sama mandinya ya pendengar. Nah, tapi di media sosial sendiri ini perlu hati-hati kadang karena kita mungkin terlalu kritis, terlalu ingin meluapkan emosi ya, terjadi penghinaan di media sosial. Nah, ini tentunya penghinaan ini tidak hanya menimbulkan dampak bagi korban ya pendengar, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pendengar. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Dado Ahmad Ekroni. Dan dia pun mengatakan masyarakat dihimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial karena unggahan maupun komentar yang mengandung unsur penghinaan ini dapat berujung pada proses hukum pendengar. Dan ia pun juga mengingatkan agar kebebasan berekspresi di ruang digital ini tetap memiliki batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pendengar. Karena memang yang namanya media sosial ini kan menggunakan internet, dan di dunia maya ini meninggalkan jejak digital yang dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi pelanggaran hukum pendengar. Dan ia pun menjelaskan penghinaan di media sosial ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari mengunggah komentar yang merendahkan martabat seseorang, menyebarkan fitnah, hingga membagikan foto atau video tanpa izin untuk mempermalukan korban pendengar. Nah, ia pun juga mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami jika unggahan atau komentar yang dianggap sekadar candaan ini dapat berujung pada persoalan hukum. Padahal, jejak digital ini sulit dihapus dan dapat menjadi barang bukti apabila korban bisa melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau pun bermedia sosial ini, saya pun juga jadi ingat kepada pepatah ya, berpikir sebelum bertindak. Jadi mungkin ketika ingin mengucapkan sesuatu pendengar ya, atau mengetik sesuatu ini, sepertinya kita perlu memperhatikan dampaknya seperti apa.

0: memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.
2: Banten sore ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja sehingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pertamina menjelaskan video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Sekian Cek Fakta sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kalau berbicara soal penghinaan di media sosial ini termasuk ke dalam cyberbullying ya. Dan tentunya kita diingatkan kembali terkait fenomena yang pernah jadi sorotan publik, yaitu child grooming ya. Dan melalui konten Broken String yang mengangkat pengalaman pribadi korban ya, pendengar. Tentunya dengan cyberbullying ini ya, ternyata bukan sekadar candaan di media sosial, pendengar. Tetapi termasuk ke dalam tindakan yang dampaknya begitu panjang terhadap kondisi psikologis korban. Nah, contoh cyberbullying ini mencakup berbagai hal ya, yang bisa ditemukan di media sosial, aplikasi percakapan, hingga permainan daring dengan bentuk tindakan mulai dari menghina, menyebarkan fitnah, hingga memperlakukan seseorang di ruang digital. Nah, ini dilakukannya secara berulang-ulang. Nah, tentunya dampaknya ini bukan hanya membuat korban merasa malu ya, bahkan lebih banyak memicu gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, depresi, hingga menarik diri dari lingkungan sosial, pendengar. Dan dampaknya sendiri dari hal tersebut bahkan parah ya, bisa saja korban yang terkena ini dapat melakukan tindakan yang membahayakan, gitu pendengar. Jadi remaja ini justru jadi kelompok yang paling rentan menjadi korban cyberbullying karena tingginya intensitas penggunaan internet serta media sosial. Dan karena itu ya pendengar, sebagai orang tua ini penting untuk melakukan pengawasan serta komunikasi yang terbuka dengan anak agar mereka berani bercerita ketika mengalami perundungan. Karena dengan saling bercerita ini ada sisi empati yang diberikan kepada anak ya, agar anak merasa aman dan nyaman

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Mungkin belum sekarang ya pendengar ya, dari batas senja yang belum sekarang waktunya untuk Anda meninggalkan RRI Pro 1 Banten. Jadi tetap dengerin ya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini berita hadir dari pemerintahan ya. Kalau Komisi 10 DPR RI pendengar meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan seksual terhadap seorang lansia di Grobogan, Jawa Tengah. Dan kasus ini dinilai menjadi peringatan penting untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan ya. Nah, kabarnya nih pendengar, kasus tersebut terjadi ketika korban yang berusia 90 tahun berada seorang diri di rumahnya. Dan polisi menyatakan pelaku ini merupakan teman anak korban dan telah mengakui perbuatannya saat diperiksa. Dan kekerasan ini adalah kekerasan seksual yang menurut dari anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murdiat merupakan kasus kejahatan yang menunjukkan kemerosotan moral dan sosial pendengar, sehingga penegakan hukum ini harus diikuti upaya mengatasi akar penyebab kekerasan di masyarakat. Ia pun mengingatkan Indonesia ini telah memasuki era penuaan penduduk dengan jumlah lansia yang terus meningkat, dan kondisi tersebut menuntut perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok rentan, terutama perempuan lanjut usia pendengar. Dan Lestari juga menyoroti data Komnas Perempuan yang mencatat ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan lansia. Dan menurutnya jumlah tersebut berpotensi lebih besar karena banyak korban memilih nggak melapor pendengar. Karena itu ia pun mendorong implementasi peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 ini dijalankan secara optimal, dan regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

Pendengar tepat pukul 17.59, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, bisa menepi terlebih dahulu untuk mencari tempat yang aman dan nyaman untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan berkaitan dengan hari ini ya pendengar, yaitu tanggal 20 Juli, ini kira-kira memperingati hari apa saja? Apakah ada hari-hari yang berkaitan dengan hobi Anda pendengar? Jadi yang pertama adalah Hari Catur Internasional. Siapa nih yang suka dengan hobi bermain otak ya? Nah, berhubung sekali Hari Catur Internasional ini dijadikan sebagai momentum untuk memperkenalkan sejarah serta perkembangan permainan kepada masyarakat. Nah, mengapa kok tanggal 20 Juli ini dipilih pendengar? Karena bertepatan dengan berdirinya Federasi Catur Internasional pada tahun 1924. Berarti memang sudah lama banget ya. Dan organisasi tersebut mengatur kompetisi internasional sekaligus mempromosikan olahraga catur ke berbagai negara ya. Dan kemudian ya pendengar, ada juga hari lompat sedunia. Ini yang mau tinggi biasanya lompat ya. Nah, peringatan tersebut ini mengajak masyarakat maupun Anda melompat bersama sebagai simbol kepedulian terhadap perubahan iklim pendengar. Dan gagasan tersebut dicetuskan seniman asal Jerman Thorsten Lotsmans pada tahun 2006. Dan aksi melompat ini dipilih sebagai kampanye kreatif untuk menarik perhatian terhadap isu lingkungan pendengar. Nah, ternyata hari lompat sedunia ini ya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, dan kampanye tersebut mengingatkan pentingnya menjaga bumi melalui berbagai tindakan nyata pendengar. Nah, selain itu ternyata masih ada lagi ya di tanggal 20 Juli. Kira-kira ada yang kelahiran 20 Juli nih?

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
2: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
3: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
2: Oh, itu tsunami.

nonton sore ini dan kelanjutannya dari tanggal 20 Juli ya. Selain tadi sudah ada hari lompat sedunia maupun ada hari terkait catur internasional ya pendengar, juga ada hari eksplorasi ruang angkasa. Ini menandai momen di mana misi Apollo 11 mendarat di bulan ya pendengar. Dan Badan Penerbangan Antariksa Amerika Serikat atau NASA ini meluncurkan Apollo 11 pada 16 Juli 1969. Dan misi tersebut membawa Neil Armstrong ya, Edwin Buzz Aldrin dan Michael Collins. Ini Buzz kayaknya yang ada di Toy Story 5 ya. Atau Toy Story yang sebelumnya ya pendengar. Dan Armstrong sendiri ini menjadi manusia pertama yang berjalan di permukaan bulan. Dan ia mengucapkan kalimat ikonik yang dikenang sepanjang sejarah eksplorasi antariksa. Kemudian ada juga hari bulan pendengar. Jadi tanggal hari ini mengenang langkah pertama manusia di permukaan bulan. Gagasan mengirim manusia ke bulan ini disampaikan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada 1961. Dan program tersebut menjadi bagian persaingan teknologi selama era Perang Dingin ya pendengar. Dan Apollo 11 akhirnya diluncurkan pada 16 Juli 1969 setelah melalui persiapan yang panjang. Misi tersebut membawa Armstrong, Aldrin, dan Collins menuju bulan.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangku sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Jadi ternyata tidak.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta actual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta actual liter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Data pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri, 214.357.667, terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN ini untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
17: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
19: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
1: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
21: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
22: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
21: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
3: Johnny.
4: Come on, Johnny.
3: Come on, Johnny.
4: Come on, Johnny.
3: Come on, Johnny.
4: Yeah.
5: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
23: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
5: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
24: Yeah, of course we know a lot about the
23: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
24: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
5: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan saat ini pendengar, akan kami putarkan mimbar agama Buddha dengan judul khotbah tentang terbakar yang akan disampaikan oleh narasumber Elinda. Selamat mendengarkan.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pendengar RRI Banten yang saya hormati, selamat malam, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Buddha bersama saya, Mara Elinda Sutanto, penyuluh agama Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Hari ini kita akan membahas ajaran Buddha dalam Adita Pariyaya Sutta, khotbah tentang terbakar. Kita akan mengenali api apa saja yang sedang membakar kita, dan yang terpenting, bagaimana cara kita memadamkannya agar batin kita kembali sejuk dan damai. Pendengar, pernahkah Anda merasa hari Anda begitu melelahkan, padahal hanya duduk di depan layar handphone? Atau merasa hati Anda panas karena sebuah komentar di media sosial, atau sekedar karena melihat pencapaian orang lain? Buddha pernah berkata bahwa itulah kondisi kita saat ini, yang sedang berada di dalam rumah yang terbakar. Tapi bukan rumah kayu atau batu, melainkan rumah batin kita sendiri. Pada suatu ketika, Sang Bhagawa sedang menetap di Gaya bersama dengan 1000 bhikkhu. Di sana beliau tidak berbicara tentang keindahan alam, melainkan beliau berkata kepada para bhikkhu tentang Sabba Bhikkhave Aditang. Para bhikkhu, segalanya terbakar. Dunia yang kita lihat begitu indah ini, tubuh yang kita rawat dengan baik ini, hingga pikiran yang setiap detik bekerja, sebenarnya sedang berada dalam kondisi kebakaran hebat. Namun sayangnya, banyak dari kita yang belum sadar bahwa batin kita sedang hangus. Kita merasa gelisah tanpa sebab, kita merasa marah tanpa kendali, dan kita merasa lelah secara mental. Itulah tanda bahwa api batin sedang berkobar. Nah, pendengar, apa yang terbakar? Sang Buddha tidak sedang berbicara tentang kebakaran hutan atau bangunan. Beliau menjelaskan bahwa yang terbakar adalah 6 landasan indria kita: mata kita, telinga, hidung, lidah, tubuh, hingga pikiran kita. Bukan hanya organ fisik, tetapi juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan perasaan yang muncul dari sana. Baik itu perasaan senang, sedih, maupun netral, semuanya sedang terbakar. Contohnya, mata kita terbakar saat melihat bentuk yang buruk. Telinga kita terbakar saat mendengar makian. Pikiran kita terbakar saat memikirkan masa lalu yang pahit atau masa depan yang penuh cemas. Lalu, apakah yang membakar itu semua? Tentunya bukan api secara fisik yang panasnya bisa kita rasakan di kulit, melainkan batin yang jauh lebih berbahaya. Sang Buddha menyebutkan ada 3 api utama. Yang pertama, api nafsu atau loba, yaitu keinginan yang tidak akan ada habisnya, kemelekatan, dan keserakahan. Kedua, api kebencian, dosa, yaitu kemarahan, rasa tidak suka, dendam, dan iri hati. Api yang ketiga yaitu api kebodohan batin, moha, ketidaktahuan akan hakikat kehidupan dan kebingungan batin.
Inilah yang membakar kedamaian kita. Inilah yang menyebabkan munculnya duka, ratapan kesakitan, dan keputusasaan. Lalu bagaimana cara memadamkannya? Jika rumah terbakar, kita butuh air. Maka jika batin terbakar, kita butuh dhamma. Ada beberapa tahapan yang Buddha ajarkan. Di antaranya, menjaga pintu indria. Api membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya adalah kontak atau pasa. Kontak antara indria dan objek. Mata bertemu bentuk, telinga bertemu suara. Kita tidak bisa menutup mata dan telinga selamanya, tetapi kita bisa menjaga pintu indria kita. Contohnya, saat melihat berita di ponsel yang sedang memancing amarah, sadarilah dan berhenti sejenak sebelum reaksi, agar api amarah tidak membakar diri kita. Kemudian, mengembangkan perhatian penuh atau sati. Padapan api saat masih berbentuk percikan kecil, jangan menunggu sampai menjadi kebakaran besar. Misalnya saat seseorang memotong jalur di jalan raya, muncul percikan kekesalan di dada. Jika kita tidak waspada, percikan itu akan menyambar pikiran negatif hingga membakar seluruh suasana hati kita seharian. Namun dengan sati atau perhatian penuh, kita dapat segera menyadari, oh, ada api amarah muncul. Dengan menyadari percikan itu, tanpa bereaksi berupa makian atau perasaan kesal berkelanjutan, api tersebut akan padam dengan sendirinya sebelum sempat menghanguskan kedamaian batin kita. Kemudian, memahami ketidakkekalan atau anicca. Api membutuhkan oksigen agar tetap hidup. Oksigen dari penderitaan batin adalah anggapan bahwa perasaan ini akan kekal abadi. Buddha mengajarkan kita untuk melihat bahwa perasaan senang, sedih, maupun netral, semuanya bersifat sementara. Jika kita tahu bahwa perasaan itu akan berlalu, kita tidak akan lagi menggenggamnya dengan erat. Ketika menggenggam, dilepas, api itu akan padam dan batin pun menjadi dingin. Tahapan selanjutnya yaitu mencapai kebebasan. Dalam sutta ini dikatakan bahwa melalui kebosanan, batin terbebaskan. Ibarat seorang anak kecil yang tadinya sangat suka bermain api, namun setelah tangannya melepuh, ia tidak mau menyentuhnya lagi. Ia bukan benci pada api, ia hanya sudah tahu dan bijaksana. Inilah kebebasan. Kita tetap hidup di dunia, tetap bekerja, tetap berkeluarga, namun batin kita tidak lagi terbakar oleh gejolak luar,

pendengar RRI Banten, mari kita sadari bahwa kita tidak harus menjadi seorang pertapa di hutan untuk bisa memadamkan api batin. Setiap detik kehidupan kita adalah kesempatan untuk menjadi petugas pemadam kebakaran bagi diri kita sendiri. Dunia di luar sana mungkin akan terus panas, konflik akan tetap ada, perubahan akan terus terjadi, dan kehilangan adalah kepastian. Namun apakah kita membiarkan api di luar sana masuk dan membakar rumah batin kita? Pilihannya itu ada di tangan Anda. Ingatlah pesan Buddha, api nafsu, api kebencian, dan api kebodohan hanya bisa padam dengan air kesadaran dan kebijaksanaan. Setiap kali kita mampu berkata sabar, saat dipancing amarah, kita sedang menyiram api itu. Setiap kali kita mampu berkata cukup, saat keserakahan muncul, kita sedang mendinginkan batin. Seribu biku di Bukit Gaya akhirnya mencapai kebebasan sejati karena mereka berani melepaskan genggaman pada hal-hal yang membakar mereka. Mari kita pun mulai melepaskan beban batin kita, memadamkan api-api kecil di dalam hati, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bahagia. Semoga ajaran Luhur Buddha hari ini menjadi tetes air yang menyejukkan batin kita semua di tengah teriknya dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 19.54, itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik. Ada Dwi Jo pamit undur diri, namun jangan khawatir karena selanjutnya akan ada rekan saya Ilma Afia yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara penyiar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan dapat mencapai lebih dari 95%. Target tersebut akan ditempuh melalui berbagai perbaikan tata kelola anggaran dan juga penyederhanaan proses administrasi. Menurut Budi, pihaknya akan mempercepat proses penyerapan pinjaman luar negeri yang selama ini terkendala prosedur pengadaan. Selain itu, berbagai program rutin juga akan dibenahi agar pelaksanaannya efisien dan meningkatkan realisasi anggaran. Beralih ke informasi selanjutnya, penggiar, Timnas Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan dua pencapaian bersejarah sekaligus. Catatan 38 laga di Piala Dunia 2026 tanpa merasakan kekalahan membuat Spanyol mendapat gelar Raja Eropa dan Dunia. Gelar juara diraih Spanyol setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan pasukan Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Sekian kilas berita malam ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali menemani Anda di Senin malam pendengar. Di jam-jam segini juga biasanya mungkin banyak dari Anda yang sudah mulai lelah gitu ya. Setelah pulang dari rutinitas pekerjaannya gitu ya. Selamat bersantai, selamat beristirahat semuanya. Dan Ilmafia juga siap temani Anda nih, gak tepat di jam 12 malam nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik untuk Anda ya. Jadi yang santai malamnya gitu ya, sudah penuh dengan drama-drama kehidupan di siang hari, di pagi hari tadi, malam ini silakan bersantai sambil dengerin beragam musik terbaik dari RRI Pro 1 Banten pendengar. Dan untuk malam hari ini juga kami hadirkan pendengar untuk mini drama radio ya, dengan tema Izin Norupiah. Nah ini seperti apa produksi dari RRI Ranai, kita simak bersama pendengar.

0: berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya Ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya nggak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Ya, sama-sama.

0: Alhamdulillah, surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat.
2: Ternyata, keberanian untuk bicara itu penting ya, nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
3: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08

Pergiar Pro 1 Banten di malam hari ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Lebak ini mencatat sebanyak 792 pencari kerja di wilayahnya berhasil mendapatkan pekerjaan ya sepanjang semester 1 tahun 2026. Di mana angka ini disaring dari total 2594 pencari kerja yang terdaftar di database pemerintah daerah hingga 30 Juni 2026 ya. Dan merujuk data laporan capaian kinerja penempatan perusahaan Disnaker Lebak, persentase penyerapan tenaga kerja di Bumi Multatuli ini baru menyentuh angka 30,53% begitu pendengar. Dan Kepala Disnaker Kabupaten Lebak, Dedi Lukman Indepur ini menjelaskan angka serapan ini dihimpun berdasarkan laporan resmi dari perusahaan-perusahaan yang aktif membuka lowongan dan juga melaporkan hasil rekrutmennya begitu. Di mana ratusan pekerja yang terserap tersebut ini tidak hanya masuk ke sektor industri manufaktur ataupun pabrik besar.

besar ya, melainkan tersebar di sektor jasa, perdagangan, hingga sektor usaha mikro lainnya, pendengar. Dan meski mencatat tren positif, Disnaker juga mengaku tidak mau cepat puas, di mana evaluasi berkala ini akan terus dilakukan, terutama memperluas akses informasi lowongan kerja ini agar tidak menumpuk di kota begitu ya. Dan salah satu strateginya adalah memperbanyak agenda bursa kerja dan juga memanfaatkan media sosial, pendengar. Kedepan Disnaker Lebak juga berkomitmen memperketat validitas data penempatan kerja agar kebijakan yang diambil ini tepat sasaran begitu ya. Dan selain itu juga program pelatihan kerja ini juga bakal digenjot agar keahlian para pekerja ataupun para pencari kerja lokal ini bisa klop begitu pendengar dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Dan satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.
3: Banten Malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten malam ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara penyiar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KDMP Kelurahan Pagadungan Kabupaten Pandeglang kini menghadapi kendala operasional setelah pembangunan fisik koperasi mencapai 100%. Pengurus koperasi terpaksa menggunakan dana pribadi untuk menutupi biaya harian karena belum tersedianya pos anggaran resmi serta kejelasan regulasi penggunaan simpanan anggota. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Pagadungan menilai optimalisasi peran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memerlukan kepatuhan ketat terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART yang telah disahkan. Langkah ini dipandangnya krusial guna menjamin tata kelola yang profesional, transparan, serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pengurus dan juga anggota koperasi. Sekian kilas berita malam ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

90.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu penyiar, ruang berbagi memori lewat lagu. Jadi untuk Anda mungkin yang sejak tadi berpikir kok lagu-lagunya lagu-lagu lawas gitu ya. Betul sekali, kita ada di ruang rindu pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia gitu ya dengan lagu-lagu di tahun 90-an, di tahun 80-an gitu ya, atau bahkan di tahun 60-an. Ini boleh banget request ya pendengar ya. Barangkali gitu kan ada memori yang belum selesai loh. Jadi mungkin bisa nostalgia gitu ya dengan lagu-lagu di lagu-lagu tahun lama gitu ya, di tahun 2000-an, 90-an. Jadi untuk Anda silahkan ya, mungkin di malam hari ini pengen santai sambil bernostalgia gitu ya dengan lagu-lagu lama, ini boleh banget. Ditunggu ya pendengar ya, di 0811 450 949. Kita nostalgia sama Kahitna dulu dengan Menikahimu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: pernafasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat, ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan...

Pendengar Pro 1 Banten, dimanapun Anda berada, yang mau request-request lagu ya di malam hari ini, yang mungkin sedang galau, yang sedang pusing, ini boleh banget request ya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Masih sampai jam 11 malam nih pendengar. Ruang Rindu akan temani Anda dengan beragam musik dari tahun 90-an, kemudian juga di tahun 80-an dan di tahun 2000-an ya. Jadi untuk Anda yang ingin berbagi ataupun nostalgia dengan lagu-lagu lawas, ini boleh banget request. Atau mau kirim-kirim salam mungkin ya, boleh banget di 08111450949 pendengar. Yang sudah masuk ada siapa nih? Hamba Allah ya. Malam Kak, aku lagi mau nostalgia waktu karaokean sama suami dong, minta lagu Sandaran Hati. Makasih Kak. Oke, selamat malam juga. Lagu Sandaran Hati dari Leto ya. Leto, kita cari dulu sebentar. Oke, ada nih. Sandaran Hati dari Leto ya. Nah, ini juga merupakan salah satu lagu favorit saya ya. Oke, kita putarkan ya untuk Sandaran Hati dari Leto. Untuk semua pendengar Pro 1 Banten yang juga ingin nostalgia atau yang ingin santai-santai aja sama lagu favoritnya, ini boleh banget di request ya di 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Rel, kamu buang botol plastik ke sungai?
3: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
2: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
3: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
2: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
3: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tempat yang paling indah dari tahta pendengar. Aduh, lagu ini tuh sukses banget di tahun 2005-2006 gitu ya. Karena memang untuk kaum-kaum milenial nih, mana suaranya? Biasanya kalau lagi galau nyanyinya ini, lagi jatuh cinta nyanyinya ini, ya gak sih? Karena memang seenak itu lagunya dan memang sukses untuk membuat hati kita tuh kayaknya senyum-senyum sendiri atau galau sendiri. Biasanya sing along juga kalau muterin lagu ini tuh sambil nyanyi-nyanyi, teriak-teriak gitu kan. Bener-bener sukses untuk bikin nostalgia ya lagu di tempat yang paling indah. Nah kalau Anda sendiri pendengar, apakah juga memiliki lagu yang membangkitkan memori-memori di tahun-tahun lama gitu ya? Misalnya ada satu lagu mungkin yang bisa bikin langsung teringat ke mantan gitu. Atau bisa langsung keinget sama sosok sahabat mungkin ya. Ini boleh banget nih yang mau request ya, masih ditunggu sampai jam 11 malam pendengar di 08111450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoscope. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kerasa.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi.

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Bencana bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar gak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Cinta itu buta pergiar dari Mahadewa ya. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 11 malam lebih 14 menit pendengar. Dan kami hadirkan juga satu informasi untuk Anda di mana rangkaian Festival Ciomas Ngabring 2026 di Kampung Sane Paciwaru, Desa Sukabares, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang ya. Ini ditutup dengan parade 6.000 lampion pada Minggu 19 Juli 2026 malam. Di mana ribuan warga pendengar ini membadati lokasi untuk mengikuti prosesi penerbangan lampion ya. Dan parade lampion ini menjadi puncak seluruh rangkaian Festival Ciomas Ngabring 2026 di mana warga dari berbagai desa ini juga turut hadir dan juga mengikuti doa bersama sebelum lampion diterbangkan pendengar. Dan kegiatan ini juga diisi dengan pembacaan silsilah hadarot gitu ya dan juga tausiah oleh para alim ulama pendengar. Di mana momentum ini juga sekaligus memperkuat nilai kebersamaan masyarakat Ciomas begitu. Di mana Camat Ciomas Gugun Gurmilang ini juga mengapresiasi seluruh masyarakat dan panitia yang telah menyukseskan festival tersebut. Karena menurutnya kegiatan itu menjadi bukti semangat persatuan warga Ciomas begitu pendengar. Jadi masyarakat juga merasa bahagia ya dapat menutup festival dengan penuh kehikmatan. Jadi untuk Anda juga mungkin yang pada tanggal 19 malam gitu ya, ini juga mengikuti Festival Ciomas Ngabring, boleh sharing juga seperti apa keseruannya di 08111450949.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

0: Hidup penuh dengan misteri, bahagia dan derita tak terelakkan. Dunia terus berputar sesuai dengan porosnya. Begitupun manusia, dipaksa menjalani hidupnya dan menerima semua. Namun, pernah terpikir mengapa bisa sekuat ini dalam menjalani kehidupan yang rumit dan menjengkelkan ini? Tuhan, ya benar, selalu ada Tuhan di setiap langkah yang kau jalani. Tanpa kita sadari, langkah-langkah kita yang sulit selalu ada jalan untuk menyelesaikan. Hidup adalah challenge bagi siapapun yang tidak pernah menyerah. Hidup terlalu berharga untuk siapapun yang selalu berusaha dan berdoa. Jumlah luka yang kita jalani tidak ada apa-apanya dengan nikmat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita merasa sulit, kita merasa kesepian, kita merasa semua terlalu berat. Sudahkah kita mengingat Tuhan? Basahi tubuh kita dan segera ibadah.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang Banten, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Banten pagi ini. 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya Kartika Rahmia yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Wah, gak kerasa ya pendengar, kita sudah ada di pertengahan Juli ya, dan tentunya akan menyambut Agustus, di mana Agustus ini ada hari kemerdekaan Indonesia ya. Tentunya seperti biasa, selain ada informasi menarik, update dari Serang maupun sekitarnya ya pendengar, akan ada musik-musik pilihan yang siap menemani aktivitas pagi hari Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami sampai nanti ya pendengar di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi ini 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94.9 FM Pro 1 Banten.
1: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Kita kembali dalam program Mutiara Pagi ya. Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah kunci keluarga sakinah dari rumah. Untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, telah tersambung bersama kami Ustadz Dr. Dr. Haji Dani Rusli MSI, selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang. Langsung saja kita sapa ya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Dani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz Dani?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik. Silakan disampaikan tausiahnya, Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, tidak henti-hentinya mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa bersua kembali di Mutiara Pagi. Semoga semuanya sehat walafiat, diberikan keberkahan umur yang panjang dan dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati lapang dan pikiran cemerlang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar rahimakumullah, pagi ini di Mutiara Pagi kita akan membahas tentang kunci keluarga sakinah. Berasal atau berawal dari rumah. Rabbana rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentu dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu tentu dari api neraka. Para pendengar rahimakumullah, dari firman Allah dalam surah At-Tahrim ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga diri dan keluarga. Ini dua hal penting para pendengar rahimakumullah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di mana di sini jelas waquduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun giladun shidadu la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana bahwa api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Rabbana rahimakumullah. Saya coba lihat beberapa penafsiran dari surah At-Tahrim ayat 6 ini, bahwa Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam Tafsirul Jalalain menjelaskan secara ringkas bahwa maksud ayat ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga dirinya dan keluarga dari api neraka dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah, ya. Perintah Allah untuk kita sebagai pribadi-pribadi dan keluarga untuk selalu taat, patuh, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantaraan taat kepada Allah, maka umat manusia akan selamat dari api neraka yang memiliki sumber bahan bakar berupa orang-orang kafir dan batu-batu yang menyala. Nah, juga Imam Al-Mahali Zalalain menjelaskan bahwa di antara bahan bakar yang digunakan sebagai bara ialah seperti berhala-berhala yang menjadi sesembahan selain Allah. Di dalam neraka juga terdapat malaikat-malaikat penjaga yang tegas serta keras dalam menyiksa. Mereka tidak akan meninggalkan perintah Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Rabbana rahimakumullah. Imam Al-Mahali juga menambahkan bahwa ayat ini sekaligus menjadi peringatan kepada orang-orang beriman agar tidak memilih jalan yang salah, sekaligus untuk orang-orang munafik agar tidak hanya beriman dengan mulut saja namun tidak beriman di dalam hatinya. Ini jelas para pendengar rahimakumullah. Maka kunci rumah tangga kita sakinah itu tentu berawal dari rumah, dari keluarga, ya, dari keluarga. Maka bagaimana agar keluarga kita ini sakinah, ya, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, harmonis, tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Maka ada 7 tips, ya, agar bagaimana keluarga kita harmonis, kemudian sakinah tenang, kemudian mawaddah, cinta, ya, penuh dengan cinta, kebahagiaan dan rahmah, kasih sayang. Pertama, tentu rumah tangga itu didirikan atas dasar perkawinan yang sah, tuh, ya. Ini penting, ya. Maka di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, kemudian di apa, revisi dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, maka di situ jelas perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jelas di situ. Bahkan di apa, instruksi presiden nomor 1 tahun 90, perkawinan adalah satu perjanjian yang kokoh, misaqon ghalidha, ya, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, maka di pasal berikutnya, ya, perkawinan sah menurut agama dan keyakinan dia masing-masing. Nah, jadi kunci pertama agar rumah tangga harmonis ini sakinah, mawaddah, warahmah, maka perkawinannya harus sah. Sah itu menurut agama, ya, menurut dinul Islam sah itu. Negara mencatat, jadi nikah itu sah menurut agama dan punya kekuatan hukum dan kepastian hukum. Jadi mensahkan itu adalah agama, ya, nikah itu. Untuk kepastian dan kekuatan hukumnya itu negara. Tuh. Maka perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah. Yang pertama ya, ikuti apa yang Allah perintahkan ya, dan yang ditegaskan dikuatkan oleh negara. Yang kedua, apabila suami, istri, dan anak-anak dapat menjalankan perintah Allah. Ini kunci harmonis ya. Kunci sakinah. Suami, istri, dan anak-anak dapat menjalankan perintah Allah. Atau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rumah tangga itu dilihat dari dua sisi. Sisi psikologis umpamanya. Maka keluarga rumah tangga itu ada tiga bentuk, tiga model. Pertama, model mutiara. Mutiara, yang namanya mutiara itu mendapatkannya tidak mudah. Perlu perjuangan. Ya, maka membangun rumah tangga itu Allah dalam Al-Qur'an umpamanya surah Ar-Rum ayat 21 memakai diksinya adalah za'ala. Tapi kalau menciptakan manusia, menciptakan bumi dan isinya pakai khalaqo. Ya kan, wa min ayatihi an khalaqalakum ya khalaqo min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tapi ketika membangun rumah tangga, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Pakai kata diksi ja'ala. Artinya bahwa untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah harus ada perjuangan kita. Tapi menciptakan bumi, langit, manusia itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada namanya keluarga model mutiara. Ada upaya usaha dari kita. Seperti kita mendapatkan mutiara kan tidak gampang. Ada di laut, harus menyelam. Ya. Tetapi mutiara ditempatkan di mana saja tetap mutiara. Tidak berubah jadi yang lain. Artinya keluarga yang model mutiara ini walaupun dihadapkan kepada kondisi sosial yang tidak baik, yang tidak sehat, ya kan, bahkan sudah luar biasa, ya, sekelilingnya sudah edan, sudah sinting, sudah bezat umpamanya, dia tetap tegar dengan nilai-nilai keislaman, ketaatan, dan menjalankan perintah Allah. Ini bisa-bisa, ya, dasarnya tentu dengan keimanan, ya, ketakwaan kita kepada Allah. Jadi istri, suami, anak-anak dapat menjalankan perintah agama. Yang kedua, keluarga model kayu. Kayu ini akan tahan lama manakala tidak kehujanan, tidak keanginan, tidak kepanasan, gitu kan. Nah, walaupun umpamanya berubah, yang berubah itu hanya kulitnya saja, hanya plisturnya saja. Mungkin hanya bagian luarnya. Artinya keluarga yang model kayu ini nilai dasarnya ya, hal yang fundamental dalam dirinya dan keluarganya tidak terpengaruh. Yang terpengaruh itu hanya bagian-bagian luar. Mungkin gaya bicara, ya model penampilan physically gitu kan. Nah, itu bisa bagus lagi manakala ya keluarga itu terus dilakukan plistur lagi, dicat lagi, dicas lagi. Maka perlu ikut kajian mutiara pagi yang dilaksanakan di RRI seperti ini. Ikut pengajian majlis taklim, ya kan? Ya, taklim, terus autodidak, boleh belajar sendiri tentang memahami agama secara mendalam. Itu, ya. Jadi hanya mungkin penampilan luarnya saja yang berubah. Tapi, hal yang fundamental dalam keluarga itu tidak berubah. Nah, yang celaka adalah keluarga model tisu atau kertas. Begitu kena air, hancur. Nah, ini gambar ini banyak kita lihat di pengadilan agama orang yang berperkara. Nah, itu dianggap keluarga model tisu, ya kan? Model kertas hancur gitu kan. Nah, kita semua tentu ingin menjadi seperti mutiara. Ya. Dari sisi sosiologi, dari pendekatan psikologi, sekarang sosiologi ada keluarga juga model, ada tiga model. Keluarga yang tumbang. Nah, tumbang itu yaitu tidak taat. Tidak rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menjalankan perintah agama. Walaupun secara materi dia punya, uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilap, macam-macam lah. Itu hakikatnya keluarga itu tumbang kalau tidak menjalankan perintah Allah, perintah agama. Yang kedua, keluarga tidak seimbang. Suaminya taat kepada Allah, rajin sholat berjamaah, rajin taklim, rajin silaturahim, rajin ahli sedekah. Istrinya tidak, anak-anaknya tidak. Ya, jauh dengan taklim, jauh dengan silaturahmi, jauh dengan keakraban dengan tetangga, ya apalagi infak sedekah, jauh. Atau sebaliknya, istrinya ahli majlis taklim, ahli ibadah, ya taat kepada perintah Allah, suaminya tidak. Anaknya terbagi dua, ada yang taat, ada yang tidak, ada yang rajin, ada yang malas, kan tidak seimbang, itu seperti itu. Nah yang ketiga, keluarga ideal. Ideal itu suami, istri, anak-anak taat kepada Allah. Bahasa agama keluarga sakinah. Maka mari kita secara psikologi menjadi keluarga yang model mutiara. Secara sosiologis kita menjadi keluarga yang ideal. Sakinah mawaddah warahmah. Itu kunci yang kedua. Yang ketiga, apabila suami dan istri dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan sebagai istri sesuai dengan kodrat dan fitrah masing-masing, ini akan bahagia. Di suami itu kewajibannya kan hanya tiga umpamanya, sandang, papan, sandang, pangan. Ya. Papan, sandang, pangan. Ya, rumah, tempat tinggal, pakaian untuk aktivitas dan kegiatan ibadah, dan pangan.

suami min ba'di aula harus lebih saleh daripada istri. Oke? Balan kan? Seimbang kan? Itu baru namanya suami istri mampu duduk atau berada dalam porsi yang benar. Laksanakan kewajiban baik suami maupun istri, hak akan datang kemudian. Jangan ini mah hak dituntut, kewajiban tidak dilaksanakan. Yang seperti itu saya ibaratkan seperti orang memakai dasi sampai kaki tapi tidak pakai celana. Nah, itu orang yang menuntut hak, kewajiban tidak dilaksanakan. Kemudian yang keempat, terjalin kejujuran antara suami dan istri. Ada keterbukaan, saling kepercayaan, jujur. Tidak ada dusta di antara kita. Ya, kemudian saling bersifat tenggang rasa dan menahan ego. Karena kita ini bersatu dari semuanya, kebanyakan yang berbeda. Jenis kelamin berbeda, latar belakang keluarga berbeda, adat istiadat bisa diberbeda, ya kan? Hobi berbeda. Ya, maka mari kita sepakat dalam perbedaan. Sepakat dalam perbedaan. Kan jadi indah. Ya, jadi banyak ada harmoni, ada orkestra dalam membangun keluarga. Yang diangkat oleh kita yang baik-baiknya. Maka Al-Qur'an itu begitu indah mengibaratkan suami istri seperti pakaian. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Hunna istri, libasulakum pakaian untuk suami. Wa antum dan suami, libasulahun pakaian untuk istri. Mengapa suami istri ibaratkan pakaian? Lihat fungsi pakaian. Pertama, menutup aurat. Aurat dalam bahasa rumah tangga kekurangan. Suami banyak kelebihan, banyak kelebihan. Pasti ada kekurangan, karena manusia. Istri banyak kelebihan, banyak kelebihan, tapi pasti punya kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan itu, jangankan orang lain, orang tua sekalipun tidak boleh tahu. Yang tahu cukup berdua saja. Itu kan? Nah, yang kedua, bahkan berfungsi untuk menjaga badan kita dari sengatan matahari, debu, ya, dan lain sebagainya. Artinya keluarga itu perlu dijaga, karena banyak tantangan. Baik dari luar maupun dari dalam. Jaga oleh berdua. Jangan sampai rahasia-rahasia. Keluarga suami sih dibuka kemana-mana. Yang ketiga, baju itu ketika dingin bisa menghangatkan kan? Itu kan? Nah, dan ketika panas bisa mendinginkan. Itulah pakaian itu. Mari suami istri seperti itu mampu menghangatkan, mampu mendinginkan keadaan keluarga. Ya, kemudian yang keempat, pakaian berfungsi untuk mempercantik diri, memperindah diri. Ya, dengan pakaian gagah luar biasa. Artinya dalam rumah tangga perlu akhlak yang baik. Baik kepada Allah, kepada suami, kepada istri, kepada keluarga sebaiknya. Maka perlu dengan akhlak dibangun dalam keluarga. Nah, itu tenggang rasa dan menahan ego. Kemudian terjalin hubungan sosial dengan keluarga besarnya dan dengan tetangga. Awas ini, banyak kasus rumah tangga karena keterlibatan keluarga masing-masing. Orang tua kita masuk ke keluarga kita, mertua masuk ke keluarga kita, ikut campur dan mengatur. Tidak akan lama keluarga begitu. Tidak mandiri, ya. Tidak berdiri kaki sendiri. Termasuk tetangga. Ingat, tetangga itu orang yang paling dekat dengan kita. Ketika ada masalah, siapa yang pertama membantu kita? Tetangga. Rasulullah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, atau ya atau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kalau kita beriman kepada Allah dari kiamat, hormati tetangga. Ya, falyukrim jarahu, hormati tetangga. Karena yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Kemudian pandai menjaga pola hidup sehat dan bersih. Maka ada program pemerintah kepada kita, ada PHBS, ada yang berbasis rumah, ya, tangga atau keluarga, ada yang berbasis rumah ibadah. Ya, hidup perilaku hidup bersih dan sehat berbasis keluarga dan perilaku hidup bersih dan sehat berbasis masjid, musala, tempat ibadah dan sebagainya. Nah, kalau dengan ketujuh tip ini, maka akan dirasakan tercipta satu keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Maka dengan demikian, mari kita selalu bersyukur dan menerima kelebihan dan kekurangan pasangan serta bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya. Kemudian komunikasi rutin, menjalin komunikasi.

0: yang baik dan terbuka agar setiap masalah dapat diselesaikan bersama melalui musyawarah. Wa syawirhum bil am fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Menjalankan kewajiban ya dengan baik, suami dan istri menyadari tugas tanggung jawab masing-masing dan saling berbuat baik. Meningkatkan ibadah, tentu beribadah bersama dan selalu berdoa agar pasangan menjadi penyejuk hati. Termasuk baca Al-Quran. Demikian para pendengar rahimakumullah. Mudah-mudahan rumah kita menjadi surga buat kita semua. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
1: Baik Ustadz, tentu terkait tema ini begitu membuka wawasan ya Ustadz dalam menjaga kunci sakinah dalam rumah tangga. Terkait kesimpulannya bagaimana Ustadz? Singkat saja.
0: Ya, kata kunci atau kesimpulan dari materi ini, dari materi kunci keluarga sakinah berasal dari rumah, yuk bangun ketahanan keluarga dengan baik. Dengan nilai-nilai cinta kasih di dalam rumah tangga. Ya, sehingga rumah itu tidak hanya dilihat dari sisi fisik, bangunan. Tapi di dalam rumah ada tadi kehangatan, rasa cinta, ya kebahagiaan. Ya, untuk bagaimana kita membicarakan keluh kesah kita, membicarakan bagaimana membangun keluarga ke depan. Itu maka rumah jadikan sebuah konsep untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semua akan berawal dari keluarga itu. Maka jadikan rumah sebagai bangunan dalam membangun konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan bagaimana sekali lagi rumah menjadi surga buat kita semua. Sehingga yang dirasakan adalah keharmonisan, ketenangan, cinta, kasih sayang, kehangatan, keterbukaan, dan juga saling bagaimana kita melaksanakan tugas dan kewajiban dan saling menjaga posisi kita masing-masing. Indah sekali ya, keluarga yang seperti itu menyidambar kita semua. Maka nanti akan terbentuk dari keluarga sakinah menuju bangsa yang marhamah. Sekian para pendengar rahimakumullah.
1: Baik Ustadz, jadi memang kuncinya adalah membangun konsep keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dengan ketahanan maupun kehangatan ya Ustadz ya.
0: Insyaallah.
1: Baik Ustadz, terima kasih untuk tausiahnya. Semoga para pendengar dan saya sendiri bisa memaknai apa yang telah disampaikan Ustadz Denny dalam tema hari ini ya Ustadz ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beraktivitas.
1: Demikian program Mutiara Pagi edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 dengan tema Kunci Keluarga Sakinah dari Rumah yang telah disampaikan oleh narasumber Ustadz Dr. Haji Denny Rusli MSI selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten. Dan pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Ciomas.
1: Ya minum di sini sama di jalan itu.
2: Oh.
1: Iya, setiap tahun adanya kayak gini. Ya dikirim.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Penutupan Festival Ciomas Ngabring. Warga Gunung Batur Kota Cilegon kesulitan air bersih.

0: Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita pagi hari ini dari keseruan animo Piala Dunia 2026. Wali Kota Serang Budi Rustandi tepat memprediksi kemenangan Spanyol pada final Piala Dunia 2026 saat nobar bersama warga di Kepandean. Lucy Astari melaporkan.
1: Keyakinan Wali Kota Serang Budi Rustandi kepada timnas Spanyol menjadi kenyataan saat partai final Piala Dunia 2026. Dalam nonton bareng yang digelar pemerintah Kota Serang di Pasar Kepandean, Senin dini hari, Budi tampil mengenakan jersey Spanyol di tengah mayoritas warga yang mendukung Argentina. Sebelum pertandingan berakhir, Budi memprediksi Spanyol akan menang dengan skor 1-0 atau paling besar 2-1. Prediksi itu terbukti tepat setelah Spanyol menutup laga dengan kemenangan 1 gol tanpa balas. Budi mengaku memilih Spanyol setelah melihat permainan tim Matador yang lebih agresif dalam membangun serangan. Menurutnya, pilihan tersebut murni berdasarkan keyakinan, bukan mengikuti arus mayoritas.
2: Seru ya. Intinya tadi saya melihat banyak serangan dari Spanyol, makanya saya pilih Spanyol. Tetap NKRI nomor satu. Dan saya mengimbau kepada masyarakat, berbeda pilihan itu biasa, ini hanya hiburan masyarakat.
1: Ia menilai keberanian mengambil pilihan yang berbeda, terkadang menghasilkan hasil yang tidak disangka. Prinsip itu katanya juga menjadi cara pandang dalam membangun Kota Serang. Nonton bareng Piala Dunia yang digelar pemerintah Kota Serang dihadiri ratusan warga dan berlangsung aman serta tertib. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH mengambil tindakan tegas dengan menghentikan kegiatan peleburan aluminium ilegal milik CVTL di Desa Badakanom, Kabupaten Tangerang, Banten. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial terkait dugaan pencemaran udara dari aktivitas tersebut. Menteri Jumhur menjelaskan aktivitas peleburan aluminium tersebut telah berlangsung sejak 2024 dan tidak memiliki izin yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, aktivitas pembakaran limbah aluminium foil yang dilakukan secara terbuka diduga menjadi sumber pencemaran udara yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat sekitar. Gerakan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pandeglang menggelar Festival Hari Anak bertajuk Suara Anak Tanah Jawara di Pendopo Bupati Pandeglang untuk mewujudkan daerah yang layak anak. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Gerakan Ekonomi Kreatif GEKRAP Kabupaten Pandeglang menggelar Festival Hari Anak bertajuk Suara Anak Tanah Jawara dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Pendopo Bupati Pandeglang ini berlangsung pada tanggal 20 hingga 23 Juli 2026 dengan menghadirkan berbagai perlombaan edukasi bagi anak-anak. Ketua GEKRAP Kabupaten Pandeglang, Agus Salim, menjelaskan bahwa festival ini merupakan penyelenggaraan kedua yang bertujuan untuk mendorong Kabupaten Pandeglang menjadi daerah layak anak. Selain itu, kegiatan ini juga dirancang untuk memberikan ruang aman dan nyaman bagi anak, orang tua, serta tenaga pendidik dalam mengekspresikan kreativitas anak.
4: Nah, kegiatan ini juga menjadi kegiatan unggulan begitu. Kami berharap ini menjadi kegiatan unggulan karena memang di Provinsi Banten itu belum ada yang membidik program atau event unggulan berkaitan dengan anak begitu. Makanya momentum Hari Anak ini kami jadikan program kerja atau program event unggulan di Kabupaten Pandeglang.
3: Festival tersebut dimeriahkan dengan berbagai kompetisi seperti lomba mewarnai, menggambar, menyanyi, hingga fashion show yang diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari rentan usia 3 hingga 12 tahun. Dalam perhelatan kali ini, GEKRAP juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meluncurkan karya berupa lagu permainan tradisional bertema suara anak Tanah Jawara. Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan kolaboratif yang diinisiasi oleh GEKRAP tersebut. Menurutnya, pendampingan yang positif dari seluruh elemen sangat krusial dalam membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berakhlakul karimah.
5: Ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah daerah, tapi tugas seluruh masyarakat, tugas orang tua, tugas seluruh lapisan bagaimana menjaga, melindungi masa depan anak-anak kita sehingga mereka bisa berguna untuk masa yang akan datang.
3: Melalui penyelenggaraan festival ini, pemerintah daerah berharap momentum Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi agenda seremonial semata, melainkan langkah nyata dalam melindungi masa depan anak-anak sekaligus melahirkan generasi kreatif yang membanggakan bagi Kabupaten Paneglang. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, utusan khusus Presiden hingga Kepala Lembaga Tinggi Negara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan sidang Kabinet ini sengaja dilakukan pertengahan tahun untuk menyambut perayaan 17 Agustus dan juga memasuki 2 tahun masa pemerintahan. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk melihat berapa banyak program-program yang telah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki guna mempercepat kebijakan yang masih tertunda. Presiden Prabowo mengatakan selama hampir 2 tahun pemerintah banyak tantangan besar, khususnya di tengah situasi global yang penuh gejolak. Namun ia meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih tidak gentar menghadapi berbagai persoalan bangsa dan fokus menyelesaikannya. Presiden menegaskan pemerintah tidak bermaksud mencari kesalahan ataupun membandingkan kinerja dengan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, setiap pemerintahan memiliki tantangan pada masanya masing-masing. Sebanyak 6.000 lampion menghiasi langit Ciomas saat penutupan Festival Ciomas Ngabring menghadirkan kemeriahan sekaligus doa bagi masyarakat bersama. Fitria Aulia melaporkan.
6: Rangkaian Festival Ciomas Ngabring resmi ditutup pada Minggu 19 Juli 2026. Penutupan berlangsung meriah dengan pelepasan 6.000 lampion yang menerangi langit malam Kecamatan Ciomas. Ribuan warga memadati lokasi untuk menyaksikan puncak acara tersebut. Suasana penuh kebersamaan dan antusiasme mewarnai penutupan festival. Pelepasan lampion menjadi momen yang paling dinantikan masyarakat. Selain menyuguhkan pemandangan indah, kegiatan tersebut juga memiliki makna mendalam bagi warga. Lampion yang diterbangkan menjadi simbol doa dan harapan untuk masa depan Kecamatan Ciomas. Camat Ciomas Ubun Gurmilang mengapresiasi seluruh masyarakat dan panitia yang telah menyukseskan festival. Menurutnya, keberhasilan acara tidak lepas dari kerjasama semua pihak.
7: Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Ciomas, mobil khusus kepada panitia yang memang sudah bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan Festival Ciomas Ngabring ini. Mudah-mudahan kegiatan tadi termasuk kita menerbangkan 6.000 lampion ke udara sekaligus kita menerbangkan doa-doa kita masyarakat Kecamatan Ciomas yang ingin bangkit, ingin bersatu, ingin maju. Mudah-mudahan dengan diterbangkannya doa ke langit itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Ia berharap festival tahun depan dapat digelar lebih meriah. Menurutnya, antusiasme masyarakat menjadi modal utama untuk terus mengembangkan kegiatan tersebut. Pemerintah Kecamatan juga akan terus mendukung pelaksanaan festival. Harapannya, Festival Ciomas Ngabring semakin dikenal masyarakat luas. Pemerintah Kecamatan Ciomas berharap Festival Ciomas Ngabring terus menjadi agenda tahunan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kebersamaan sekaligus mengenalkan potensi daerah. Dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan festival. Semangat yang terbang bersama lampion diharapkan membawa harapan baru bagi Ciomas. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penculikan, penganiayaan, dan pengeroyokan terhadap seorang warga yang disebut sebagai aktivis berinisial U atau Fam Fuk Chong. Bantahan tersebut disampaikan setelah kasus tersebut menjadi sorotan publik menyusul beredarnya video dugaan kekerasan terhadap korban di media sosial. Dalam konferensi pers di gedung DPRD Lebak, Senin 20 Juli 2026, Juwita menegaskan dirinya tidak pernah memerintahkan maupun mengarahkan siapapun untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Meski namanya disebut dalam laporan yang kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten, ia menyebut tudingan tersebut tidak benar. Kasus ini bermula dari pengakuan korban yang mengeklaim diculik dan dianiaya oleh sekelompok orang pada Sabtu 18 Juli 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Korban menyebut para pelaku mengatasnamakan suruhan Ketua DPRD Lebak. Warga Gunung Batur, Kota Cilegon mulai mengalami kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Rohmanuddin melaporkan.
8: Warga di lingkungan Gunung Batur, Kecamatan Plomera, Kota Cilegon mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau yang menyebabkan sejumlah sumber air mengalami penurunan debit. Kesulitan mendapatkan air bersih telah dirasakan warga dalam beberapa pekan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, hingga kebutuhan air minum, sebagian warga terpaksa membeli air bersih maupun mengambil air dari wilayah lain yang masih memiliki sumber air. Kondisi tersebut menambah beban ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air setiap harinya. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat dengan menyalurkan bantuan air bersih secara rutin selama musim kemarau berlangsung. Selain bantuan darurat, masyarakat juga menginginkan adanya solusi jangka panjang seperti membangunkan jaringan distribusi air bersih maupun penambahan fasilitas penampungan air agar krisis serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau. Salah seorang warga Gunung Batur, Ma'iyah, mengaku dirinya terpaksa memanfaatkan sumur yang telah ditumbuhi semak belukar agar mendapatkan air dari resapan tumbuhan hutan. Menurutnya, cara itu terpaksa dilakukan lantaran sumber air yang biasa digunakan telah mengering akibat kemarau yang berkepanjangan. Dikatakannya, di lokasi tersebut dirinya bergantian dengan warga yang lainnya untuk mendapatkan air bersih tersebut.
9: Ya minum di sini sama di jalan itu. Iya, setiap tahun adanya kayak gini. Ya dikirim sama mobil itu buat nyuci-nyuci.
8: Salah seorang warga yang lainnya, Sumantri, mengaku untuk mendapatkan air di lokasi tersebut dirinya harus menunggu hingga 3 jam lamanya. Menurutnya, tak jarang air yang keruh pun masih tetap diambil karena sedikitnya sumber air yang keluar. Sumantri mengaku kondisi saat ini warga sangat membutuhkan bantuan air dari pemerintah lantaran bantuan yang ada saat ini belum memenuhi kebutuhan warga yang tinggal di lingkungan Gunung Batur.
10: Dari batu itu sumber itu kurang itu. Kering lagi keringku, sisa benih itu itu mekar.
8: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan pihaknya tengah membangun sistem bersama industri perbankan nasional. Sistem tersebut bertujuan mencegah pelaku judi online memanfaatkan berbagai layanan perbankan di seluruh Indonesia.
11: Adalah membangun sistem sebetulnya, membangun sistem yang terkoneksi antara satu lembaga dengan lembaga lain sehingga informasi dan yang terkait dengan rekening judi online dan yang terlibat dengan judi online itu kemudian bisa kita informasikan ke semua ke sektor perbankan. Dan salah satu hal yang memang penting kami sampaikan bahwa memang nampaknya nih saya sebetulnya sudah bicara cukup panjang yang terkait dengan jual beli rekening ini yang sebenarnya ini sangat berbahaya buat masyarakat Indonesia ya. Artinya siapapun yang melakukan harus tahu konsekuensinya. Dan salah satu yang memang kita akan pikirkan, bukan kita pikir, sekarang sistemnya sedang dibangun, sistem yang akan bisa menampung berbagai laporan yang terkait dengan orang-orang yang terlibat. Nah, kalau orang-orang ini masuk ke blacklist, nantinya ke blacklistnya sistem yang kita sebut sistem si pelaku ini akan berakibat fatal ya. Bapak-Ibu sekalian bisa dibayangkan dalam dunia yang sekarang sangat membutuhkan pelayanan perbankan dan layanan sistem pembayaran, kalau dia bisa masuk ke sistem pembayaran karena di blacklist, tidak bisa masuk sistem perbankan karena di blacklist, ini akan menjadi persoalan yang sangat serius. Oleh karena itu, tadi seperti dikatakan oleh Bu Ketua dan Bu Menteri, saya kira saya menghimbau dan dukungan dari Bapak-Ibu sekalian dari media untuk terus membantu kita mengkampanyekan kegiatan judi online ini, sehingga kita memang akan lebih efektif lagi ke depan untuk melakukan pemberantasan. Demikian, terima kasih.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL CSR perusahaan di kawasan industri agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nur Adilah melaporkan.
12: Komisi 7 DPR RI mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL atau CSR perusahaan di kawasan industri agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Masukan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan rancangan undang-undang RUU Kawasan Industri. Program TJSL dinilai perlu diarahkan pada sektor yang berdampak jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan industri. Ketua Panitia Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI, Saleh Pantauni Daulay, menyampaikan pelaksanaan TJSL sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya lebih terasa.
13: Jadi sebetulnya kalau TJSL itu atau tanggung jawab sosial itu sudah ada undang-undang. Jadi kalau dia tidak mengerjakan itu berarti dia selama ini berarti melanggar itu. Nah itu yang mesti harus kita ingatkan supaya kali-kali itu jangan sempat dilupakan. Sebetulnya tidak, bukan tidak ada-ada. Tapi mungkin saja pertama tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Kedua jumlahnya mungkin terlalu sedikit. Ketiga mungkin tidak tepat sasaran.
12: Menurutnya, program TJSL sebaiknya tidak berhenti pada bantuan yang bersifat sesaat. Perusahaan didorong mengarahkan programnya pada sektor yang lebih memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
13: Ya, mestinya yang penting itu mestinya pendidikan lah, kesehatan gitu. Itu kan penting. Nah, mestinya itu yang disesuaikan. Kurang lebih begitu. Bukan tidak ada-ada, tapi itu yang akan kita kejar. Jangan sampai serba ada. Nanti serba ada itu yang penting ada, seakan-akan sudah lepas tanggung jawab. Enggak, jangan begitu.
12: Masukan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menilai pengembangan kawasan industri perlu dibarengi dengan ekosistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Matahari Cerah melaporkan.
14: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menilai pengembangan kawasan industri perlu dibarengi dengan ekosistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Ini bertujuan agar masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat langsung. Hal itu disampaikan Kusnunia saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke kawasan industri Millennium Kabupaten Tangerang Senin 20 Juli 2026. Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan harus disusun berdasarkan potensi lokal dan arah pengembangan industri sehingga lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
15: Lokal ya, lokal. Hilirisasi produk lokal. Biar matching antara produknya lokal apa yang mau dihilirisasi, masyarakatnya dididik untuk apa. Kan nggak matching kalau dia misalkan basicnya perikanan, industrinya otomotif, pendidikannya apa pariwisata, lebih nggak matching lagi kan. Makanya kita harus menatanya agar ekosistem.
14: Ia menyampaikan bahwa pengembangan kawasan industri perlu memperhatikan keberadaan masyarakat sekitar agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas. Tanpa dukungan ekosistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri, masyarakat sekitar tidak akan memperoleh manfaat secara maksimal dari keberadaan kawasan industri tersebut.
16: Tapi kalau tidak dibarengi dengan ekosistem pendidikan, maka masyarakat sekitar itu tidak mendapatkan manfaat maksimal dari keberadaan kawasan industri. Padahal kita juga ingin kawasan industri ini tidak meninggalkan pihak manapun, termasuk masyarakat sekitar.
14: Ia menambahkan, keterhubungan antara pendidikan dan industri menjadi faktor penting dalam menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Program pendidikan dan pelatihan perlu diarahkan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas industri di daerahnya.
12: Menurutnya, kawasan industri tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia yang siap mendukung keberlangsungan industri tersebut. Dengan adanya keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia usaha, keberadaan kawasan industri diharapkan mampu membuka kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas masyarakat sekitar. Dari Serang, Matahari Cerah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Euforia final Piala Dunia 2026 dimanfaatkan Gubernur Banten Andra Soni untuk menyuntikan optimisme pembangunan olahraga di daerah. Di hadapan ribuan warga yang memadati halaman gedung negara Provinsi Banten saat nonton bareng final Argentina kontra Spanyol Senin 20 Juli 2026 dini hari. Andra menegaskan target Banten tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga berprestasi pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2032. Menurutnya, semangat disiplin, kerja keras, dan kekompakan yang diperlihatkan para finalis Piala Dunia harus menjadi inspirasi masyarakat Banten dalam mewujudkan daerah yang lebih maju. Tak hanya mengajak masyarakat menikmati pesta sepak bola dunia, Andra juga memaparkan kesiapan Banten sebagai tuan rumah bersama Lampung pada PON 2032. Ia memastikan pemerintah Provinsi Banten mulai menyiapkan berbagai fasilitas olahraga di kawasan Banten International Stadium atau BIS, mulai dari stadion atletik, arena olahraga dalam ruangan, lapangan terbuka, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Sekian warta berita saat ini. Penutupan Festival Ciomas Ngabring. Warga Gunung Batur Kota Cilegon kesulitan air bersih. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan nanti sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: kepada kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keresan.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: 107,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini ya, di hari Selasa setelah kemarin hari Senin ya? Mungkin dari Anda ada yang dar-dar-dor saking padatnya ya. Biasanya kalau Senin ini penuh dengan jadwal dan banyak deadline yang kemudian harus segera diselesaikan ya. Nah, tentunya seperti biasa pendengar, Anda bisa berbagi informasi seputar kondisi lalu lintas maupun cuaca di wilayah Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan kali ini berita datang dari pemerintahan juga ya, bahwa Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum RI ini mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026 pendengar. Dan temuan tersebut merupakan hasil pengawasan jajaran Bawaslu di 38 provinsi. Nah, anggota Bawaslu RI Loli Suenti pun mengatakan terdapat 5 catatan utama yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur teknis pelaksanaan PPDB pendengar. Dan menurutnya berbagai temuan tersebut perlu menjadi perhatian agar kualitas pemutakhiran data pemilih semakin baik. Jadi untuk Anda yang saat ini ingin membaca berita apapun ya pendengar, mulai dari berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum maupun Piala Dunia, ingin mengenang kembali euforianya, silakan bisa langsung ke rri.co.id.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, saat ini kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya. Dan kami pun sudah terhubung dengan perwakilan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan dengan Kak Septi. Selamat pagi Kak Septi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI Banten. Berikut akan kami sampaikan terkait update perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk hari ini tanggal 21 Juli 2026. Untuk pagi hari, cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk siang hari, terdapat potensi hujan sedang khususnya untuk wilayah Grogol dan potensi hujan ringan di wilayah Anyer, Padarincang, Serang, Petir, Cikande, Mandalawangi, Pandeglang, Tangkas Bitung, Cibeber, Pasar Kemis, Tangerang, dan Pondok Aren. Sedangkan untuk malam hari masih terdapat potensi hujan ringan, khususnya untuk wilayah Pulau Merak dan Pulau Ampel. Dan untuk dini hari, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Cilegon, Kramat Watu, dan Serang. Untuk informasi suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 95%. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Perlu diwaspadai untuk potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang, khususnya untuk wilayah kota Cilegon. Selain itu, perlu diwaspadai untuk potensi angin kencang untuk wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan. Dan untuk informasi potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori sedang tinggi di wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke RRI.
1: Baik, terima kasih Kak Septi. Selamat beraktivitas kembali.
2: Thank you.
1: Baik, pendengar kami informasikan kembali seputar peringatan dini agar mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir serta angin kencang di wilayah kota Cilegon. Serta waspadai juga potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan. Dan yang terakhir, waspadai juga potensi tinggi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter dengan kriteria tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Dan informasi tersebut diperbarui pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang saat ini akan bepergian ke suatu tempat, tetap update melalui laman yang kredibel ya pendengar di bmkg.go.id. Dan selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
3: ...94,9 FM.